0: terutama pada saat pasien kritis. Etomida ditetapkan sebagai narkotika golongan 2 di Indonesia karena marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan etomida mulai gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak hingga risiko ketergantungan dan overdosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Plus Mudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya, Rian Suryadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik karena menurutnya temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
2: Revisi. Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya.
3: Sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Imipas. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah lapas kelas 2A Cibinong Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
4: Tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian Imipas terutama Dirjen Pemasyarakatan untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
3: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Yang tadi disampaikan oleh
1: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
5: Laporan khusus.
6: Untuk disahkan menjadi undang-undang?
7: Setuju.
6: Terima kasih.
8: Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
6: Kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
7: Setuju.
6: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas

0: memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun, pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
1: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027, yang pertama tentu RAPBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR, merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare state, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayain oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian, program yang dibiayai harus bisa diukur, baik dengan pengukuran berdasarkan science base, tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
0: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
2: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%. Inflasi tetap terkendali, arus modal masuk tetap meningkat, dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
0: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta,

0: Capres Tuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
2: Ya, menurut saya pribadi ya, Mas ya. Harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya, semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah, dan untuk pendapatannya nih, masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
3: Penting sekali, karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
4: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansif, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun, yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun, serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu, sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan, hasil perundingan dengan Myanmar, bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin. Dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra Leo Roli Carnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas setelah menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Munis Sipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Terus ke Medan karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi, saudara pendengar. Ya, semangat pagi meskipun hujan ini masih terus mengguyur kota Medan pagi ini. Tapi mudah-mudahan tetap semangat ya. Meskipun harus hujan-hujanan, harus basah-basahan ya. Tapi jangan sampai kehujanan, jangan sampai kena hujan ya. Jangan sampai basah juga ini. Kalau bisa bawa baju ganti atau ya persiapannya harus lengkap ini pendengar ya. Khususnya untuk Anda yang pengendara sepeda motor yang lagi di jalan juga, hati-hati, semoga tetap menjaga keselamatan ya, tetap patuhi rambu-rambu berlalu lintas. Untuk Anda pengendara mobil juga jangan lupa pakai safety belt-nya, jangan ngebut-ngebut ya, karena ini kalau udah hujan pasti jalanan licin begitu ya. Masih terus hadir untuk Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, pastikan tetap bersama kami di Medan pagi ini.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trace Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Masih di Medan pagi ini, saudara pendengar. Ya, semangat pagi semuanya. Meskipun kota Medan pagi ini sedang hujan deras di luar sana, bukan berarti harus sedih ya, tapi tetap harus berbahagia. Jadi jangan lupa bahagia, kata Endang Sukamti tadi ya, lagunya ya, pendengar ya. Oke, di pagi ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar sekolah gratis dan pendidikan yang berkeadilan ya. Ini menjadi topik di opini publik Medan pagi ini, sebelum nantinya kita akan dengarkan juga dialog aspirasi Sumut bersama dengan narasumber-narasumber yang akan kami ajak berbincang nanti pada pukul 8. Ada Guru Besar Ilmu Ekonomi Perencanaan Wilayah dan Pembangunan Daerah Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan, Profesor Dr. Muhammad Fitri Rahmadana MSI. Dan Ketua Serikat Guru Indonesia Kabupaten Deli Serdang, ada Dr. Mansyur Hidayat Pasaribu MPD, yang akan kami ajak berbincang nanti dalam dialog aspirasi Sumut Medan pagi ini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ya, lalu seperti apa tanggapan Anda seputar sekolah gratis dan pendidikan yang berkeadilan, di mana kebijakan sekolah gratis dan pendidikan yang berkeadilan di Indonesia kini diperluas mencakup jenjang prasekolah atau TK, pendidikan dasar, menengah hingga madrasah dengan prinsip kesetaraan bagi seluruh jalur pendidikan. Ya, jadi komitmen dan cakupan kebijakan ini mencakup pendidikan dasar dan menengah ya, di mana layanan gratis dari pemerintah kini diperluas mulai dari taman kanak-kanak hingga pendidikan menengah, termasuk alokasi dana bantuan operasional sekolah atau BOS dan program Indonesia Pintar PIP. Kemudian kesetaraan madrasah ya, di mana prinsip sekolah gratis di sekolah negeri ini juga turut diberlakukan secara adil pada madrasah negeri di bawah naungan Kementerian Agama. Perguruan tinggi ini juga sedang disiapkan oleh pemerintah ya, terkait dengan tahapan pembebasan biaya kuliah di PTN secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan anggaran. Inklusivitas swasta ini juga didorong dengan sejumlah program daerah seperti sekolah rakyat dan rintisan sekolah swasta gratis ya, untuk merangkul anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Pendekatan realistis dan berkeadilan ini terus dikawal agar pembiayaan serta kuota bantuan ini cukup merata bagi seluruh anak bangsa di Indonesia. Lalu seperti apa tanggapan Anda? Silakan bisa bergabung untuk menyampaikan opini Anda di opini publik Medan pagi ini melalui telepon kami di 0618463116 atau 8463133, dari pesan WhatsApp di 0811616943.

Tahukah Anda, di balik sejuknya hujan, tersimpan bahaya sengatan listrik yang mengintai. Hujan deras dan banjir adalah kombinasi mematikan bagi sistem kelistrikan. Air adalah penghantar listrik yang baik. Genangan air di jalan, halaman, bahkan di dalam rumah berpotensi menjadi medan listrik. Jika Anda melihat kabel listrik terputus atau menjuntai, jangan pernah mendekat atau menyentuhnya. Segera laporkan kejadian ini ke PLN, hindari berjalan di area yang tergenang air, terutama jika di sekitarnya terdapat tiang listrik, kotak meteran, atau sambungan kabel yang terbuka. Di dalam rumah, pastikan semua perangkat listrik terutama stop kontak yang terendam atau basah telah dimatikan. Cabut peralatan elektronik yang tidak digunakan. Keselamatan Anda dan keluarga lebih berharga. Jaga jarak aman dari sumber listrik saat hujan lebat.

0: Pertemuan 3 Pro 1 Medan, kanal formasi dan inspirasi. Masih di Opini Publik Medan pagi ini, saudara pendengar, ya, saya sudah bersama dengan rekan saya, ada Mutiara Lubis pagi ini. Pagi, Muti.
1: Pagi juga, Tami.
0: Dan bagaimana pagi juga kabarnya pagi ini?
1: Pagi ini, alhamdulillahnya sehat, tapi kalau nanya keadaan yang lain, tidak baik-baik saja.
0: Tidak baik-baik saja karena hujan ya.
1: Hujan, dan juga tadi agak kena basah sekujur tubuh. Oleh ya mobil.
0: Jadi tadi mandi lagi gitu ceritanya ya.
1: Iya, mandi kedua gitu.
0: Mandi kedua. Dua kali mandi.
1: Iya, di pagi hari.
0: Di tengah cuaca yang dingin ini ya. Hujan juga nih. Sepertinya memang awet nih hujannya ya.
1: Iya.
0: Kirain tadi subuh itu ya udah sejam-sejam aja gitu hujannya. Ternyata lanjut. Sampai sekarang nih ya. Ya udah, kalau gitu pendengar yang lagi di jalan juga ataupun yang akan bersiap mau keluar ya, tetap sediakan jas hujannya, mantel. Jangan lupa karena Medan pagi ini cuacanya lagi tidak baik-baik saja.
1: Iya, sedang menangis dia.
0: Sedang menangis ya, karena mungkin akan meninggalkan bulan September nih, karena hari ini hari terakhir di bulan September. Memasuki bulan Oktober besok ya, persiapannya seperti apa? Apakah resolusinya sudah terwujud satu persatu? Belum. Seperti halnya resolusi pemerintah kita ya, yang akan mewujudkan sekolah gratis dan pendidikan yang berkeadilan, apakah sudah terwujud resolusinya untuk sekolah gratis dan pendidikan yang berkeadilan ini? Belum tentu.
1: Belum tentu.
0: Masih tanda tanya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Cuman kalau dengar-dengar di Nias sudah jalan.
0: Oh, sudah jalan. Berarti resolusinya terwujud masih di satu daerah aja ya.
1: Satu daerah.
0: Mungkin di daerah-daerah lain ini masih perlu apa ya, perlu peninjauan lagi nih ya, mudah-mudahan semuanya tetap bisa terwujud dan disamaratakan, semuanya bisa bersekolah gratis dan mendapatkan pendidikan yang layak serta berkeadilan ya,
1: iya,
0: bagi warga ataupun masyarakat yang kurang mampu begitu.
1: Iya, jadi bukan hanya orang yang punya kemampuan aja, yang punya kemampuan secara ekonomi ya, yang bisa sekolah. Karena sekolah kan kita sudah diwajibkan ya 9 tahun kan. Nah, untuk itu mungkin ini salah satu program yang bagus sih sebenarnya. Karena yang diduluankan itu daerah-daerah 3T. Makanya Nias yang duluan dicanangkan atau dijalankan. Dan mungkin untuk daerah-daerah 3T lainnya harus segera dilaksanakan juga ya. Karena kan kita semuanya harus punya pendidikan yang layak.
0: Setuju sekali dengan Mutia. Jadi kalau bisa ditinjau ya, mana ini warga yang kurang mampu, mana warga yang memang kurang sejahtera, begitu ya, yang memang layak mendapatkan pendidikan gratis. Ini kan semuanya perlu didata. Jadi memang yang paling utama itu adalah warga maupun masyarakat yang berada di 3T ya. Oke lah. Nah, gimana nih untuk tanggapan pendengar sendiri ya? Apa tanggapan Anda terkait dengan sekolah gratis dan pendidikan yang berkeadilan? Ya, silakan Anda bisa sampaikan opini Anda melalui line telepon kami di 0618463116 atau dari WhatsApp di 0811616943. Ya, jadi memang untuk pendidikan gratis ya, ini kan tidak semua orang bisa mendapatkan pendidikan gratis dan pendidikan yang berkeadilan begitu ya, Mut ya, di tengah indeks ekonomi yang semuanya tuh serba mahal. Karena sekarang juga pendidikan juga nggak murah, mahal ya. Untuk masuk sekolah aja tuh uang pembangunannya udah sampai puluhan juta, belum lagi uang SPP-nya, belum lagi uang bukunya, uang sekolahnya, iuran apalagi ini itu gitu ya di sekolah ya pasti banyak ya. Makanya kan pemerintah ya harus adil lah begitu ya bagi masyarakatnya supaya kita bisa mendapatkan pendidikan yang layak begitu. Oke, kita sapa juga ini ada Raden. Iya, pagi ini sudah hadir Raden bersama kita di Opini Publik ya. Mungkin tadi kena hujan juga atau kena ciprat air hujan juga nih. Gimana Raden?
2: Iya. Ya, halo.
0: Iya, halo. Gimana kabarnya pagi ini?
2: Baik
0: ya. Oke, ini suara Raden, mikrofonnya sepertinya kurang berfungsi dengan baik ya. Tolong dulu pihak TMB ini agar bisa memperbaiki. Iya, suaranya tidak keluar di radio, tidak ada di sini suaranya. Nah, coba-coba lagi yang itu.
3: Ya,
0: cek. Ah, coba. Oke, ya. Sip.
3: Oke, ya.
0: Oke. Boleh disingkirkan aja dulu yang rusak itu. Yang enggak ada suaranya. Ya, okay. Jadi bisa ditandai ya.
1: Agak dibungkam ya pagi ya. Ini.
0: Iya. Ya, oke. Ya, hari ini kan kita pembahasannya tentang sekolah gratis dan pendidikan yang berkeadilan nih, Raden.
3: Oh, iya, iya.
0: Kalau Raden sendiri sebagai fresh graduate katanya ya. Ya,
3: fresh graduate. Mm-hmm.
0: Seperti apa nih Raden selama menempuh pendidikan? Apakah memang Raden ini juga mendapatkan ini ya, dana BOS atau
1: beasiswa semacamnya, dana bantuan KIP ya namanya.
0: Iya, atau justru sebaliknya Raden mengeluarkan banyak biaya begitu untuk pendidikan Raden terakhir kali itu.
3: Iya, oke, kami jadi kebetulan memang Raden awal masuk itu di perkuliahan itu biayanya itu alhamdulillah dapat beasiswa KIP sampai selesai gitu. Jadinya sebuah beasiswa KIP tadi sangat benar-benar bermanfaat dan berguna banget nih sama Raden gitu.
0: Itu berarti dari masuk kuliah ya sampai tamat ya?
3: Iya, sampai tamat ke tahun.
0: Oke, nggak ada syarat khusus gitu?
3: Syarat khususnya mungkin paling kemarin itu kayak ya ikut organisasi, terus juga UKM, kayak gitu-gitu datang.
0: Oke, berarti harus aktif ya jadi mahasiswa ya.
3: IPK juga IPK 3,1. Enggak, 3,3.
0: Harus itu ya, harus naik ya IPK-nya benar. Ya. Enggak boleh turun ya. Kalau turun IPK-nya itu bisa ditarik ya.
3: Kena SP.
0: Oh, kena SP ya.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Ya, jadi pun memang banyak persyaratan ya sebenarnya ya kalau untuk penerima beasiswa ini ya. Memang kita harus benar-benar belajarnya harus lebih tekun gitu ya. Jangan sampai turun juga nilainya. Nanti bakal ditarik gitu beasiswanya ya kan?
3: Iya, benar.
1: Untuk menunjukkan kesungguhan juga sebenarnya.
0: Iya, aku layak
1: mendapatkan beasiswa.
0: Iya, mendapatkan beasiswa, layak menjadi penerima beasiswa gitu ya. Jadi bukan sembarang orang aja juga ini yang bisa mendapatkan pendidikan yang layak gitu ya, dan serta merta untuk mendapatkan beasiswa juga dilihat nih kualitasnya ya, anaknya seperti apa,
3: potensinya
0: apakah
3: seperti apa.
0: Potensi seperti apa, berkompetensi enggak gitu ya. Oke, ada tanggapan juga dari pendengar kita. Saya bacakan dulu ini tanggapan dari Nisa di Kapten Muslim. Selamat pagi Kak Tamira dan Kak Muti. Katanya kalau sekolah gratis ini bagus ya menurut saya, tapi jangan hanya gratis biayanya aja. Yang lebih penting itu adalah anak-anak mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan kesempatan yang sama baik di kota maupun di daerah. Itu katanya Nisa di Kapten Muslim. Iya ya Nis, benar sih, bukan karena sekolah gratis aja gitu ya, tapi memang bagaimana anak-anak tadi yang sudah mendapatkan beasiswa ya, ini bisa apa ya, dibekali dengan pendidikan yang berkualitas dan memang mereka itu ketika tamat pun ya, mereka itu bisa mendapatkan kesempatan bekerja gitu ya, yang layak juga gitu kan.
1: Jangan hanya karena dia anak desa nih, enggak didiskualifikasi duluan nih jadinya. Karena kan pendidikan ini kita harus membuatnya setara juga kan.
0: Betul. Apalagi kan kalau kita mendapatkan pendidikan gratis gitu ya. Nah ini kan apa ya, kadang ada juga sekolah yang memang fasilitasnya itu tidak sama dengan orang yang bayar gitu.
3: Iya, ada
0: seperti itu. Gratis kok dia, udahlah ini aja lah, biasa-biasa aja gitu fasilitasnya gitu kan. Orang dia nggak bayar kok gitu-gitu. Ya, jadi anggapan seperti itu yang memang kadang membuat kita jadi apa ya, aduh ini gratis tapi ya nggak semuanya kita bisa dapat juga gitu, nggak layak gitu jadinya ya.
1: Karena walaupun gratis ya memang seharusnya ada kayak seperti laboratoriumnya juga ada. Karena jangan nanti dianya itu SMA-nya ini kan ada jurusan yang jurusan IPA kok nggak ada lab kimianya.
0: Iya.
1: Jadi gimana bisa tahu reaksi kimianya itu gimana?
0: Iya.
1: Dan itu sebenarnya yang agak sulit sih sebenarnya memang.
0: Iya. Ini ciri-ciri anak IPA nih.
1: Iya. Kalian salah satu yang kena ini.
3: Oke.
1: Salah satu yang kena. Iya, kita tidak ada biaya seperti itu.
0: Makanya kan kadang kan kalau misalnya kita mau ikut lab ini, tes ini, ujian ini kan biasanya tuh banyak ya biayanya ya.
1: Iya.
0: Iya kalau anak-anak kalau misalnya mau ikut ini ke lab bayar sekian gitu kata gurunya ya. Nah gimana nih, apakah memang yang mendapatkan pendidikan gratis ini itu juga meliputi iuran-iuran tadi gitu kan teman-teman ya?
1: Nah maunya nggak usah ada sih, cuman agak sulit juga itu tadi karena biaya untuk sekolah gratis kan ya mungkin dari APBD, mungkin dari APBN, itu juga ya kita harus melihat dengan banyaknya mungkin masalah ekonomi pada saat ini agak sulit untuk membuat sekolah gratis yang mungkin fasilitasnya ini lengkap seperti fasilitas sekolah lain. Itulah yang harus pemerintah ini mungkin harus mutar otak lagi ya. Gimana untuk agar anak-anak ini bisa setara dengan anak-anak kota, dengan anak-anak yang sekolahnya itu punya fasilitas yang lengkap.
0: Oke, dulu Raden ketika menjadi penerima beasiswa ya, nah ini apakah juga mendapatkan hak yang sama sebagai penerima beasiswa?
3: Alhamdulillah kalau di kampus Raden itu diberi fasilitas juga hak yang sama Kak. Jadi ketika nanti misalnya ini belajar.
0: Mohon maaf Raden, sebentar ya, agak saya skip. Ini suara Raden katanya nggak terdengar di radio.
3: Halo.
0: Oke, boleh lebih dekat lagi? Coba.
4: Halo pendengar R1.
0: Agak dikeluarkan lagi suara.
4: Halo.
0: Iya.
1: Udah?
0: Ada.
1: Ada?
4: Oke.
0: Oke.
4: Jadi sebenarnya kalau memang Raden ini kan lebih beasiswa nih Kak, beasiswa KIP kan, itu memang kebetulan dan alhamdulillah itu diberikan hak yang sama sama mahasiswa lainnya. Jadi ketika misalnya ada praktek ataupun ada kunjungan dan juga ada sebuah acara yang itu memang harus ikut bayar ataupun tidak bayar, itu semuanya disamaratakan dengan mahasiswa lainnya seperti itu. Kayak gitu.
0: Oke, berarti pun ini dia gabung ya gitu ya, penerima beasiswa sama yang tidak penerima beasiswa, benar. Gabung dan sama-sama mendapatkan fasilitas yang sama.
4: Yang sama.
0: Oke. Mana tahu kan yang penerima beasiswa ya ini penerima beasiswa aja gitu, yang bayar aja gitu. Ternyata enggak ya. Gitu. Karena kan masih bingung juga kadang kita ya kan. Ini gimana nih penempatan mereka ini yang penerima beasiswa ini ya? Aduh, tadi kenapa kita enggak pose?
1: Agak dipotret kita dari langit ya.
0: Agak kaget ya pagi-pagi udah ada kilat ini ya. Waduh. Hati-hati aja nih ya untuk pendengar kita yang lagi di jalan ataupun yang akan beraktivitas di luar ya, karena cuaca kurang bersahabat pagi ini di Kota Medan ya. Tetap antisipasi dan waspadai cuaca hujan pagi ini ya. Oke, kalau gitu kita masih menunggu juga tanggapan dari pendengar lainnya. Kita masih buka line telepon di 0618463116 atau 8463133 dan dari WhatsApp di 0811616943.

0: Ya, saudara pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Medan pagi ini. Ya, dari Unisyara dengan tanda-tanda. Tanda-tandanya kita harus berpisah dulu di opini publik. Mm-hmm. Terima kasih Muti dan juga Raden sudah menemani Tami. Ya, kita akan simak dialog aspirasi Sumut ya. Bersama dengan siapa pagi ini?
1: Dengan host terbaik kita, ada Andreas Purba.
0: Iya. Yang akan berbincang dengan
1: Guru Besar Ilmu Ekonomi Perencanaan Wilayah dan Pembangunan Daerah FE Unimed, ada Bapak Profesor Dr. Muhammad Fitri Rahmadana MSI. Ada juga dari Ketua Serikat Guru Indonesia Kabupaten Deli Serdang, Bapak Dr. Mansyur Hidayat Pasaribu MPD.
0: Oke, akan membahas sekolah gratis dan pendidikan yang berkeadilan sesaat lagi bersama dengan Andreas Purba. Terima kasih Muti dan Raden.
2: Terima kasih juga Tami.
0: Oke, dan terima kasih juga pendengar. Ya, jangan lupa tetap bergabung untuk menyampaikan opini maupun pertanyaan Anda melalui WhatsApp di 0811 1616 94.

0: sebagai instrumen penting ya untuk memastikan tidak ada anak bangsa yang putus sekolah akibat terkendala biaya. Nah, pertanyaannya sejauh mana program sekolah gratis ini sudah berjalan secara efektif dan adil di Sumatera Utara? Lantas, bagaimana pula kepastian kebijakan anggaran bisa benar-benar berpihak pada pemerataan mutu pendidikan bagi masyarakat? Nah, dalam ruang dengar Pro 1 pagi ini kami mengangkat tema sekolah gratis dan pendidikan yang berkeadilan. Yang akan kita bahas bersama dua narasumber yang sudah terhubung melalui sambungan telepon. Yang pertama adalah Guru Besar Ilmu Ekonomi Perencanaan Wilayah dan Pembangunan Daerah Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan, Profesor Dr. Muhammad Fitri Rahmadana, MSI. Selamat pagi, Prof. Fitri.
1: Pagi.
0: Baik, gimana kabar hari ini? Sehat, Prof?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Ya, baik. Pendengar dan pemirsa juga nanti kita akan berdialog dengan Ketua Serikat Guru Indonesia dari Kabupaten Deli Serdang, Dr. Mansyur Hidayat Pasaribu, MPD. Tentunya Anda bisa memberikan pertanyaan dan tanggapan ya melalui nomor WhatsApp kami di 0811-616-943. Dan Anda juga bisa memberikan komentar di YouTube kami melalui YouTube RRI.net_Medan. Anda juga bisa menyaksikan dan mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital dan melalui siaran 94,3 MHz. Ya, Prof. Fitri, dari kacamata akademisi ini ya, Prof. Ya, bagaimana Prof. melihat efektivitas dari alokasi anggaran pendidikan, khususnya di daerah Sumatera Utara ya, termasuk juga realisasi program pendidikan gratis yang berjalan saat ini, Prof. Silakan.
1: Ya, terima kasih. Saya melihat ini niat besarnya. Ya. Ingin semua anak-anak saat ini berada di sekolah akan pendidikan yang seperti tadi Bang Andri bilang berkualitas, semuanya mendapatkan untuk bisa mendapatkan pendidikan yang baik gitu. Bahkan wacana pemerintah ini akan mengupayakan agar bisa digratiskan, nanti itu adalah ya kita harus update, baik ya. Cuma kita dihadapkan dengan beberapa hal, mungkin kita sudah tahu lah apa itu adalah ruang fiskal kita.
0: Ruang fiskal baik.
1: Iya, ruang fiskal kita yang semakin sempit ya. Saat ini pemerintah sangat concern beberapa program prioritas di makan bergizi, operasi mitasi yang semua sudah kita tahu bahwa ini sangat banyak peruang menjadi sempat. Kemudian saat ini juga kan memang sudah ya kan terkait dengan alokasi biaya dan yang besarannya 20% dari total APBN.
0: Iya.
1: Yeah. Yang 20% hanya mampu untuk membayar gaji itu beserta tunjangan, kemudian dana bos, KIP, dan sedikit biasa lah ya. Tidak semua bisa dibuatnya. Pasti tentu tertentu. Nah, kemudian kalau kita niat ingin menggratiskan sampai perguruan, kita bolehlah cek perguruan tinggi itu pasti swasta dan negeri.
0: Yeah.
1: Yang negeri saat itu saat ini kalau kita cek data ada kurang lebih 2 juta mahasiswa yang sedang kuliah di negeri. 2 juta, Bang Andri.
0: Yeah.
1: 2 juta, pasti 35% di total mahasiswa yang kuliah tadi. Artinya ada 65% kuliah di PTS, swasta. Katakanlah kita gratiskan yang di banding ke negeri. 2 juta orang. Rata-rata kita itu kurang lebih antara 4 orang. Nah, ini saja sudah memakan 30 triliun.
0: Baik.
1: ditambah swasta.

0: butuhlah sekitar 70 triliun. Nah, ada 100 triliun kita butuhkan untuk memberikan beasiswa. Belum lagi kalau kita berpikir rasionalnya dan yang terkait akan 200 triliun. Artinya itu akan kurang lebih 30-35% ya. Sekarang 20% gitu. Nah, ruang fiskal menjadi persoalan yang sulit kan? Dengan dana pas, punya niat baik, kita punya kemampuan yang terbatas. Nah, itu kondisi kita dari pembiayaan kalau kita sangat sulit. Lagi persoalan pikir nih, yang menjadi
1: saat ini. Baik. Nah, Prof, selain dari masalah fiskal ya, Prof ya, salah satu masalah klasik juga di khususnya di Sumatera Utara begitu ya, itu kan disparitas atau kesenjangan fasilitas dan kualitas pendidikan juga ini antara di perkotaan dan juga di daerah pinggiran atau tertinggal, katakanlah pedesaan seperti itu. Nah, kalau dari Prof sendiri, bagaimana harusnya pemerintah merespon ketimpangan ini, Prof?
0: Iya, ketimpangan itu juga permasalahan. Belum lagi permasalahan ketimpangan selesai, ada wacana kan lagi ya. Memang tetap kita lihat ada ya, dilema pun. Persoalannya bukan hanya pemerataan kualitas. Kadang-kadang pemerataan juga kota bertumpuk guru-guru yang bahkan kurangan jam mengajar di daerah-daerah yang gurunya harus mengajar lebih ekstra, guru terbatas. Ini itu dilema. Nah, jadi saya sempat mau menanggapi terkait dengan apa tadi, terkait dengan beasiswa atau menggantikan anak-anak kita mendapatkan kualitas dan berkeadilan. Saya tidak kesempatan semua bisa pendidikan satu ya, karena nanti bisa angka ya, sekolah kita memang tinggi, itu artinya menunjukkan banyak sekolah. Yeah. Yang sekolah pun kadang-kadang kesulitan dengan dia. Jadi sebenarnya saya berpikir itu ya, dan kualitas saya coba kesampingkan, boleh Bang Andre? Saya berpikir beban pembiayaan anak-anak sangat penuhnya sumber dari APBD.
1: Baik.
0: Kita punya perusahaan-perusahaan, kita punya perusahaan swasta, kita punya perusahaan lainnya gitu ya, itu yang mungkin saat ini mereka sudah ada skema yang dituang, ya pasti cek, ya, tapi pemerintah mungkin bisa lebih serius tata kelolanya dari mulai memperdeklarasi, kemudian monitoring. Ya, jangan semua beban ditumpahkan. Nah, kita bisa sharing dengan perusahaan atau BUMN atau lainnya. Saat ini memang mereka memberikan itu. Ya. Cuma memang belum optimal atau kontrol atau monitoring dan nah itu yang perlu untuk di tata kelola ulang.
1: Baik. Prof. Fitri, mungkin untuk pertanyaan terakhir dalam dialog kita pagi ini, bisa disampaikan mungkin rekomendasi strategisnya ya kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga, agar program sekolah gratis dan pendidikan ini bisa berkeadilan dan juga efektif serta berkelanjutan pula di Sumatera Utara. Sekaligus closing statement dari Prof. Fitri. Silakan Prof.
0: Ya, baik. Saya pikir niat baik ini tetap dulu, ya. Tapi di yang lain dengan segala pandemik dan persoalan keterbatasan terutama kesehatan. Pertama kita melakukan evaluasi pemetaan berapa banyak sekolah, kapasitas guru kita, kapasitas sekolah kita siapa, mana yang menjadi prioritas itu yang harus kita usahakan. Kemudian melibatkan kita disampaikan perusahaan-perusahaan daerah dan BUMN, kemudian donasi-donasi lain kan bisa berkontribusi setidaknya dengan keterbatasan akarnya mereka memberikan dan mungkin ini sudah dialokasikan perlu berkoordinasi agar dana yang kita itu tadi sasaran ya bisa membangun pendidikan yang rata berkeadilan kemudian oleh memberikan arah
1: baik
0: dengan konsep ini mengarah ke saat kalau boleh kita prioritaskan dulu kalau dengan ruang dan anggaran yang tepat kalau boleh kita prioritaskan dulu pembiayaan gratis itu dan tepat ke sektor-sektor STEM
1: baik
0: PTV GNG karena ini dan untuk kita mendorong pemerintah
1: baik
0: dan utamakan penduduk yang kurang mampu tapi ya punya tas yang baik ya pintar akur ini yang dulu kita prioritas.
1: Baik.
0: Nah saya pikir tata kelola di prioritas di dasar kita memulai baik ini itu penting.
1: Baik, terima kasih Prof. Fitri yang sudah bergabung dalam dialog Aspirasi Sumut pagi ini di Pro 1 RRI. Kami ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas kembali Prof. Fitri.
0: Ya, makasih Pak.
1: Demikian pendengar Guru Besar Ilmu Ekonomi Perencanaan Wilayah dan Pembangunan Daerah Fakultas Ekonomi Unimed, Profesor Dr. Muhammad Fitri Ramadhana MSI. Dan sesaat lagi kita juga akan segera terhubung dengan Ketua Serikat Guru Indonesia dari Kabupaten Deli Serdang, ada Bapak Dr. Mansyur Hidayat Pasaribu, MPD. Tentunya kami juga masih menantikan pertanyaan dan tanggapan yang boleh Anda sampaikan melalui nomor WhatsApp kami di 0811-616-943 dan juga melalui komentar di kanal YouTube kami yaitu rrinet_medan. Anda juga tentunya bisa juga mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui siaran 94,3 MHz. Iya. Mungkin ada beberapa pertanyaan ya dari YouTube yang sudah masuk, nanti akan kami tanyakan ke narasumber kami. Saat ini pendengar dan pemirsa, kami sudah terhubung dengan Ketua Serikat Guru Indonesia Kabupaten Deli Serdang, Dr. Mansyur Hidayat Pasaribu, MPD. Selamat pagi, Pak Mansyur.
2: Selamat pagi.
1: Baik, gimana kabar hari ini, sehat, Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Ya, Pak Mansyur, ini kan program sekolah gratis sudah berjalan ya. Nah, kalau dari para guru melihat implementasinya sendiri yang dicanangkan oleh pemerintah provinsi saat ini seperti apa, Pak?
2: Ya, pertama-tama kita mengapresiasi sebenarnya kabar baik ini. Kalau memang ini dicanangkan oleh pemerintah secara serius, maksud saya ini sangat baik sekali kalau bisa dilaksanakan. Dan itu akan menjadi satu hal yang sangat menggembirakan untuk bagaimana kita membangun pendidikan itu dengan baik, Mas Andre.
1: Ya, ada tidak mungkin masukan atau mungkin tanggapan kritis gitu ya untuk bisa membuat program sekolah gratis ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan berkeadilan baik di perkotaan maupun di daerah-daerah pinggiran, begitu katakan Pak Mansyur. Gimana tanggapannya?
2: Iya, jadi saya kalau satu hal yang sangat saya kritisi dari kebijakan ini jangan sampai nanti kebijakan ini justru mendikotomi antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Karena hak untuk merasakan pendidikan yang gratis itu tentu saja bukan dinikmati oleh sekelompok orang, tetapi juga dinikmati oleh seluruh anak-anak Indonesia yang hari ini telah mengenyam pendidikan.
1: Yeah,
2: kemudian hal lain menurut saya harus dipikirkan oleh pemerintah adalah jika pendidikan gratis ini menjadi prioritas pemerintah, jangan sampai ini hanya sekedar lip service, kabar baik di surga, kemudian nanti pada akhirnya tidak terjadi. Makanya sangat baik sekali program ini kalau diimplementasikan dan pikirkan ada beberapa program-program pemerintah yang menurut saya tidak efektif untuk dilakukan dan tidak perlu dilanjutkan. Urusan makan gratis itu nggak begitu penting dibanding dengan sekolah gratis ini. Jadi saya diskrim, kalau memang pemerintah serius, udah kurangi anggaran makan gratis, alihkan ke sekolah gratis. Karena itu paling penting menurut saya, Pak Andre.
1: Iya, berarti harus ada skala prioritas yang harus diperhitungkan juga begitu ya, Pak Mansur ya. Salah satunya juga kualitas dari pendidikan itu sendiri begitu ya.
2: Iya, betul, betul.
1: Baik. Iya. Pak Mansur, ini kan SPP sudah digratiskan begitu ya di sekolah gratis dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Nah, tapi di lapangan juga masih banyak orang tua murid ini yang mengeluhkan adanya biaya tambahan seperti pembelian buku LKS, kemudian pakaian seragam yang khusus atau mungkin uang kegiatan ke ekstrakurikuler yang ada di sekolah tersebut. Nah, ini tanggapannya gimana dari Pak Mansur?
2: Nah, inilah menurut saya, salah satu yang penting kita evaluasi sambil program ini berjalan. Karena sebenarnya kalau kita lihat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2025 tentang sekolah gratis itu, ada yang menjadi domain pemerintah daerah, ada yang menjadi domain pemerintah pusat. Salah satu yang menjadi domain pemerintah daerah itu adalah bagaimana menggratiskan SMA, SMK, SD, dan SMP. Nah, yang terjadi di lapangan menurut saya adalah ada sekolah swasta yang menganggap bahwa anggaran yang diberikan oleh pemerintah tidak mencukupi dengan operasional sekolah setiap tahun atau setiap bulan. Selisih anggaran itulah yang kemudian dikutip oleh sekolah swasta yang pada akhirnya membebani anak-anak kita orang tua siswa. Jadi harus jelas ini juknisnya sampai di mana sebenarnya gratis yang dimaksudkan oleh pemerintah, sehingga tidak ada miskomunikasi, misinformasi kepada masyarakat, akhirnya masyarakat merasa tidak benar pemerintah menggratiskan pendidikan. Jadi menurut saya itu harus disosialisasikan dengan baik, sehingga masyarakat mengetahui sampai di mana sebenarnya pembiayaan gratis yang diberikan oleh pemerintah.
1: Baik, Pak Mansur, ada pertanyaan dari YouTube. Dari akun Akiar ASD2B, apa solusi konkret menurut narasumber selaku akademisi dan juga dari guru tentang upaya pemerataan pendidikan gratis, baik dari konteks pemerintahannya dan juga swasta yang ada di Sumatera Utara? Boleh ditanggapi langsung oleh Pak Mansur, silakan Pak.
2: Oke, menurut saya memang pertama, jelas apa yang sedang ditemankan oleh pemerintah pusat ini, saya harus sampaikan, itu belum akan berlangsung di 2027 ini. Karena ini kaitannya saya adalah dengan bahwa anggaran yang dimaksud oleh pemerintah akan digratiskan sekolah, itu akan ditarik dari anggaran makan gratis, makan bergizi gratis yang selama ini mempang ke anggaran pendidikan. Dan itu menurut putusan MK, baik efektif dilakukan, artinya terhitung mulai 2028, barulah semua anggaran makan gratis itu akan dikeluarkan dari anggaran pendidikan, maka baru kita akan mendapatkan anggaran pendidikan yang pure murni, itu sekitar 700-an triliun, dan itu bisa efektif memang dilakukan untuk menggratiskan pendidikan. Tapi di 2027, menurut saya belum. Tetapi di Provinsi Sumatera Utara kan sudah ada program gubernur, kita apresiasi. Tetapi keluhan-keluhan masyarakat ini masih harus kita tampung. Apa sebenarnya yang terjadi, kenapa masih banyak titipan-titipan. Saya mau katakan, masih banyak sekolah-sekolah yang dalam tanda kutip masih agak nakal. Artinya ada baju olahraga, ada mungkin simbol, ada batik-batik dan lain sebagainya, yang kemudian ini juga membebani masyarakat, akhirnya tidak praktis dong kalau seperti itu. Nah, oleh karena itu tadi saya katakan perlu sosialisasi yang benar-benar memberikan informasi yang komprehensif kepada masyarakat soal apa saja yang gratis itu sebenarnya. Saya pikir itu bisa
1: baik. Baik, mungkin saya bacakan satu pertanyaan terakhir ya dari pendengar kami, dari WhatsApp 0811-616-943, dari Irfan di Sunggal. Kalau sekolah digratiskan dan dilarang memungut iuran dari siswa, dari mana pihak sekolah mengambil dana untuk bayar gaji guru honorer yang jumlahnya sangat banyak, Pak? Apakah kebijakan ini tidak malah membuat dapur para guru honorer ini semakin menjerit karena telat digaji? Dari Pak Irfan tadi di Sunggal, boleh ditanggapi oleh Pak Mansur, silakan Pak.
2: Iya. Baik, ini salah satu juga pertanyaan yang bagus. Menurut saya begini, memang jangan kita berpikir bahwa sekolah gratis ini hanya menyangkut siswa. Ini juga sangat terkait dengan kesejahteraan guru. Saya sangat setuju dengan segala gratis yang diterangkan oleh pemerintah, tapi jangan lupa bahwa kesejahteraan guru itu sangat penting. Masih ada guru-guru TK sekarang yang gajinya itu 300 ribu sebulan, bahkan 200 ribu. Sekolah-sekolah minggu yang informal. Dan menurut saya, sekarang ini, kebijakan sekolah gratis harus juga menyentuh kepada bagaimana guru-guru juga bisa menjalankan program ini dengan tenang, dengan fokus, apabila kesejahteraan gurunya juga harus dipikirkan oleh pemerintah. Jangan cuma berbicara tentang sertifikasi. Sertifikasi itu akan menjadi hak bagi guru yang sudah tersertifikasi, tapi kan masih banyak guru yang belum sertifikasi. Lantas dari mana sumber dana yang bisa mensejahterakan guru? Oleh karena itu menurut saya, perlu kebijakan yang komprehensif, sekolah gratis juga harus berbanding lurus dengan kesejahteraan guru juga yang meningkat.
1: Baik. Terakhir, Pak Mansur, untuk menutup dialog kita pagi ini, apa rekomendasi dan juga masukan dari Serikat Guru Indonesia ya kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara khususnya supaya cita-cita pendidikan yang berkeadilan dan juga sekolah gratis di Sumatera Utara ini benar-benar tercapai dan juga mungkin pesan-pesannya sekalian untuk para guru di Sumatera Utara. Silakan Pak Mansur.
2: Baik, yang pertama saya mau sampaikan bahwa kita mengapresiasi apa yang dicanangkan oleh pemerintah tentang sekolah gratis ini. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa sekolah gratis ini harus betul-betul dievaluasi sambil berjalan. Jangan sampai gratis itu hanya ada di dalam media-media sosial, berita-berita, tapi ternyata di lapangan masih banyak kutipan-kutipan. Lakukan evaluasi sambil berjalan, lakukan pembenahan-pembenahan di sana sini. Yang kedua saya mau katakan, perlu betul-betul pemerintah menghitung bagaimana cara anggaran ini bisa efektif dilakukan. Jangan sampai di tahun pertama kita bisa menggratiskan dengan mengambil sumber pos-pos pendanaan dari tempat lain dan pada tahun berikutnya kemudian sekolah tidak bisa efektif dilakukan. Karena sumber dananya ini harus jelas. Kemudian yang ketiga saya mau sampaikan, kesejahteraan guru, saya minta tolong sama pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah pusat, tolong pikirkan kesejahteraan guru.
1: Baik.
2: Jangan sampai ada guru yang kesejahteraan namanya PNS. Yang nomor 2-nya itu P3K, nomor 3-nya itu P3 paruh waktu, dan yang paling tidak sejahtera mungkin guru-guru honor di tempat-tempat terpencil. Dikotomi seperti ini, pengkotak-kotakan guru seperti ini menurut saya, bukan hanya menghadirkan ketidakadilan, tapi guru-guru ini akan resah dan tidak akan efektif melakukan tugas-tugas negara yang sangat merilis masa depan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Mansur Hidayat Pasaribu yang sudah bergabung dalam dialog aspirasi Sumut pagi ini. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
2: Terima kasih, Mas Andre.
1: Demikian pendengar dan pemirsa, Ketua Serikat Guru Indonesia Kabupaten Deli Serdang, Dr. Mansur Hidayat Pasaribu, MPD, dan di awal tadi kita juga sudah berbincang dengan guru besar dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan, yaitu Profesor Dr. Muhammad Fitri Ramadana, MSI. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan dan mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube RRI Medan, dan juga melalui siaran 94,3 MHz, dan untuk Anda yang sudah memberikan pertanyaan melalui WhatsApp maupun di YouTube kami. Saya Andreas Purba, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, namun tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Rosatu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali saudara pendengar, selamat bergabung di Medan Pagi ini. Anda yang baru saja bergabung mendengarkan Medan Pagi ini melalui streaming di aplikasi RRI Digital ataupun yang sedang mendengarkan kami melalui website resmi kami di www.rri.co.id. Semangat beraktivitas semuanya di pagi hari ini karena Medan ini masih diguyur hujan ya. Mudah-mudahan lekas reda, harapan kita semuanya mudah-mudahan tidak kena hujan juga pagi-pagi ini ya. Apalagi semuanya masih banyak kegiatan dan masih banyak aktivitas hari ini yang harus diselesaikan begitu ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar apapun itu aktivitas Anda, saudara pendengar. Dan kami juga akan buka nanti line telepon ya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami saat lagi di Halo RRI untuk bisa menanggapi informasi, laporan dan juga keluhan-keluhan Anda terkait dengan permasalahan dalam sistem pelayanan publik ya, ketika pengurusan surat menyurat ataupun dokumen-dokumen penting, ada peristiwa-peristiwa lainnya yang ingin Anda sampaikan ya terkait dengan hari ini ada apa saja mungkin kendala Anda ketika beraktivitas. Kami tunggu nanti di Halo RRI. Pastikan tetap bersama kami di Medan pagi ini.

Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Laskar Pelangi adalah salah satu novel Indonesia yang sangat populer dan penuh inspirasi. Ditulis oleh Andrea Hirata, novel ini menceritakan kisah sekelompok anak-anak muda dari desa kecil di Belitung, Indonesia, yang bertekad untuk mendapatkan pendidikan berkualitas meskipun menghadapi berbagai tantangan. Novel ini menggambarkan perjuangan, persahabatan, dan semangat yang tulus untuk mengatasi kesulitan dalam mengejar impian mereka. Novel ini berhasil menciptakan karakter-karakter yang kuat dan mendalam. Para pembaca akan merasa terhubung dengan tokoh-tokoh seperti Ikal, Lintang, dan Sahara yang mewakili berbagai latar belakang dan kepribadian. Cerita ini juga memperlihatkan bagaimana pendidikan dapat mengubah nasib seseorang dan mengangkat kualitas hidup mereka. Gaya penulisan Andrea Hirata sangat mengesankan. Ia menggambarkan pemandangan alam Belitung dengan indah dan dialog antar karakternya mengalir dengan lancar. Penulis berhasil menyelipkan humor dalam cerita yang membuat pembaca tersenyum di satu halaman dan kemudian menghadapinya dengan momen-momen yang menyentuh hati di halaman berikutnya. Meskipun Laskar Pelangi adalah novel yang sangat dihargai, beberapa kritikus berpendapat bahwa plotnya terkadang bisa menjadi lambat dan beberapa bagian cerita mungkin terasa berlebihan dalam deskripsi. Namun, keindahan cerita ini dan pesan yang disampaikannya membuatnya tetap menjadi salah satu novel terbaik dalam sastra Indonesia.
0: Demikian tadi, Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali saudara pendengar ya. Selamat bergabung di Halo RRI pagi ini bersama dengan Raden.
1: Iya Kak Tami.
0: Iya, dan seperti biasa ya, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar informasi, keluhan dan juga laporan warganet ya, seputar informasi ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar pendengar kita dan juga di masyarakat kita ya saat ini ya. Kalau mengingat cuaca di Kota Medan pagi ini kan hujan, pasti sungai-sungai ini sudah mulai-mulai meluap.
1: Meluap ya pastinya. Kayak Sungai Delu juga mau hampir meluap itu dahan mauan.
0: Iya ya. Iya. Kirain tadi hujannya tuh cuman sejaman aja gitu kan. Kan tadi pagi tuh ya, dari dini hari ya, dari 3:30 pagi tadi tuh udah hujan tuh.
1: Iya.
0: Pertama gerimis, terus ke 1 jam ke depan kok makin deras sampai
1: ternyata
0: sekarang
1: ternyata awet hujannya.
0: Iya, nggak ada reda nih, masih awet terus nih hujannya. Iya, ya. Oke, untuk pendengar mungkin yang akan pergi kerja ataupun yang akan beraktivitas ya, ada temuan apa nih mungkin di lapangan ketika lagi di jalan ya. Nah biasanya kan kalau hujan-hujan gini tuh banyak aja nih ya, peristiwa yang terjadi begitu ya, tanpa disangka-sangka. Entah itu mungkin pohon tumbang juga, ada kemacetan juga ya kalau udah hujan seperti ini ya Raden ya.
1: Iya benar.
0: Oke, boleh berbagi informasi di Halo RRI. Silakan laporkan informasi, keluhan dan juga laporan Anda melalui line telepon kita di mana?
1: Ada di 0618463116 dan juga di 8463133.
0: Okay.
1: Iya,
0: atau juga, dari WhatsApp juga boleh.
1: Iya,
0: ya?
1: Dari WhatsApp juga ada di 0811616943. Iya.
0: Iya, oke. Okay. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita cari tahu dulu nih apa aja laporan, keluhan dan juga informasi-informasi yang memang saat ini masih belum terselesaikan begitu Raden ya.
1: Iya benar.
0: Ada laporan dan juga keluhan apa nih saat ini yang memang sekarang lagi hangat-hangatnya terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara. Sesaat lagi kita akan hadirkan informasinya. Pastikan tetap bersama kami di Halo
1: RRI.

Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan Halo RRI pagi ini. Meskipun hujan masih awet-awetnya pagi hari ini membasahi kota Medan, ya, tapi semangatnya ini masih terpantau.
1: Belum semangat karena redup mungkin ya.
0: Oh, belum semangat
1: hujan,
0: ya.
1: Dingin, cuaca juga kak kami.
0: Iya. Udah jelas ya, kalau udah hujan seperti ini pasti banyak sekali yang telat nih hari ini ya Raden ya.
1: Pasti.
0: 80% banyak yang telat, banyak yang kehujanan juga. Mm-hmm. Ya kalau nggak hujan paling ya basah-basah dikit lah.
1: Tapi tetap juga untuk pendengar nih yang di jalan juga hati-hati dalam mengendara ya. Karena juga kan hujan gini kan pasti banyak lubang tuh yang kena air tergenang gitu. Jadi ya hati-hatilah dalam berkendara.
0: Iya, karena kalau udah hujan ya di Medan ini banyak yang perlu diwaspadai. Ya itu tadi tempat-tempat yang memang menjadi langganan banjir. Ya. Itu jadi aduh ini udah hujan nih udah harus apa nih kita harus gercep juga nih ya. Harus waspada juga begitu ya. Kemudian untuk jalanan-jalanan Kota Medan juga ya, kalau udah hujan seperti ini pasti udah mulai-mulai tuh tergenang ya, tergenang banjir. Ya. Selain banjir juga macet ya. Udah hujan macet plus banjir
1: gitu. Lagi
0: tapi mudah-mudahan aja sih nggak terlalu ini ya, tidak terlalu meluas banjirnya ya. Karena kan hujannya juga sepertinya tidak terlalu deras-deras sekali gitu ya.
1: Iya.
0: Ya, tetap antisipasi aja, tetap waspada ya. Oke, ini ada juga laporan dari warga ya Raden ya, ternyata pagi hari ini memang banyak sekali kendala. Selain kemacetan juga kondisi jalanan di Kota Medan ini terpantau padat begitu ya oleh pengendara dikarenakan sejumlah proyek dan juga bangunan
1: masih lagi diproses.
0: Iya, gitu. Masih berproses. Ya. Terutama di Jalan Gatot Subroto ya.
1: Di Gatsu.
0: Nah, ini kondisi jalan di Gatot Subroto memang tampaknya tidak bisa dipungkiri ya karena memang pengerjaan proyek BRT ini masih belum rampung.
1: Belum rampung.
0: Sehingga dengan cuaca hujan pagi ini membuat kondisi jalanan di sepanjang jalan Gatot Subroto ini macet. Ya.
1: Iya.
0: Ini terpantau sih tadi ya dari arah Carrefour ya, dari arah Carrefour terus dari simpang Juanda. Menuju simpang CC Kambing ya, ini terpantau panjang sekali kemacetannya. Begitu juga di Jalan Wahidin itu di daerah mana?
1: Wahidin
0: Tamrin
1: ya. Sekitarnya
0: Tamrin, kemudian di jalan ini ya, Jalan Sutomo juga ini ya. Kemudian yang dari Asia Megamas ya menuju Wahidin ya, dari Wahidin begitu juga sebaliknya begitu ya. Ini macet sih panjang. Kalau kita pantau dari sosmed para netizen udah, di Medan ya.
1: Udah juga ada keluhnya juga ini. Gitu karena macetnya memang panjang kali kata Mia.
0: Iya, karena kan hujan juga gitu ya.
1: Hujan juga ditambah. Iya.
0: Terus pengendara mobil ini yang paling parah sih memang, kalau naik sepeda motor kan kita bisa ini ya, bisa
1: selip-selip nih kita.
0: Iya, bisa gitu. Selip-selip ya, bisa aman lah kalau naik sepeda motor gitu ya. Cuman enggak amannya itu tadi ya, paling kena percikan-percikan becek sedikit lah.
1: Iya.
0: Karena hujan ini ya.
1: Iya.
0: Oke, kemudian dari Wahidin ke Jalan Juanda. Ya, ini dari arah Juanda menuju SM Raja juga terpantau macet ya.
1: Macet.
0: Ya, ini tadi sudah sudah dilintasi beberapa pengendara ya. Kira-kira 1 jam yang lalu, tapi kalau sekarang mungkin ada yang melintasi di sana, boleh update lagi nih ya. Seperti apa informasi terkini lalu lintas di Jalan Juanda Medan, karena memang ini terpantau panjang sekali macetnya dari simpang Multatuli. Iya, dari simpang Multatuli arah simpang Juanda ya, begitu juga yang mengarah sebaliknya begitu ya. Nah, ini yang mau ke SM Raja juga ini macet ya. Karena memang hujan pagi ini sepertinya merata ya Raden,
1: merata,
0: ya.
1: Merata, iya, sampai Raden juga dapat kabar nih dari teman Raden yang di Langkat juga memang di sana juga lagi hujan juga gitu.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Kemudian kita pantau lagi ya. Ini di Jalan Besar Tanjung Anom ya. Ini terdapat mobil pasir jatuh di depan Hotel Rio.
1: Oh.
0: Begitu. Ya, ini apa namanya? Untuk pengendara yang akan melintasi Jalan Besar Tanjung Anom ini sepertinya sedikit ada kendala begitu ya, karena ada mobil pasir yang terjatuh di sana. Jadi tetap berhati-hati untuk para pengendara sepeda motor dan juga mobil yang akan melintasi jalanan tersebut ya. Oke.
1: Okay. Tapi juga kata Mi, Raden lihat juga di salah satu media sosial, harus juga memang yang lintasan BRT ini udah dilintasi sama pengendara gitu. Tapi kan dalam arti walaupun udah diperbolehkan sebagian dilaluin, dilintasi, tapi tetap harus hati-hati karena kan belum sepenuhnya itu aman kayak gitu.
0: Oke, baik. Ya, kita sapa juga pendengar kita yang lagi mendengarkan kita ya. Raden, ini ada Pak Aman. Selamat pagi Pak Aman. Ya, Pak Aman katanya baru dengerin RRI lagi nih setelah hampir 2 minggu opname di rumah sakit. Iya, semoga lekas pulih ya.
1: Lekas pulih.
0: Pak Aman, sehat selalu dan juga pendengar setia kita lain ya. Ini pastinya. Karena musim hujan juga, udah pada musim sakit juga ya, banyak yang jatuh sakit ini, demam, batuk, pilek ya. Semoga semuanya lekas pulih, cepat sembuh, sehat-sehat semuanya ya. Jangan lupa juga minum dan juga makan makanan yang sehat-sehat, bergizi ya, mengonsumsi
1: cepat waktu pastinya.
0: Iya, yang sehat-sehat ya. Nah, vitamin juga perlu ini ya, karena bener. Di akhir tahun ini kita nggak bisa prediksi cuaca seperti
1: cuacanya
0: apa.
1: Cuacanya seperti apa.
0: Tapi sudah jelas ya. Kondisi cuaca pagi ini aja udah hujan deras.
1: Udah hujan deras, iya.
0: Pertanda hujan akan segera turun lagi mungkin di hari-hari berikutnya ya. Oke, kemudian kita sapa juga ini ada Pak Syamsul Adha di Langkat.
1: Ah, di Langkat.
0: Ya, iya, halo, selamat pagi Pak Syamsul. Katanya hari ini mengurus peralihan hal dari HGB ke SHM di BPN Binjai. Oke, okay, lagi ngurus tanah ya. Beralih dari HGB ke SHM ya di Badan Pertanahan Nasional Binjai. Walaupun kondisi hujan, petugasnya sudah standby pukul 8 pagi. Wah, keren ya.
1: Keren kali, on time ya.
0: On time. Ya, ternyata tidak ada yang telat ini di sana ya. Pegawainya ya standby semua. Oke, jam 8 pagi sudah pada hadir semua.
1: Hadir
0: di sana
1: semuanya.
0: Ya. Kata Pak Syamsul, ini berkasnya sudah lengkap, langsung diproses dan diterima. Tinggal menunggu 14 hari kerja akan selesai. Yeah. Luar biasa.
1: Luar biasa sekali.
0: Thanks buat petugas BPN Binjai katanya. Ya, iya, salam hangat untuk penyiar dan pendengar RRI Pro 1 Medan. Iya, salam hangat juga ya untuk Pak Syamsul yang ada di Langkat dan sedang mengurus surat menyuratnya di Binjai. Ternyata ini laporan dari Pak Syamsul cukup bagus, berarti ya pelayanan
1: di kantornya.
0: Iya, tadi, di kantor BPN tadi
1: BPN
0: ya.
1: Tadi, iya.
0: Oke, dari kesiapan petugasnya ya, itu dari pukul 8 pagi sudah ready, sudah ada semua ya, mengingat kondisi cuaca kan hujan ya, kirain tadi pada telat, ternyata justru mereka pada on time nih, jam 8 pagi ya.
1: Okay. Dan jangan lupa juga sama pendengar nih, kalau kita mau pergi atau gimana pun sediain mantel gitu. Karena kan kita enggak bisa prediksi nih Kak Tami hujannya kan.
0: Mau hujan enggak hujan pun ya tetap sediakan jas hujan.
1: Jas hujan. Job kereta.
0: Job
1: pastinya.
0: Kereta, pastinya. Oke lah, kalau gitu nanti kita lanjut lagi ya di Halo RRI pagi hari ini. Silahkan untuk pendengar yang mau berbagi informasi seputar keluhan, kendala, ataupun laporan-laporan apa saja itu ya, terkait dengan sistem pelayanan publik ya, kemudian terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, silahkan. Masih kami tunggu hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Halo RRI.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Bu ya, laporan-laporan dari Anda ya terkait dengan informasi ataupun mungkin ada keluhan ya seputar pengurusan dokumen-dokumen penting, surat menyurat, begitu ya Raden ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Tapi ternyata tadi Pak Syamsul di Langkat dia nggak ada kendala
1: gak
0: sih,
1: ada
0: katanya
1: kendala ya,
0: aman.
1: Juga sangat gercep gitu.
0: Iya, berkasnya juga lengkap, tinggal nunggu 14 hari kerja aja, nanti akan ditelepon dan akan segera dikabari bahwa berkasnya akan selesai. Tinggal diambil aja gitu kan. Oke, tapi kalau kita lihat lagi ya di sosmed ya, ini ternyata banyak sih sebenarnya keluhan ya, kemudian apa ya, netizen sekarang kan pintar-pintar ya, apa yang terjadi di sekitarnya itu langsung di capture, langsung di videoin, langsung diviralin. Iya, tentunya jangan lupa nih untuk pendengar setia kita yang mau kasih tahu ya ataupun yang mau viralin, langsung aja tag Instagram kita di @RRIPro1Medan atau di @RRIMedan. Gitu. Nanti tim admin sosmed kita akan segera memposting ataupun merepost postingan Anda begitu ya. Oke. Nah, ada apa lagi nih yang lagi viral di sosmed nih?
1: Iya, tadi Raden juga ada baca-baca nih Kak Sami di sosial media, ada nih kemarin sempat viral juga itu sekelompok anak-anak yang di bawah umur, mereka main-main ini mandi sungai kayak air terjun gitu, dan ternyata itu memang belum ada yang seperti, kalau kita kan ke wisata itu pasti ada nih pengelolanya gitu kan, contoh kayak ada tour guide atau apapun itu, nah ternyata Raden baca itu di sana belum ada, dan mereka memberanikan diri untuk kesana, dan efeknya itu ternyata ketika mereka selesai bermain di sana dan inginlah ke arah pulang, itu mereka tidak ingat sama jalan ataupun bisa dibilang kesasar gitu Kak Tami. Iya.
0: Ada dua sih sebenarnya ya, itu karena ada mistisnya atau memang karena mereka ini tidak ada ini ya, tidak ada panduan
1: tidak ada ataupun guide. Info-info mengenai jalan rute tadi ke sana itu.
0: Karena kan anak-anak zaman sekarang ini ya udahlah kita gaskan aja katanya gitu kan. Kita cari tahu sendiri gitu, karena kan mungkin mereka ini cari yang ini ya, yang hidden gem gitu kan.
1: Iya.
0: Yang belum viral gitu, terus mereka mau cari tahu sendiri ya, yang berakibat yaitu tadi mereka
1: jadinya bermasalah pada diri mereka sendiri kayak
0: iya,
1: gitu.
0: Jadi nggak tahu nih jalan pulang ya. Nah makanya kalau mau jauh-jauh, apalagi ke tempat yang memang sama sekali belum pernah kita kunjungi begitu ya.
1: Iya.
0: Kita harus tahu nih orang setempat atau orang lokal ya. Cari tahu dulu nih siapa nih yang bisa anterin mereka, kasih petunjuk jalan, petunjuk arah gitu ya. Jangan sampai kehilangan arah. Jangan sampai kesasar juga. Sadar. Ya kan,
1: intinya cari informasi sebanyak-banyaknya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya, yang berimbas kan jadinya kepada mereka yang salah.
1: Iya, benar.
0: Ini ya yang kesulitan pulang gitu ya kan. Nah, ini adalah momen yang menegangkan juga sih bagi para pelajar ini ya. Ada 11 pelajar ya katanya yang terjebak arus deras di sana ya. Jadi panik juga gitu kan. Waduh, tapi kita enggak tahu nih di mana ya. Di salah satu kampung sih katanya.
1: Iya,
0: gitu
1: salah
0: ya.
1: Satu kampung.
0: Di gitu. Daerah mana kita belum jelas sih keberadaannya di mana ya, lokasinya di mana gitu ya. Nah, jadi membingungkan juga sih sebenarnya gitu ya. Oke, tapi mudah-mudahan aja sih siapapun itu ya, bukan hanya kita ya, tapi juga anak-anak kita ya. Ini kan lagian cewek-cewek semua nih, bahaya juga sih sebenarnya ya. Enggak ada cowoknya.
1: Enggak ada cowoknya lagi malahan kan?
0: Iya. Hati-hati aja lah gitu ya. Kalau mau pergi itu jauh-jauh, jangan lupa pamitan dulu sama orang tuanya. Terus ditanyain anaknya mau kemana gitu ya ibu-ibu ya. Karena takut nanti anaknya kesasar terus lupa jalan pulang gitu ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Oke, ada apa lagi nih yang lagi viral? Ternyata kemarin malam ya, ini tepatnya kemarin malam itu ada satu unit mobil operasional berlogo PT PLN Persero ini mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Letjen Suprapto Medan. Ya, jadi salah satu netizen ya ini mendokumentasikan kejadian ini, dan ini tampak ya mobil PLN-nya ini sepertinya menabrak tiang, kemudian terlihat ringsek juga bagian depan mobil PLN ini ya. Karena kuat juga sih sebenarnya nih hantamannya ya, menghantam tiang listrik ini ya, dan mengalami kerusakan yang cukup parah juga sih di beberapa bagian mobil, termasuk di bagian depan mobilnya ini.
1: Iya.
0: Dan hingga saat ini penyebab pasti kecelakaan tersebut belum diketahui dan masih dalam penanganan petugas di lapangan. Kalau udah ada kecelakaan seperti ini pasti kan macet juga ya Raden ya.
1: Iya pastinya.
0: Yang ujung, yang paling ujung itu kadang bingung nih, kenapa ini macet kok lama kali lewatnya ya, gitu.
1: Ternyata kan? Di depan ternyata ada peristiwa, iya.
0: Ada peristiwa kecelakaan. Iya, mudah-mudahan aja sih Pak sopirnya, penumpangnya ini selamat ya, tidak ada yang luka ya, mudah-mudahan ya. Dan tentunya ini jadi pengingat juga sih sebenarnya bagi pengendara lain begitu ya, yang akan mengendarai sepeda motor ataupun mobil, tetap hati-hati, tetap konsentrasi, tetap fokus ya, jangan sampai nabrak tiang listrik.
1: Iya benar.
0: Iya, kita mau ketawa agak aneh juga gitu ya, lucu juga ya, tapi sebenarnya ya hati-hati juga sih sebenarnya, kok bisa gitu ya kan?
1: Iya.
0: Oke, ada lagi kira-kira informasi yang lagi viral saat ini di Medan?
1: Oke, kalau Raden sih ada nih kak, tapi di Langkat itu kemarin ada salah satu toko yang mengalami kebakaran, toko baju. Nah itu baju. Dari awal kebakarannya tuh dimulai dari ini kak, penyebabnya itu dari kipas.
0: Kipas.
1: Konslet gitu.
0: Oh, bahaya juga ya. Iya,
1: dan untungnya itu apinya cepat dipadamkan gitu. Ini juga kan himbauan nih bagi para toko dan juga usaha-usaha di mana yang memang hati-hati terhadap benda apapun yang gampang terbakar seperti itu. Iya.
0: Oke, baik. Ini ada penelpon juga ya. Sepertinya kita coba sapa dulu mungkin dari pendengar kita yang ingin menyampaikan keluhannya ya.
1: Iya.
0: Halo RRI.
2: Halo RRI.
0: Iya, dengan
2: halo Pak Tami.
0: Iya, dengan Bapak siapa, di mana Bapak?
2: Pak Yogi ya,
0: Kang. Pak Yogi di mana, Pak Yogi?
2: Pematang Johar.
0: Pematang Johar. Iya. Ya, Pak Yogi mau melaporkan apa nih, Pak Yogi?
2: Ini Pak Tami. Kereta saya ini dilarikan orang. Jadi dalam jok itu ada semua kartu kartu gitu. Seperti SMA, SIM, BPJS, sama lupa saya. Sama TP.
0: Kejadiannya di mana tuh, Pak Yogi?
2: Kartu BPJS-nya ngurusnya di mana ya, Mbak Tami?
0: Itu kartu BPJS kesehatan atau BPJS ketenagakerjaan, Pak?
2: Kesehatan, Mbak Tami.
0: Kesehatan.
2: Iya.
0: Oke, kalau BPJS kesehatan, Bapak bisa datang langsung ke jalan ini, Pak. Jalan Karya, Pak.
2: Jalan Karya.
0: Iya. Jalan Karya Sei Agul ya, Pak ya.
2: Karya Sei Agul, Mbak Tami.
0: Iya. Iya. Oke,
2: itu setiap hari Pak Tami.
0: Setiap hari di jam kantor mereka ya, Pak ya, jam operasionalnya itu dari pukul 8 pagi sampai pukul 16, Pak. Ya, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, Pak. Halo.
1: Halo, terputus. Oh enggak. Halo.
2: Halo.
1: Iya.
0: Ya, Pak Yogi, ini sepertinya gangguan sinyal ya.
2: Sinyal, Mbak.
0: Iya.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yogi atas laporannya ya. Baru saja ini ya.
1: Iya, kartu
0: BPJS-nya ya hilang ya, dan juga yang lain-lain tuh hilang. Ya, oke. Boleh datang langsung Pak ya ke
1: Jalan Karya.
0: Ke BPJS Kesehatan di Jalan Karya Sei Agul ya, Kecamatan Medan Barat itu ya Pak ya. Boleh langsung di sana untuk pengurusan kartu BPJS yang baru. Tapi bisa juga sih sebenarnya dari online ya.
1: Kalaupun iya, bisa dari aplikasinya juga
0: ya. Iya, dari aplikasi Mobile JKN, ya.
1: Pastinya.
0: Bapak install dulu di smartphone Bapak ya, Mobile JKN, nanti ikuti petunjuknya di sana Pak. Ya, apa saja yang diperlukan, misalnya NIK ya, nomor KTP Bapak, kemudian nomor KK itu sediakan dulu. Kemudian nanti kalau misalnya udah ada verifikasi, tetap aja sih datang juga
1: ke kantornya.
0: Iya, tapi kita udah
1: mudah nih gitu.
0: Iya, untuk sudah registrasi online dulu registrasi gitu online. Pak ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak ya. Oke, silakan yang lain masih ditunggu nih, ada informasi ataupun keluhan apa lagi yang ingin disampaikan di Halo RRI di 0618463116 atau 8463133. Kita bacakan juga berikutnya dari pendengar kita ya.
1: Iya.
0: Ada Zahwan.
1: Zahwan.
0: Iya, Zahwan ingin meminta percepat perbaikan jalan di Jalan Veteran Pasar 9 dan meminta untuk memakai bahan-bahan yang sangat berkualitas. Kemarin saya lihat kualitas jalanan yang sempat ditambal itu sangat buruk, dapat merusak jalanan lagi. Jadi saya mohon agar perbaikan itu dilakukan secepat mungkin dan kualitas bahan juga harus diperhatikan.
1: Tapi memang kemarin udah ada berita juga bahwasannya di Veteran itu ya, berarti Helvet Tia kalau nggak salah itu ya, kemarin ada di media sosial juga itu udah mulai perbaikan juga gitu Kak Tami.
0: Oke. Berarti gitu. Sudah mulai diperbaiki ya?
1: Iya. Dan mungkin memang belum maksimal apa belum optimal gitu.
0: Oke. Iya. Kita coba sapa lagi nih tadi Pak Yogi lagi nih ya.
1: Oh iya.
0: Kita ya. Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Iya. Sorry. Halo RRI.
1: Halo.
0: Oke. Ya, boleh hubungi kembali ya Pak Yogi tadi di 0811616943. Iya, mungkin untuk informasi selengkapnya ya. Bisa kita informasikan juga untuk Pak Yogi tadi ya terkait dengan kartu BPJS yang hilang ya. Halo RRI. Halo RRI.
2: Halo Pak Tami.
0: Iya Pak Yogi.
2: Gitu Pak Tami.
0: Kenapa Pak?
2: Itu kalau KTP-nya di mana ya Pak Tami?
0: KTP, oh iya KTP berarti Bapak harus ke Dukcapil dulu Pak. Ya.
2: Oh situ.
0: Ya. Bapak harus datang dulu ke Disdukcapil yang ada di Jalan Iskandar Muda ya di Peringgan. Nah, Bapak urus dulu untuk KTP-nya, baru setelah itu udah mendapatkan NIK-nya lagi baru urus BPJS-nya Pak.
1: Iya.
2: Ini tadi Mbak Tami ini mengenai apa kartu BPJS tadi ini udah 4 bulan ini Mbak Tami.
0: Oh, udah 4 bulan hilangnya Pak ya?
2: Iya. Bulanannya saya terus bayar.
0: Oh, bulannya tetap terus dibayar. Berarti kan ini nanti akan diperlukan ketika mau berobat begitu ya Pak ya? Berarti kan perlu kartunya ya Pak ya?
2: Semua Mbak Tami, dilarikan orang dia tadi.
0: Iya. Oke. Berarti... Halo?
2: Terima kasih Pak Tami.
0: Iya, terima kasih Pak Yogi. Sama-sama. Semoga bisa mengatasi solusi
1: kartunya yang hilang
0: ya,
1: gitu.
0: Tadi berarti tahapannya Pak Yogi harus ke Disdukcapil
1: dulu,
0: urus KTP.
1: Urus KTP-nya baru bisa ke kantor BPJS.
0: Iya, urus KTP yang hilang dulu ya. Setelah itu nanti sudah didapatkan KTP yang baru, baru urus kartu BPJS yang hilang.
1: BPJS yang hilang.
0: Iya, tadi itu dia mekanismenya tahapannya itu ya bisa mengunduh aplikasi Mobile JKN dulu.
1: Mobile JKN dulu ya. Untuk registrasi online ya katanya.
0: Iya, registrasi online ya. Kemudian masukkan NIK ya. Kemudian pilih menu kartu peserta untuk melihat kartu digital. Sebenarnya ada kartu digitalnya juga nih.
1: Iya, ada.
0: Ya, kemudian bisa dicetak sendiri juga ternyata. Tapi kalau misalnya ingin mencetak kartu fisik yang baru, silahkan kunjungi kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat, membawa KTP dan kartu keluarga.
1: Iya.
0: Oke, berarti Pak Yogi nggak perlu repot-repot harus ke BPJS yang di Jalan Karya Saya Agul ya Pak ya. Bapak bisa daftar dari online sih sebenarnya.
1: Kalau udah kartu kakaknya KTP tadi udah dibenerin baru bisa kita registrasi online.
0: KTP-nya
1: gitu.
0: Dulu yang di ini ya, diurus ya Pak ya.
1: Iya.
0: Oke, kita sapa lagi nih berikutnya. Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Terputus ya?
1: Terputus sepertinya.
0: Oke, ya udah kalau gitu. Terima kasih banyak pendengar yang sudah bergabung di Halo RRI. Kita coba sapa. Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Halo.
0: Iya, ya. Dengan siapa di mana?
2: Ini Brigit.
0: Iya, apa keluhannya?
2: Iya, ini mau nanya tentang bus listrik.
1: BRT, oh bus listrik, iya.
2: Iya, gini Pak, sosialisasi karena Pak, soal gini Pak, saya dulu pernah punya kartu yang bagi-bagi kartu yang 8 dekat bulan lalu, kan ada acara tuh bagian kartu bus listrik itu kan, yang ada acara 8 dekat itu.
1: Iya.
2: Ada bagi-bagi kartu itu gratis kan, kartu kartu bus listrik hilang. Terus, oh hilang kan, udah berapa bulan? Kan itu apa masih gratis satu masih gratis pasti bayar kan berbayar barunya gitu mau nyari itunya lagi tuh sama lagi ada brizin atau apa gitu
0: kan itu udah dikasih tahu bang bang Denny Frigin kan minggu lalu udah dikasih tahu bang kalau misalnya kartunya hilang bang Denny bisa beli lagi kartunya bang
2: di mana bisa nyarinya
0: ada di bang di Indomaret di Alfamart ada bang
2: ya pasang tuh kata
0: habis. Kalau memang stoknya habis, abang kalau misalnya mau pakai yang brizi, abang langsung datang ke BRI.
2: Ya, mana? Yang di mana?
0: BRI yang terdekat lah. Bang Denny tinggal di mana ini?
2: Bromo.
0: Tinggal Bromo, berarti BRI Bakti atau BRI Halat?
2: Ya, itu nggak ada juga. Katanya
0: untuk. Ya udah, kalau nggak ada, berarti kan nanti diarahkan mereka di BRI mana lagi yang ada. Nggak mungkin nggak ada, bang.
2: Jauh-jauh gitu.
0: Ya udah, pasti ada kalau di BRI. Kalau memang nggak ada di BRI cabang, berarti bang Denny Prigin harus ke BRI pusat.
1: Iya.
0: Yang ada di Jalan Putri Hijau depan Deli Park, ya.
2: Itulah tuh jauh kan.
0: Ya udah, mau gimana, bang? Soal jauh dikeluhkan ya, supaya kalau apa ya harus ke sana.
2: Iya, berapa tuh stoknya dibagi-bagi sama lah setiap itu cabang ada gitu maksudku.
0: Ya. Mohon maaf bang, kita bukan orang BRI, kita orang RRI bang.
1: Iya.
0: Oke bang, makasih ya bang ya. Oke, bang Denny pergi. Masalahnya dari kemarin-kemarin tuh gitu-gitu terus. Dia mau pakai yang itu.
1: Kartunya ya.
0: Harus datang ke BRI bang ya, iya. Bukan ke ya boleh kita boleh sih laporin ke sini,
1: iya.
0: Ya kita udah kasih informasi,
1: kita kasih informasi nih kemana
0: kita arahkan, iya, ya kita arahkan bang Denny Prigin untuk mencari tahu kartu elektronik ya supaya bisa dipergunakan naik bus listrik,
1: iya. Ya walaupun memang mau pingin secepat-cepatnya naik BRT tinggal pakai e-money aja,
0: iya gitu. Sebenarnya nggak harus brizi loh, iya, banyak kartu-kartu elektronik lain ya, e-money lain tuh ada aja gitu loh, iya. Kalau masalahnya jauh kali ya itu bukan masalah kita dong,
1: iya,
0: ya
1: bener.
0: Kita udah kasih solusi loh, kita udah arahin loh bang,
1: iya.
0: Oke lah kalau gitu ya, kita sudahi dulu untuk Halo RRI hari ini. Terima kasih pendengar ya yang sudah bergabung di Halo RRI, semoga laporan-laporan hari ini bisa segera ditindaklanjuti ya dari saran-saran yang sudah kita berikan tadi ya Raden
1: pastinya,
0: ya
1: iya Kak Tami.
0: Oke lah, kalaupun masih ada laporan-laporan lain yang mau disampaikan silakan ya. Halo RRI sebenarnya tidak hanya di Senin, Rabu dan Jumat aja. Setiap hari laporan keluhan kita tampung ya Raden
1: tampung,
0: ya.
1: Iya.
0: Oke, dan jangan lupa juga yang mau lapor langsung ke sosmed kita di @rripro1medan atau di @rrimedan langsung aja kirim postingan video ataupun foto yang ingin Anda sampaikan ya. Kalau begitu kita pamit dulu ya. Raden,
1: iya,
0: terima kasih Raden sudah menemani di Halo RRI pagi ini. Terima kasih juga pendengar semuanya. Ya, ada informasi-informasi apa lagi? Silahkan langsung aja WhatsApp kita di mana? Di
1: 0811-1616-943.
0: Oke lah, kalau gitu Tami pamit undur diri. Terima kasih. Raden pamit juga.
1: Pamit juga Kak Tami.
0: Bye-bye. Iya, bye.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Oppenheimer. Tak banyak orang tahu tentang tokoh yang satu ini. Tidak hanya biografi tentang tokoh pembuat bom atom ini yang menarik diperbincangkan karena bom yang dibuatnya sempat meluluhlantakkan Hiroshima dan Nagasaki yang berefek besar terhadap situasi dunia. Perang Dunia Kedua berakhir karena Jepang menyerah kepada Sekutu. Sementara itu, tokoh golongan muda dan tua Indonesia bersatu di Rengas Dengklok untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Fakta lain yang menarik dari Oppenheimer yang ternyata dia adalah pecinta nasi goreng. Berawal dari sebuah ketidaksengajaan ketika seorang teman istrinya membawakan mereka sepiring nasi goreng. Aroma dan rasa nasi goreng langsung membuatnya jatuh cinta. Sejak itu, Oppenheimer, sang pembuat bom atom ini, punya hobi bereksperimen dengan nasi goreng dengan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan inspirasi. Selamat siang mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di hari ini ya. Walaupun hari ini cuacanya sangat mendukung untuk kita malas-malasan, dan ini adalah akhir bulan ya. Ini sudah di tanggal 30 dan ini adalah Rabu terakhir di bulan September 2026, dan kita disambut dengan hujan. Tadi Vika tanya, katanya hujannya dari subuh gitu ya. Dan ya pastinya mendengar ya, walaupun hujan tidak menyurutkan semangat Vika untuk menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian barat ya. Tadi udah ada dari Marion Jola itu dengan jam rawan. Ini jam-jam rawan nih, jam-jam rawannya kita ngantuk, jam-jam rawannya kita malas-malasan, apalagi ditambah cuaca seperti ini ya. Jangan begitu, tetap semangat pastinya. Dan pastinya juga Vika akan menghadirkan banyak sekali informasi untuk Anda agar kita selalu update ya, dan Anda juga bisa selalu mengakses berita-berita terbaru melalui website resmi kami di rri.co.id. Dan spesial untuk Anda semuanya di siang hari ini, Disco Ria dengan Krisya.

Iya, kita masuk ke informasi pertama, pendengar ya, bulan September, yaitu bulan ini ya, 2026 ini menjadi salah satu periode yang pastinya cukup ramai bagi perindustrian perfilman di Indonesia. Jadi sejumlah film baru dari berbagai genre hadir di bioskop ya, mulai dari horor, thriller, drama, keluarga, komedi, romansa, sampai film aksi dan fiksi ilmiah. Jadi berdasarkan sejumlah daftar, ini jadwal tayang bioskop Indonesia terdapat sekitar 14 film Indonesia yang dijadwalkan hadir sepanjang September. Dan di samping itu ya, sejumlah film internasional juga pastinya. Dan rangkaian perilisan film lokal berlangsung dalam beberapa gelombang, terutama pada 3, 10, 17, dan 24 September 2026 lalu. Dan pastinya salah satu film Indonesia yang membuka deretan tayangan September adalah Baby Udon. Ini mulai tayang tuh pada 3 September. Jadi film drama romantis ini dibintangi Kathleen Halderman dan Denny Sumargo. Jadi serta mengangkat nih kisah hubungan pasangan yang menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga. Jadi ceritanya juga membawa tema keluarga dan pastinya perjuangan untuk mendapatkan si buah hati, itu dia ya. Dan pastinya Anda juga bisa baca berita selengkapnya di rri.co.id.

0: sih kita hidup miskin?
1: Maafkan ibu, nak. Ibu belum bisa memberimu lebih. Tetapi ibu berjanji akan membuatmu jadi anak yang lebih baik. Ibu tak malu menjadi miskin. Yang penting kita tidak bermental miskin.
0: Aku bosan, Bu, hidup miskin. Aku gak mau miskin. Aku gak mau miskin, Bu.
2: Miskin bukanlah aib. Keluarlah dari keadaan miskin dengan mencari rezeki yang halal. Hindari bermental miskin yang akan menghambat kesuksesan.

Kamula satu-satunya Dewa 19 ya. Tapi berita tadi bukan berita satu-satunya untuk Anda, karena Vika masih punya berita lainnya lagi yang akan Vika bagikan untuk Anda. Salah satunya Gubernur Sumatera Utara ini Bobby Nasution mendorong penguatan kerjasama perdagangan antar daerah sebagai salah satu langkah untuk menghadapi tantangan ekonomi global. Jadi menurutnya potensi ekonomi dalam negeri, khususnya sektor usaha mikro kecil dan menengah, itu perlu menjadi prioritas untuk memperkuat perekonomian daerah. Hal tersebut disampaikan Bobby saat menghadiri misi dagang dan investasi Jawa Timur atau Jatim ya, Jatim Sumut ini di Medan pada Selasa kemarin. Jadi kegiatan ini bertema meningkatkan jejaring konektivitas antara Jawa Timur dan Sumatera Utara. Ini dihadiri gubernur juga dari Jawa Timur itu Kofifah Indar Parawansa serta puluhan pelaku usaha dari kedua provinsi. Dan Bobby Nasution ini mengapresiasi perhatian beliau ya, Kofifa Indar, terhadap Sumatera Utara. Jadi sebelumnya Kofifa ini hadir di Sumatera Utara saat bencana hidrometeorologi melanda sejumlah wilayah Sumut pada November 2025 lalu.

Hari hujan bukan hanya tentang langit yang gelap atau suasana yang sendu. Dalam ilmu klimatologi, hari hujan memiliki definisi yang jelas dan penting. Menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, hari hujan adalah hari di mana curah hujan mencapai setidaknya 0,5 mm dalam 24 jam. Biasanya dihitung dari pukul 7 pagi hingga pukul 7 pagi keesokan harinya. Untuk keperluan analisis musim seperti penentuan awal musim hujan, batas minimalnya bisa dinaikkan menjadi 1 mm per hari. Meskipun terasa hujan di luar, jika jumlah air yang turun kurang dari ambang tersebut, maka hari itu tidak tercatat sebagai hari hujan secara klimatologis. Hal ini penting karena data hari hujan digunakan dalam berbagai sektor seperti pertanian, perencanaan kota, hingga mitigasi perubahan iklim.

Ariana Grande dengan Beauty and the Beast. Ini salah satu soundtrack film juga ini ya, yang hits gitu pada masa itu. Memang kalau Vika sendiri kalau udah dengerin lagu ini ya, kayak bawaannya kita tuh kayak jadi ngayal gitu, jadi fiksi gitu ya. Apalagi film ini itu termasuk film masa kecil pada waktu itu. Baik, dapat dengar seperti biasa nanti di jam 11 waktu Indonesia bagian Barat ya, kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Geisha dengan kamu yang pertama. Kita lanjut lagi mendengar ya, kali ini penguatan literasi digital dan kesadaran untuk menjaga keamanan cyber. Ini menjadi perhatian dalam sosialisasi Merajut Nusantara bertajuk Cerdas di Dunia Digital, Bela Negara di Ruang Digital. Jadi perlindungan data pribadi, bijak bermedia, literasi cyber untuk Indonesia berdaulat yang digelar secara daring pada Kamis kemarin. Dan kegiatan ini menghadirkan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Anton Soekartono Suratto, MSI, dan sebagai keynote speaker bersama PLT Direktur Infrastruktur Bakti Komdigi Darin Aldiano SHMH serta Komandan Satuan Cyber TNI Angkatan Udara Marsma TNI I Ketut S Wahyu Wijaya MA sebagai pemapar materi. Jadi webinar tersebut ini diikuti ratusan peserta dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, tenaga pendidik, komunitas hingga masyarakat umum di Kabupaten Bogor. Jadi melalui kegiatan ini masyarakat diajak untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan data pribadi, penggunaan media digital secara bijak, serta kewaspadaan terhadap berbagai ancaman kejahatan cyber yang semakin berkembang. Dan pendengar, berita selengkapnya tadi, Anda dapat baca selengkapnya di rri.co.id.

Spanyol taklukkan Kroasia 4-1 di UEFA, Nations League. Thailand amankan tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 usai kalahkan Vietnam 2-0. Ganda putra bulu tangkis Indonesia rebut medali emas Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 30 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Tim nasional Spanyol meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nation League dini hari tadi. Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol untuk La Roja. Laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Because here comes Spain, there's Laval! Goodness gracious me! Even quicker than at Wembley on Saturday!
2: Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Spanyol dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Lamine Yamal serta gol Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif dan hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan. Lamine Yamal menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan akurat yang tidak mampu dihentikan kiper Dominik Livakovic. Kroasia kemudian mampu merespons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Dion Belgio mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, skor imbang hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Mark Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalannya pertandingan. Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobosan Pedri dan melepaskan tembakan ke tiang dekat. Sementara gol terakhir dicetak Nico Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
3: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
2: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 assist dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat yang dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, Yamal menegaskan dirinya tidak hanya bermain untuk prestasi individu, tetapi juga untuk kemenangan tim.
3: Saya tidak hanya bermain untuk Ballon d'Or. Saya bermain untuk diri sendiri, para penggemar, musim berikutnya, dan tim nasional agar terus meraih kemenangan. Kami juga tidak hanya bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
2: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Kroasia harus mengakhiri catatan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Selanjutnya, Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League pada minggu mendatang sebelum bertandang ke Kroasia pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari ajang UEFA Nation League. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nation League di Stadion Fortuna Arena Praha dini hari tadi. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-47 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69. Usai pertandingan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: I think we played very professional second half.
2: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan selalu terasa sedikit aneh. Situasi itu tidak ideal bagi penonton maupun bagi tim, sehingga pertandingan menjadi agak sulit. Namun kami berhasil meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting.
1: So awkward one, but we got an important win, and that's what counts.
0: Inggris kini mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi kedua grup A3 klasemen UEFA Nation League. Sementara Republik Ceko masih berada di dasar klasemen tanpa mengoleksi poin.

0: itu dari sepak bola Inggris. Premier League menyatakan Manchester City terbukti bersalah atas 115 pelanggaran finansial yang didakwakan. Keputusan secara resmi diumumkan Komisi Independen tadi malam. Pelanggaran terjadi pada periode musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Komisi menemukan adanya pengaturan kontrak komersial yang membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang. Pengaturan disebut memberikan keuntungan finansial lebih dari 900 juta pound sterling bagi City. Klub juga dinilai melaporkan kondisi keuangan yang tidak sesuai kepada auditor dan regulator sepak bola. Selain itu, komisi turut menyatakan City gagal memenuhi aturan financial fair play dan kewajiban bekerja sama dalam proses penyelidikan. Belum ada sanksi yang dijatuhkan, namun City berpotensi mendapatkan pengurangan poin, larangan transfer pemain, pencabutan gelar, hingga terdegradasi ke kasta bawah Liga Inggris. Sementara Manchester City menyatakan kecewa dan terkejut terhadap keputusan Komisi Independen. Klub menegaskan tetap menyatakan tidak bersalah dan akan mengajukan banding sebelum batas waktu 2 Oktober mendatang. Pecinta sepak bola, hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tidak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Dengan kemenangan 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tadi malam, reporter Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung menyampaikan laporannya.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hong Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chaya Pon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya.
2: Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama.
1: Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang Sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan.
2: Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan.
1: Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Virgin Christensen. Namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

0: menyaksikan akhir musim ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian.
1: Medvedev selanjutnya akan bertolak menuju Beijing untuk mengikuti turnamen ATP 500 China Open 2026. Ia dijadwalkan menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreño Busta pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weiqing dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan tepis mengarah pada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weiqing Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit. Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penentuan, Leo Daniel tampil tenang dan mengunci kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
3: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu buat modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tour BWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsisten.
2: Sementara itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih dalam memilih kami dan puji Tuhan kami bisa memaksimalkan.
2: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada Cina dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: Kabar terakhir datang dari Bali. MITC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: MITC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MITC IFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas, itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu peserta pelatihan Kartika menilai program high performance training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya, passing saya lebih terarah dan shooting saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal high performance training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Ends. Jadi kita bisa membangunkan si Billy kalau September ini udah berakhir. Itu salah satu lagu ikonik sekali ya dari Green Day ini, karena sebenarnya lagu ini bukan karena dia ngantuk ya, tapi karena lagu ini tuh sebenarnya menceritakan tentang si Billy, yaitu nulis lagu ini untuk mengenang ayahnya Andrew Armstrong itu yang meninggal dunia karena kanker ya pada September 1982. Itu saat itu Billy itu berusia 10 tahun itu dia. Jadi maksud dari si Wake Me Up When September Ends ini apa ya, seperti lari dari kenyataan gitu, karena berasal dari waktu Billy kecil itu bilang kalau sama ibunya dia tuh mengurung dirinya di kamar ya, karena dia ngerasa terpukul gitu, sedih, jadi mau ngelewatin bulan September ini. Jadi kalau September udah berakhir, bangunin aku ya. Nah itulah deh, jadi dia sebuah lagu ya. Tapi Mika gak sendirian di studio ini, kita nggak bakal sedih-sedihan ya. Ini sudah ada Raden di sini. Halo Raden.
1: Halo Kak Pika. Iya.
0: Raden tahu nggak lagu ini tadi, Green Day tadi?
1: Tahu, juga pernah dengar juga di FVP Raden.
0: Oh itu dia. Iya. Tapi kalau tadi kan informasinya seputaran lagu dari Green Day.
1: Iya.
0: Kalau Raden punya informasi apa?
1: Ada nih Kak Pika.
0: Apa
1: jadi,
0: itu?
1: Pendengar, Mahalini Raharja kembali menyapa para pendengar dengan karya terbarunya melalui single berjudul Percuma. Lagu ini menjadi rilis terbaru Mahalini yang kembali memperlihatkan kekuatan vokal dan karakter musiknya dalam menyampaikan kisah yang emosional dan penuh makna. Percuma, yaitu judulnya, ditulis langsung oleh Mahalini bersama Martinus Tintin. Lagu ini mengangkat tentang cerita seorang yang berusaha mempertahankan sebuah hubungan meski cinta yang dahulu begitu berarti perlahan telah berubah dan kehilangan maknanya. Melalui rilis yang diterima juga, lagu yang berjudul Percuma menggambarkan rasa lelah ketika seseorang terus mencoba memperbaiki hubungannya dengan seseorang diri. Harapan untuk mengembalikan cinta seperti dahulu justru berujung pada kesadaran bahwa segala usaha yang dilakukan terasa sia-sia karena tidak pernah benar-benar didengarkan. Pendengar, berita ini juga bisa dilihat di website kami di rri.co.id.
0: Iya, berarti si Mahalini tadi merilis lagunya tadi ya. Judulnya apa tadi, Raden?
1: Percuma.
0: Percuma ya. Iya. Memang kalau udah kalau sudah kita gimana ini, tapi kalau udah percuma ya udah percuma
1: gak
0: aja.
1: Enggak usah ditahankan gitu. Lagi gitu.
0: Bener. Tapi kalau ngomong-ngomong lagu Mahalini yang percuma ya, kita enggak akan mendengarkan dia.
1: Iya.
0: Karena di siang-siang hari yang hujan ini enaknya dengerin Mahalini yang sial. Jadi mendengar, tetap bersama kami di RRI Pusat Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Bagi masyarakat Indonesia, hari hujan tidak hanya menjadi bagian dari perubahan cuaca, tapi juga masuk dalam budaya dan tradisi. Di beberapa daerah, datangnya musim hujan disambut dengan ritual adat seperti sedekah bumi untuk mensyukuri kesuburan alam. Bahkan dalam kehidupan urban, hari hujan bisa mempengaruhi transportasi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi. Hari hujan adalah penanda penting dalam dinamika cuaca dan iklim. Dengan memahami konsep ini, kita tidak hanya tahu kapan harus membawa payung, tetapi juga bisa lebih bijak dalam merespon perubahan iklim, merancang infrastruktur kota, hingga mengelola sumber daya air.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: membuat aku tersenyum ya, mendengar di Medan siang ini. Kalau di siang ini, di jam segini, apalagi hujan, bawahnya udah pada lapar ya. Jadi kita mau ngomongin makanan dulu. Tapi sebelum kita makan, kita mau ngomongin yang anget-anget apa tuh? Bandrek. Raden pernah minum bandrek gak?
1: Pernah, buatnya juga pernah.
0: Ah, serius?
1: Serius.
0: Suka?
1: Suka.
0: Kenapa?
1: Karena memang dari kecil pas umur masa masuk SMP, itu Raden tuh sering lihat mama Raden tuh buat bandrek gitu.
0: Untuk dijual?
1: Enggak, untuk di sendiri. Iya. Jadi kan pas begitu Raden nyoba nih bandrek, ternyata rasanya emang pertama kali pasti
0: pedes ya?
1: Pedes gitu, cuman dicampur susu sih lebih enaknya.
0: Iya. Benar. Tapi kalau kita ngomongin bandrek ya, ini kan dia terbuatnya dari jahe, gula aren, terus ada rempah-rempahnya gitu ya.
1: Iya, rempah-rempahnya.
0: Serai,
1: jahe merah. Pakai jari merah juga, ada bunga lawang, ada juga pakai sedikit merica, bubuk.
0: Cabai ada?
1: Cabai enggak.
0: Oke.
1: Iya, gitu. Terus? Ada juga kayu manis juga sama
0: cengkeh. Benar. Iya, jadi kan gitu. Maraden perpaduan ini itu ya, itu pastinya menghasilkan itu tadi sensasinya tuh pedas tapi hangat gitu ya. Iya. Sekaligus aromanya tuh banyak sekali disukai orang. Raden suka enggak aroma si bandrek ini tadi?
1: Suka.
0: Oh iya, wah luar biasa ya. Tapi kalau ngomongin bandrek ini kan minuman tradisional khas Indonesia.
1: Iya.
0: Nah, ini itu sering dipilih dan dikonsumsi itu kalau cuaca lagi seperti ini, lagi hujan. Ini hujannya dari pagi loh, awet sekali dia
1: dari
0: ya.
1: Dari subuh.
0: Nah, karena ini pastinya memberikan sensasi yang enak sekali untuk tubuh kita seperti itu. Dan ternyata dia itu juga punya manfaat kesehatannya. Selain menghangatkan tubuh, dia juga bisa mengatasi masuk angin ya, kalau orang Indonesia gitu. Dan pastinya juga ini mendukung daya tahan tubuh dan pastinya mengurangi mual. Kalau kita ada ngerasa mual, tuh masuk angin karena mual ini bisa meringankan. Dan pastinya bisa memberikan efek relaksasi dan energi untuk tubuh kita. Itu dia. Kalau Raden sendiri, ada informasi apa sih?
1: Nah, jadi kan kalau misalnya kan hujan ini kak, nah itu enaknya itu kita makannya itu yang berkuah-kuah.
0: Oh benar.
1: Nah, salah satu makanan yang berkuah dari Sumatera Utara itu di sini ada Raden dapat informasi yang lebih tepatnya itu ada gulai, ada soto, kayak gitu. Ya, ini kan salah satu ciri khas makanan dari Sumut tentunya.
0: Benar. Apalagi tuh kayak pakai sambal kecap gitu ya.
1: Iya itu.
0: Nasi anget.
1: Enak kali, mantep kali udahan itu.
0: Tepat iya. Dingin dia.
1: Semua ya.
0: Semua, pokoknya nikmat sekali lah ya. Iya. Sama tadi kayak kata Sal Priyadi, ayo kita pergi makan ya. Karena namanya makan itu seperti memberikan hadiah sendiri nih, apalagi makanan-makanan yang kita sukai untuk diri kita. Itu dia. Ya udah deh kalau gitu, saking enaknya sampai kita terpesona dari Glenn Fredly.

Musim penghujan seringkali membawa risiko bencana banjir. Oleh karena itu, masyarakat perlu mempersiapkan diri dengan baik agar terhindar dari dampak buruk yang dapat ditimbulkan. Apa saja yang harus dilakukan saat banjir datang? Yang pertama, evakuasi ke tempat yang aman, gunakan sepatu boot dan sarung tangan, matikan aliran listrik, siapkan air bersih, jangan mengemudi di wilayah banjir, amankan barang berharga, laporkan kondisi ke aparat setempat, dan yang terakhir, hati-hati dan waspada saat evakuasi.

keadaan hujan. Dan pendengar ya, ini sepertinya kalau kita lihat hujan mulai reda, apa iya ya? Soalnya kita nggak keluar sih. Nah, tapi pastinya kalau cuacanya masih dingin kayak gini, kita pengennya tuh makan-makan yang pedas juga kan ya. Kalau tadi udah ada bandrek, soto gitu-gitu ya, ini seblak. Jujur, Vika belum pernah makan seblak ini. Dan untuk Anda mungkin para penikmat-penikmat seblak warga Medan, ini katanya ya merupakan salah satu pangan yang diminati juga di kota Medan. Ini udah mulai banyak peminatnya. Dan ternyata makanan khas Bandung yang hadir dengan konsep kekinian, pastinya ada pilihan topping, jadi salah satu jajanan yang viral ya, viral dan pastinya ramai untuk dinikmati, terutama anak-anak muda. Salah satu tempat makan seblaknya itu di Medan tuh ada namanya seblak Jelitot. Lucu namanya ya. Ini di sana itu tersedia varian mulai dari bakso ayam, dumpling ya, dumpling cheese gitu, sosis hingga mie instan. Ini seblak ini ya menawarkan pastinya pengalaman makan seblak yang enggak biasa. Ada bisa memilih tingkat-tingkat kepedasannya seperti itu. Bisa level santai sampai nangis di pojokan saking pedasnya, itu menjadi sensasi makanan yang semakin seru apalagi kalau dinikmati hujan-hujan begini.

0: Dan mendengar di jam 12 lebih 19 menit waktu Indonesia bagian Barat sudah tiba waktu sholat zuhur untuk daerah Medan dan sekitarnya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Sebagai negara yang memiliki banyak suku, Indonesia kaya akan cita rasa kuliner yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Salah satunya adalah suku Melayu yang banyak tersebar di Pulau Sumatera. Pulut kuning, makanan yang terbuat dari beras pulut atau ketan, dimasak dengan kunyit dan garam hingga menghasilkan warna kuning pada tekstur beras tersebut. Meskipun pulut kuning jarang digunakan sebagai makanan pokok, namun makanan ini kerap jadi syarat upah-upah dalam budaya Melayu. Pendengar, kali ini kami ajak Anda untuk mengulas sebuah warisan budaya Melayu, pulut kuning sebagai upah-upah kesuksesan. Warna kuning dan ornamen-ornamen yang terdapat dalam wadah pulut kuning memiliki makna yang sakral. Menurut pengakuan Ibu Zainab, seorang pakar kuliner Melayu, filosofi yang terdapat dalam setiap hidangan pulut kuning memiliki makna yang penting.
1: Pulut kuning yang terbuat dari beras pulut yang diberi dengan pewarna dari kunyit, kunyit yang dihaluskan, direndam beberapa jam, kemudian dikukus dan diberi santan kelapa yang bergaram. Nah, di dalam hidangan Melayu ini bukan hanya sekedar untuk hidangan yang dimakan, tetapi pulut kuning ini digunakan sebagai upah-upah budaya sakral, ya. Nah, sebagai simbol kebesaran budaya Melayu, tradisi Melayu yang dapat menggambarkan atau yang tidak pernah hilang di dalam rantai budaya.
0: Pulut kuning kerap dihadirkan dalam beberapa acara tradisi Melayu sebagai bentuk doa maupun pengharapan. Biasanya diletakkan dalam sebuah balai dengan beberapa tambahan ornamen seperti telur dan inti kelapa.
1: Di dalam filosofi budaya Melayu, ya, penggunaan pulut kuning di dalam hidangan, ya, sakral budaya ini sangat penting. Kenapa? Maknanya tinggi. Pulut itu dia bersifat lengket. Nah, lengketlah niat apa yang dihajatkan. Nah, dalam acara saklar tersebut, apakah perkawinan, ya, apakah dia mungkin sunah hitanan, semoga anak yang dihitan ini memasuki akil baligh, ya, kemudian lengketlah hitan ini sebagai sunnah rasul kepada dia dan dia akan menjalankan kewajiban-kewajiban agama yang lainnya. Karena bagaimanapun Islam ini, Melayu ini tidak lepas dari Islam. Nah, kemudian banyak lagi digunakan balai ini, ya, selain pernikahan, sunat rasul, ya, kelahiran. Nah, kelahiran pun gitu. Ini digunakan balai ini berpulut kuning, ya, sebagai apa? Sebagai lambang bahwa ini diniatkan. Ya, pulut tadi yang lekat, tadi yang melengket, tadi yang sticky, ini dia sebagai lengketlah anak ini sebagai anak yang soleh, sebagai anak yang sehat. Nah, sehingga kembalilah semangatnya. Kadang pulut ini juga sebagai upah-upah untuk yang baru mendapat musibah, ya, baru selamat dari musibah.
0: Setiap ornamen yang digunakan dalam suguhan pulut kuning memiliki makna tersendiri, tergantung pada apa yang sedang diupah-upah.
1: Kemudian di dalamnya ada telur, ada inti, ada kuning telurnya, ada intinya, ya, inti sebuah telur, kemudian ada putih telurnya. Ini adalah sebuah tekad kebulatan, supaya tekad bulatlah orang yang diniatkan untuk yang diupah-upah ini tadi. Seperti telur yang bulat dan inti vitamin, inti permasalahan, inti keinginan itu ada di dalam bulat tekad dia, dalam telur tadi. Kemudian ada lagi inti kelapa yang terbuat dari kelapa dan gula merkat atau gula merah atau gula aren. Nah, supaya apa? Ini dicicipi bersamaan. Pulut dicicip dengan inti tadi yang manis. Manislah hasilnya diharapkan. Apa yang diharapkan tadi? Sebuah perkawinan dimaknai dengan pulut balai ini tadi. Melekatlah perkawinannya, bertekad bulat seperti telur tadi, dan manislah hasil perkawinan ini seperti inti tadi. Nah, kemudian ada ayam satu ekor. Ayam itu lambang apa? Ayam itu petelur. Ayam itu adalah lambang kelanjutan kehidupan. Nah, dan biasanya ini disulangkan kepada si yang kita niatkan yang diupah-upah tadi. Apakah yang menikah, atau yang khitan, atau yang berangkat haji, atau yang baru melahirkan. Nah, bukan tentu bukan kepada bayinya ya, tentu kepada ibunya yang baru selesai melahirkan. Dan itu juga disuapkan kepada mereka yang misalnya baru mendapat musibah ya. Na'udzubillah min zalik, misalnya dia mendapat musibah di jalan, tabrakan, kemudian sakit, kemudian sehat ya. Nah, setelah sehat biasanya diupah-upah. Nah, seperti itu. Jadi pulut kuning ini maknanya seperti itu, tinggi sekali. Ya, maknanya bukan hanya sekedar makanan kudapan yang melezatkan, yang mengenakkan. Ya, memang enak, semua orang suka. Ya, dan kalau dari sudut kesehatan, kunyit itu banyak yang menggunakan ya. Dalam pengobatan tradisional, kunyit itu banyak digunakan untuk pengobatan pada peradangan pada lambung. Nah,
0: banyak orang yang mau simpel saja memasak pulut kuning tanpa memperhatikan setiap maknaannya.
1: Tetapi kita berharap suku-suku lain yang menggunakan pulut kuning ini, mohonlah diperhatikan pemaknaannya, pemasakannya yang benar ya, penggunaannya. Banyak orang yang mau simpel saja masak. Ya, karena kita kalau mau bicara tentang cara masaknya, pulut ini direndam mungkin paling rendah 4 jam ya. Kalau mau dimasak pagi 1 malam, jam 10 malam, jam 11 malam itu direndam dengan air perasan kunyit. Jangan kunyit yang dihancurkan dengan ampas-ampasnya. Tentu air dengan air kunyit yang sudah disaring. Tentu beras pulutnya dicuci bersih dulu 2 kali, 3 kali. Kemudian dibubuhilah dengan air kunyit tadi ya secukupnya sehingga warnanya cantik. Kemudian diberi asam potong atau asam gelugur 2 potong. Tetapi asamnya ini tidak ikut dikukus. Kenapa? Dia hanya memberikan, membuang miang yang ada di pulut sehingga pulutnya itu cantik berkilat. Baru besoknya dikukus. Dikukus, dipanaskan dulu airnya, diberi pandan airnya. Setelah airnya mendidih, baru pulut dimasukkan. Setelah pulutnya masak, kemudian santan kental diberi dengan garam. Garam lumayan ya, terasa. Nah, ketika pulutnya sudah masak, ini diangkat ke baskom. Kemudian dilumerin dengan santan kental tadi yang berisi garam. Nah, setelah itu, setelah merata, kemudian dikukus kembali supaya santannya masak. Nah, kemudian barulah diangkat. Diangkat secepatnya dari dandang. Jangan dibiarkan di dandang. Nanti air uap-uap itu akan memberikan tekstur yang tidak nyaman kepada pulut. Nah, setelah pulut diangkat, barulah pulut tadi disajikan seperti yang saya katakan tadi. Ada kalanya tidak dalam balai. Dia diberi sebuah nampan yang dikelilingi oleh daun ya. Kemudian di tengah diberi inti atau ayam tadi dikelilingi dengan inti dengan tempat tertentu ya, kemudian dengan telur rebusnya. Dan ini biasanya dijunjungkan ke orang-orang yang sedang diupah-upah, pulang haji, baru siap wisuda, baru siap baik sakit, baru dapat musibah atau baru dari sebuah keterkejutan ya. Tentu ini menjemput semangat ya, ini semangat. Nah, pulut ini sebagai semangat, menjemput semangat kembali. Nah, supaya orangnya tidak hatinya tidak lagi mungkin ada yang buat kecil hati, ada yang buat sedih. Ini diharapkan dengan upah-upah ini tadi, angkatlah semangatnya kembali, kemudian orangnya bersemangat kembali, sehat walafiat.
0: Apa yang menjadi harapan Bu Zainab bukanlah sekadar ucapan belaka. Beliau ingin tradisi pulut kuning tetap mengakar dalam balutan budaya Melayu dan menjadi warisan budaya yang melekat pada masyarakat Sumatera Utara. Demikian dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi mendengar dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama RRI Gunung Sitoli untuk mengikuti berita lintas Megatol. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, mendengar, saatnya kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Gunung Sitoli untuk mengikuti berita lintas Megatol.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: pasarnya bukan hanya pasar domestik lagi, tapi pasar internasional. Karena kalau internasional yang penting produknya bagus sama konsisten pengirimannya.
1: Apakah ini adalah isu persen atau tidak, itu belum sampai ke sana. Apakah ini tanggal atau enggak?
2: Kesulitan kita itu dari udang. Kita mau ngambil, artinya susah sekali. Orang itu sibuk. Contohnya kita sebus hari ini, bisa saja besok atau dua hari baru bisa kita ambil.
3: Selamat siang pendengar, sejumlah berita dan informasi mengisi lintas megatol siaran berjaringan Koridor 16 Medan Sibolga Gunung Stolina Selatan dan Tanjung Balai. Pada siang ini diantaranya, KPPU belum temukan indikasi kartel beras premium. GUPSU mendorong penguatan kerjasama perdagangan menghadapi tantangan ekonomi global. Inilah lintas megatol selengkapnya.

0: Kita awali berita yang pertama. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU Kantor Wilayah 1 menyatakan terbatasnya beras premium di sejumlah retail modern di Sumatera Utara. Saat ini belum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran persaingan usaha. KPPU Kanwil 1 masih dikaji untuk melihat apakah berkaitan dengan persoalan persaingan usaha atau tidak. Berikut laporan Mutiara Lubis.
1: Ketika harga pembelian bulog.
2: Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU Kantor Wilayah 1 menyoroti terbatasnya beras premium di sejumlah retail modern di Sumatera Utara. Kepala KPPU Kanwil 1, Rido Pamungkas, mengatakan kondisi tersebut belum dapat langsung dikategorikan sebagai pelanggaran persaingan usaha. Menurutnya, kenaikan harga pembelian bulog yang tidak diikuti kenaikan harga jual dapat memperkecil margin pelaku usaha. Rido mengatakan KPPU terus melakukan pemantauan terhadap kondisi persaingan pasar beras. Sementara persoalan kualitas atau dugaan ketidaksesuaian kandungan beras berada di luar kewenangan KPPU.
1: Ketika harga pembelian bulog itu dinaikkan, tapi harga jualnya tidak dinaikkan, ini kan akan margin semakin kecil. Ini yang pasti, apakah ini adalah isu persen atau tidak, itu belum sampai ke sana, apakah ini kartel atau enggak. Tapi kalau terkait dengan pengawasan terhadap kualitas, sebetulnya itu bukan ranah kami.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Kajian dan Advokasi Kanwil 1 KPPU, Shobi Kurnia, mengatakan struktur pasar produsen beras di Sumatera Utara cenderung oligopoli karena hanya terdapat beberapa produsen dan penggilingan padi. Namun KPPU belum menemukan indikasi kartel atau koordinasi antar produsen beras premium. Shobi menyebut kenaikan biaya produksi terutama harga gabah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi produksi beras premium.
3: Beras premium, kalau kita dari kajian sendiri, ini kita belum temukan adanya ranah ke kartel atau satu kombinasi, belum ada. Karena memang bahwa produsen beras ini tidak memperbanyak atau tidak berani lagi memproduksi premium karena sudah ada adanya kenaikan biaya produksi, utamanya adalah di PKP, gabah kering panennya itu sudah naik sekitar sampai dengan 8.000 atau 9.000.
2: Lebih lanjut, Shobi menjelaskan beras premium lebih sulit ditemukan di retail modern karena harus mengikuti head sebesar Rp15.400 per kilogram. Sementara di pasar tradisional, beras premium masih tersedia dengan harga sedikit di atas HET. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
1: 8.000 atau 9.000.

0: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong penguatan kerjasama perdagangan antar daerah sebagai salah satu langkah menghadapi tantangan ekonomi global. Berikut laporan Ulfa Nadira.
1: Menyasarnya bukan hanya pasar domestik lagi, tapi pasar internasional.
2: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong penguatan kerjasama perdagangan antar daerah sebagai salah satu langkah menghadapi tantangan ekonomi global. Menurutnya, potensi ekonomi dalam negeri, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM perlu menjadi prioritas untuk memperkuat perekonomian daerah. Hal ini disampaikan Bobby saat menghadiri Misi Dagang dan Investasi Jawa Timur Sumatera Utara Selasa kemarin. Bobby menyebut misi dagang yang bermuara pada kerjasama perdagangan antar daerah merupakan salah satu langkah antisipatif dalam menghadapi tantangan perekonomian global yang saat ini masih menghadapi tekanan. Bobby mendorong agar misi dagang dan investasi tidak berhenti pada transaksi perdagangan tetapi dilanjutkan dengan kerjasama usaha yang lebih luas. Produk-produk UMKM dari Sumatera Utara dan Jawa Timur diharapkan mampu memperluas pasar hingga tingkat nasional.
1: Produk ada yang dibeli, bahan bakunya akan diolah, ada yang dibeli, produknya akan diekspor. Ini yang menjadikan tentunya nilai tambah ke depannya pasti akan lebih baik lagi. Boleh memang satu usaha, satu perorangan, perusahaan menjual satu produk, mungkin, tapi kan kita ada kelompok-kelompoknya, makanya yang asosiasi juga di sini dilibatkan, agar asosiasi yang sejenis, usaha yang sejenis itu bisa kita kumpulkan dalam satu produk sehingga bisa menyasarnya bukan hanya pasar domestik lagi, tapi pasar internasional, karena kalau internasional yang penting produknya bagus sama konsisten pengirimannya.
2: Sementara Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menilai kegiatan ini dapat memberikan nilai tambah bagi kedua provinsi terutama dalam memperkuat jejaring antar pelaku usaha. Pemerintah Jawa Timur juga melakukan penandatanganan kerjasama perdagangan dengan Sumatera Utara yang melibatkan instansi pemerintah, organisasi perdagangan, serta pelaku usaha dari kedua provinsi. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Stok aman 2 bulan, Mitra Bulog berharap ekstra kuota beras. Berikut laporan Ida Rami Telau Bandua.
3: Perum Bulog Kantor Cabang Nias menjamin pasokan pangan dan ketersediaan beras di wilayah Kepulauan Nias dalam kondisi aman serta terjaga untuk kebutuhan 2 bulan. Selaku mitra kios pangan Perum Bulog di Kepulauan Nias, para pemilik kios pangan Mitra Bulog menyambut baik dan mengapresiasi ketersediaan stok beras yang aman untuk 2 bulan ke depan. Namun mereka berharap kuota penjualan dapat ditambah. Seperti disampaikan Ayavan Hura, salah seorang mitra kios pangan Bulog Nias, pemilik Ude Rulif di Kelurahan Pasar. Penambahan kuota penjualan dimaksud guna memenuhi tingginya permintaan masyarakat.
4: Ya, harapan kami sih biarlah ditambah kuota kita itulah. Akhir-akhir ini kadang-kadang kesulitan. Ya, pertama sih dari kantor tidak kesulitan. Yang kesulitan kita itu dari gudang. Kita mau ngambil, sepertinya susah sekali. Orang itu sibuk. Contohnya kita sebus hari ini, bisa saja besok atau dua hari baru bisa kita ambil.
3: Di sisi lain, Jerry Dharma Putra Zega, pimpinan Perum Bulog KC Nias mengatakan, masyarakat diimbau agar tidak khawatir karena saat ini ketahanan pangan yang cukup untuk 2 bulan alokasi telah dimiliki oleh Bulog.
5: Kepada masyarakat disampaikan bahwa jangan khawatir bahwa saat ini Bulog memiliki ketahanan stok yang cukup. Jumlah yang digelontorkan untuk keperluannya itu sebanyak 3.600 kg beras.
3: Selain itu, bantuan pangan yang terdiri dari beras saja juga sedang disalurkan oleh Bulog saat ini. Para pedagang kios pangan yang bermitra dengan Bulog merespon positif ketersediaan pasokan tersebut. Pasalnya, mereka mengharapkan adanya ekstra kuota komoditas untuk meladeni kebutuhan warga masyarakat. Ida Rahmi Telom Benua melaporkan.
0: Pendengaran pemirsa, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dengan kolaborasi semua pihak, capaian literasi dan numerasi di Kabupaten Nias Selatan diharapkan dapat ditingkatkan sehingga berdampak pada perubahan nilai rapor pendidikan Kabupaten Nias Selatan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Laporan Anoverly Solo.
6: Capaian literasi dan numerasi di Kabupaten Nias Selatan yang rendah disebabkan oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah anggaran yang tersedia. Guna mengatasi permasalahan tersebut, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat menyatukan pandangan tentang arah alokasi anggaran pendidikan tahun 2027 di Kabupaten Nias Selatan, mulai dari sekolah, dinas pendidikan, hingga APBD 2027. Demikian ditegaskan Koordinator Advokasi Program Kreasi Nias Selatan, Reinhard Simanjuntak, pada pembukaan lokakarya analisis rapor pendidikan dan peningkatan anggaran pendidikan untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan yang digelar Kreasi pada 28 September 2026 di Hotel Yonas Teluk Dalam. Reinhard menekankan bahwa pelaksanaan lokakarya tersebut sangat penting sebagai upaya peningkatan rapor pendidikannya selatan dalam kaitannya dengan peningkatan angka literasi dan numerasi. Dengan demikian, lokakarya ini dapat menghasilkan kebijakan yang akan dapat dilakukan untuk mewujudkan upaya tersebut, utamanya terkait anggaran.
7: Kami dari Kreasi memahami beberapa tahun terakhir ini terjadi penurunan TKP ya, jadi transfer ke daerah itu juga berkurang, ini adalah tantangan, tapi kita meyakini Bapak-Ibu untuk bisa menaikkan angka literasi dan numerasi ini yang smooth yang bisa kita lakukan selain masalah infrastruktur pasti masih jadi masalah sebenarnya, tapi untuk supaya anak-anak itu mampu menghadapi assessment, supaya angka literasinya bagus, mau tidak mau gurunya yang harus kita upgrade ya, dari pengajaran dan segala macam. Jadi,
6: Reinhard menambahkan pihaknya juga akan melakukan pendampingan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana bantuan operasional Satuan Pendidikan atau BOSP di sekolah. Melalui sinkronisasi data hingga pembahasan bersama termasuk dengan DPRD Nias Selatan. Dengan kolaborasi semua pihak yang menyampaikan optimisme, capaian literasi dan numerasi di Kabupaten Nias Selatan dapat ditingkatkan, sehingga juga berdampak pada perubahan nilai rapor pendidikan Kabupaten Nias Selatan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Anover Lesulu melaporkan.
0: Desa Fadura Lasara memiliki perpustakaan desa yang memiliki koleksi sekitar seribuan buku. Berikut laporan Indah Febrianti Bolala.
8: Berdiri sejak tahun 2024 yang lalu, perpustakaan Desa Fadura Lasara didikmati oleh anak-anak dan warga di desa tersebut. Rukun Aditya Telambanua sebagai pengelola perpustakaan Desa Fadura Lasara mengatakan, perpustakaan ini didirikan karena kerinduan mereka supaya anak-anak di desa tersebut tidak melulu bermain gadget, namun juga membiasakan diri untuk membaca buku. Perpustakaan untuk sementara menempati ruang di balai desa.

0: untuk data khusus pada kita dapat membaca. Dengan membaca itu dalam bisa kita menjelajah ini. Kita menerima bantuan juga dari universitas nasional dan juga ada beberapa dari donasi baik dari dinas terkait dan dari kesehatan juga dan kegiatan kegiatan dan juga tahun ini nanti ada bantuan buku dari perpustakaan nasional untuk tahun 2020 kita berharap semakin berkembang.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Gunung Stoli, Melinda Rostanti Larosa menyebutkan, selain Desa Fadorola Sara, desa lainnya yang sudah memiliki perpustakaan desa hingga saat ini sebanyak 19 desa, dan pihaknya terus melakukan monitoring dan pembinaan dengan dukungan dari Perpustakaan Nasional.
2: Yang memiliki perpustakaan desa itu ada, kalau saya tidak salah, sekitar 20 mungkin ya, tetapi yang aktif, sekitar 15 dengan segala keterbatasannya. Jadi kita tetap membina mereka, memonitoring mereka, dan kami sudah titipkan pesan kepada mereka untuk tetap menjalankan sebagaimana yang sudah sekarang, kalau bisa ditingkatkan ya. Apalagi mereka sudah memperoleh penghargaan.
1: Dikatakannya, keberadaan perpustakaan desa diharapkan dapat menumbuhkan kebiasaan dan budaya gemar membaca bagi anak-anak hingga orang dewasa di lingkungan desa, sehingga bermuara pada peningkatan kualitas hidup serta kesejahteraan warga. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulole melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Harga ikan di sejumlah pasar di Sibolga naik. Kenaikan itu dipicu cuaca buruk. Deni Siahaan menurunkan laporannya.
4: Cuaca ekstrim yang terjadi di perairan pantai barat Sumatera Utara dalam dua pekan ini telah memicu naiknya harga sejumlah jenis ikan basah di pasar ikan di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Agustina

0: Franciscus.
1: Pemerintah Kabupaten Toba membuka turnamen olahraga dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional atau HORNAS ke-43. Kegiatan sekaligus dirangkai dengan mini soccer Bupati Cup 2 tahun 2026 yang berlangsung mulai Senin 28 September 2026 kemarin. Pembukaan digelar di Kompleks Kantor Bupati Toba dan diikuti ratusan pelajar tingkat sekolah dasar serta sekolah menengah pertama. Bupati Toba, Effendi Sintong Penapitupulu mengatakan kegiatan tersebut menjadi sarana meningkatkan minat masyarakat sekaligus menjaring bibit atlet muda. Menurutnya olahraga tidak hanya memberikan manfaat kesehatan, tetapi juga membentuk karakter generasi muda yang disiplin dan sportif. Ia menyebut olahraga sebagai investasi untuk membangun manusia dan masyarakat Kabupaten Toba secara utuh.
2: Tersemangat untuk membuka rangkaian pertandingan olahraga dalam rangka Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026 sekaligus turnamen mini soccer Bupati Toba Cup yang kedua di tahun 2026. Mohon restu dari Tuhan Yang Maha Esa, kami secara resmi Forkopimda Kabupaten Toba membuka pelaksanaan Hari Olahraga Nasional Kabupaten Toba ke-43 tahun 2026 secara resmi.
1: Sejumlah cabang olahraga dipertandingkan dalam rangka HORNAS, mulai dari mini soccer, bola voli, senam, margala, hingga catur pelajar. Sementara, mini soccer Bupati Toba Cup 2 dijadwalkan berlangsung 30 September hingga 4 Oktober di Kecamatan Uluan. James Mulperkang.
0: Mendengar berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
3: Sekian, Lintas Megatol.

Halo, MLI. Putar lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI Mutar Lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi berdengar dimanapun Anda berada. Tapi pertama-tama ya, Vika mau mengucapkan kembali selamat siang untuk Anda semuanya yang baru bergabung bersama Vika di Medan siang hari ini ya. Walaupun cuaca kita ini masih hujan gak ya? Masih hujan? Masih hujan Raden?
1: Iya, masih hujan Kak Pika di luar.
0: Oke. Berarti karena masih hujan ya, mungkin bawaan kita mager-mageran, males-malesan, ya enggak apa-apa. Iya. Ini gara-gara akhir bulan juga kali ya. Jadi bawaannya masih mager, males. Nah, seperti itu. Tapi enggak apa-apa mendengar ya. Seperti biasa di Medan siang ini kalau sudah di jam 13 lebih 29 ya, sebenarnya acara kita ini belum dimulai, Raden.
1: Belum, satu menit lagi padahal.
0: Satu menit lagi, jadi acara kita mulai ini adalah namanya nanti apa, Raden?
1: MLI, Muterin Lagu Indonesia Mantap Kali, Bah.
0: Emang ada kayak gitunya ya?
1: Iya.
0: Ada bah yang gitu, iya. Memang, dan memang mantap kalinya itu memang ada?
1: Mantap kali.
0: Karena
1: ada.
0: Memang mantap kali ya?
1: Mantap kali.
0: Jadi dia gitu kan. Nah, Raden, jadi sebelum kita memulai ya, nanti di segmen ini, di acara ini, ya sabar, kita itu boleh request lagu kita melalui line telepon di 0818463116 atau di 3133 ya, atau juga bisa melalui WhatsApp kita WhatsApp di 0811616943 dan WhatsApp itu boleh ditelepon. Jadi untuk kita yang tidak punya pulsa, kita boleh nelponnya ke WhatsApp gitu.
1: Kita ya. Okay.
0: Tapi kalau misalnya kita mager, malas ngomong, mungkin lagi sariawan atau apa, kita boleh chat aja. Nah, seperti biasa di sini lagunya itu lagu-lagu Indonesia karena dia muterin lagu Indonesia. Eh, Raden.
1: Iya.
0: Ngomong-ngomong ini sudah di jam 13.30. Itu artinya kita sudah mulai di MLI. Muterin lagu Indonesia. Tapi kita coba dulu penelpon pertama kita ya. Apakah sudah ada? Selamat siang. Halo.
2: Halo.
0: Oke, tidak ada. Tidak kita coba ada. Yang
1: coba
0: ini.
1: Lagi.
0: Selamat siang.
2: Halo.
0: Oh, udah ada. Halo, selamat
2: Muterin
0: siang.
2: Lagu Indonesia.
0: Iya.
2: Mantap kali, Bah.
1: Iya.
0: Dengan siapa, Bangku?
2: Dengan TBN.
0: Apa tuh?
2: Tentang tetangga Bu Nini.
0: Oh. Inilah tadi, pantas tadi pagi Bu Nini.
1: Iya.
0: Enggak keluar Bu Nining tadi pagi, hujan.
2: Iya. Apa kabar kalian berdua?
0: Biasa, luar biasa, cantik, sukses. Yo. Amin.
1: Alhamdulillah.
0: Amin. Ada Bang Daniel ya, Bang?
2: Mbak Vika sama Raden ya.
0: Iya, benar. Iya.
2: Cuma Radennya pakai kumis enggak ini ya?
0: Ini enggak, ini enggak. Bukan Pak Raden. Oh. Ini Dek Raden.
1: Ini Dek Raden.
0: Dek Raden. Bang Daniel ini kan?
2: Iya dong.
0: Di mana, Bang? Hari ini.
2: Hari ini lagi di Asahan. Kayak rumahnya banyak aja ya.
0: Amin. Tuan Takur.
2: Iya.
0: Abang, kalau Medan dari jam 3:30 subuh hujan. Kalau Asahan?
2: Kalau Asahan baru berhenti hujan.
0: Baru berhenti hujannya. Ada indikasi banjir enggak di sana?
2: Kemungkinan besar tidak pernah terjadi.
0: Bang, apa sih yang paling best kali di Asahan itu, Bang?
2: Gimana?
0: Yang paling mantep kali, kalau misalnya nih, aduh, saya mau ke Asahan deh. Apa yang paling abang banggakan dari Asahan?
2: Yang paling apa di sini? Lembu-lembu.
1: Lembu ya.
0: Aduh, temennya si bukan Jarjit, siapa sih?
2: Kayaknya
1: bukan Jarjit.
2: Raden pernah ke
0: Asahan?
1: Pernah ke Asahan.
2: Nah, Eik Loba tahu dong.
0: Eik Loba.
1: Eik Nopan.
2: Eik Loba.
1: Belum pernah dengar. Iya.
2: Itu dekat rumah saudaranya Kak Pika.
0: Oh, itu loh yang ini Wak Ibnu itu kenal?
1: Enggak.
0: Kenal Wak Ibnu?
2: Kok jadi sebut-sebut Wak Ibnu?
0: Iya, benar. Pokoknya abang dekat-dekat situ ya, Bang ya?
2: Iya dong.
0: Oke, ya udahlah. Ini kita sekalian ini mau.
2: Lagunya tahun berapa nih?
0: Ini kita nggak usah kangen-kangenan lah, karena kalau kangen tuh memang kita tuh bawaannya kangen tuh kalau malam.
2: Iya.
0: Di jam-jam
2: lagu,
0: tinggi.
2: Lagu ini aja deh, 9 tahun boleh.
0: Aduh, belum move on. Ribas ya, Bang?
2: Hah?
0: Ribas ya 9 tahun ya?
2: Enggak dong, Cross Bottom.
0: Oh Chris, oh ya Cross Bottom ya, dengan 9, aduh milenial kali ya. Oke.
1: 9 tahun ya.
0: 9 tahun lamanya dia. Sia-sia ya, Bang.
2: Operatornya Raden nih.
0: Ini operatornya ini ada... one man show ini dia.
2: Oh, beda-beda lagi ya.
0: Iya, operatornya ini operator mantap. Ada Bang operator? Oh, ini enggak Abang. Ada Kakak operator? Ada, nganggur dia kan. aduh.
2: Heeh. Keren banget ya, penyiarnya 2 operator 1 ya.
0: Penyiar 2 operator 1 yang mantau 7. Ayo.
1: Mantap kali enggak tuh?
0: Iya. Oke, Bang.
2: Salamnya untuk kalian berdua, semoga kompak selalu aja ya.
0: Amin.
2: Semoga Raden sukses magangnya di situ.
0: Amin.
1: Terima kasih Bang Dani.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raden sering kasahan?
1: Jarang, tapi pernah.
0: Jarang tapi pernah ya. Oke. Nah, kita coba mau jawab telepon dulu ya. Halo, selamat siang. Kenapa sih nggak ada suaranya? Coba lagi. Bang Daniel aja udah berhasil masuk ya. Yang mana dulu? Yang ini dulu deh. Selamat siang.
3: Iya, lagu ini cewek mantap.
0: Iya mantap.
1: Ya, Cynthia kayaknya.
0: Raden udah hafal ya.
3: Udah hafal nih kita ya.
0: Pokoknya gini kan, kalau orang dengar Cynthia, oh Cynthia yang luar biasa mantap itu gitu. Tuh kok agak putus-putus sih, iya, kenapa? Apa karena hujan?
3: Ini sinyal.
0: Oh sinyal. Bukan karena abis pulsanya akhir bulan ya? Ya udah deh kalau gitu. Ada sabar ya Bang ya. Waduh, ada saya diserbu ini. Oke, kenapa? Enggak, banyak kali penelpon kita. Namanya kita luar biasa, ya kan?
3: Kita makan sama Raden, makan berdua.
1: Udah makan.
0: Udah.
1: Sini mau muter lagu apa hari ini, Kak?
3: Aku coba dari apa? Coba dari Momo Geisha coba.
0: Momo Geisha yang Geisha. Mana?
3: Judulnya Setengah Hatiku Tertinggal.
0: Setengah Hatiku Tertinggal.
3: Coba.
0: Berarti masih cinta itu. Dari Momo Geisha ya? Momo Geisha Setengah Hatiku Tertinggal. Ada.
3: Ada. Di situ Caca apa sih Kak? Hujan
0: bukan? Di sini karena Vika enggak ada keluar studio ya. Kalau Vika lihat di sini tuh hujan ya? Enggak sih. Dari sini enggak, tapi enggak tahu kalau keluar.
3: Di sini udah berhenti hujan.
0: Enggak apa-apa. Nanti kita makan-makan mie ayam ya.
3: Makan dia.
0: Ya udah deh kalau gitu. Terima kasih Cynthia.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau coba jawab yang ini dulu karena boleh. Beliau ini dari tadi kangen kali sama saya. Selamat siang.
1: Siang Kakak. Iya.
0: Selamat siang Abang. Dengan Bang siapa ini?
1: Kang Cecep.
0: Kang Cecep. Kang Cecep dari mana, Kang? Yang keren apa sih namanya gitu? Kayak lebih Gen Z gitu.
1: Itu Gen Z loh, Kak.
0: Oh, Gen Z, betul. Berarti nama ini nama panggung. Kalau nama aslinya Cecep apa nih?
1: Cecep Robert Downey.
0: Ini apa sih namanya? Superhero ya.
1: Sebenarnya sih gitu.
0: Iya. Kang, kenapa? Kang Cecep masih jualan seblak?
1: Oh, udah ganti Kak, jual getuk sekarang Kak.
0: Sekarang jual getuk ya. Ya udah deh. Kang Cecep. Kang Cecep Junior ya. Ini udah kayak tim Marvel ini. Ini mau lagu apa?
1: Salam kenal dulu lah Kak.
0: Oh iya, salam kenal. Oh, iya. Halo Abang Cecep.
1: Halo. Sama Abang siapa tuh Kak?
4: Ada Bang Raden Kang Cecep.
1: Sama Bang Raden ya?
0: Iya.
1: Bandrek dua bang ya.
0: Salah.
4: Lucu ya.
0: Cappuccino ya bang dua. Salah.
1: Sejak Kang Cep pengen denger lagu lah Kak.
0: Lagu apa Kang Cep?
1: Lagu Demacip.
0: Oh Demacip. Mau lagu apa Demacipnya?
1: Cinta ini membunuhku.
0: Alah, patah hati dia.
1: Siang-siang lagunya galau ya.
0: Dia patah hati.
5: Kira-kira kakak bisa pilih rekan lagu buat Encep nggak kak?
0: Enggak, itu aja, Cinta Ini Membunuhku. Udah pas itu. Kalau namanya ya. Cecep tuh patah hati yang bawaannya.
5: Bukan Bebe Ini Membunuhku kak?
0: Bukan. Itu Berat Badan Ini Membunuhku memang. Iya lagi. Aduh. Iya, iya. Doakan ya diet ini berhasil.
5: Iya kak, jangan minum cappuccino aja kak ya.
1: Minum ya, Milo.
5: Mana kerjanya kak ya, Pak Bang Raden ya.
0: Terima kasih ya Cecep.
5: Dadah kakak.
0: Dadah. Ya ampun, memang Cecep ini sangat luar biasa. Karena dia tuh sangat memperhatikan berat badan kita ya. Kalau tadi Kang Cecep, udahlah Kang Cecep. Kalau tadi Kang Cecep, yang ini ada siapa? Kita coba mau jawab dulu. Mana? Kok belum di sini? Ya, oke. Okay. Ini sebentar, sebentar. Coba lagi. Oke, kita jawab dulu. Selamat siang.
6: Puteri lagu Indonesia mantap kali, Bang.
1: Mantap kali, Bang.
6: Halo. Dari Lumi Bahori, Lubuk Pakar.
0: Lumi siapa?
6: Lumi Bahori.
0: Lumi Bahori. Aduh, ya ampun. Apa sih? Sebatang pohon daunnya hijau. Rimbun.
6: Rasanya Mika ya,
0: Rizal. Ya ampun. Ini tadi ada Kang Cecep, sekarang ada Lumi Bahori. Ya, Lumi Bahori ini kalau tadi pemain film Marvel, ya pemeran Marvel ini adalah penyanyi kasidah.
1: Nah, ya.
0: Iya, sebatang pohon.
6: Apa kabarnya Kak Mika?
0: Kenapa?
6: Apa kabarnya di sana?
0: Baik, biasa, dingin-dingin ya. Mendung.
6: Iya, sini masih hujan kan dari jam 5 subuh sampai sekarang masih gerimis-gerimis cantik.
0: Oh, masih gerimis cantik.
1: Gerimis cantik.
6: Ya, dari Lubuk Pakam masih gerimis-gerimis cantik.
0: Oh, jadi untuk orang-orang yang mau melintasi Lubuk Pakam ada baiknya membawa jas hujan, bener ya, Bang?
6: Iya, bisa-bisa bawa teratak pun enggak apa-apa.
0: Jangan. Kalau bawa teratak nanti susah dia. Tak sengaja. Lewat
1: jadinya depan. Ya.
0: Aduh, kayak Saiful Jamil kita ya, dikit-dikit nyanyi.
6: Makanya aduh, ngerilah pokoknya. Alhamdulillah emang ada berkahnya kali-kali sampai satu harian gak pikah.
0: Kena is, iya Bang, memang benar Bang. Ini saat-saat dimana kita meminta diberikan kepercayaan sama Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki kontrakan 100 pintu. Betul.
6: Penting gak pegang kan gerbang kan, aman kan?
0: Oh enggak, namanya udah punya kontrakan 100
6: udah,
0: pintu.
6: Udah terbuka sendiri gerbang kalau mau keluar ya.
0: Bener, udah tahu deh nih, Oma toke nih katanya. Oke, Bang Lumi, apa lagu kita?
6: Lagunya Rangga Cinta Kak Pika dari Gilang Indrajaya.
0: Oh kira Gilang Setiawan. Gilang
6: Indrajaya.
0: Gilal. Oh Bilal.
1: Gilal Indrajaya.
6: Iya.
0: Bilal Indra
6: sama siapa kayaknya judulnya itu Kak Pika.
0: Judulnya apa tadi?
6: Bilal Indra Rangga Cinta.
0: Rangga Cinta bukan lagu dangdut nih kan?
1: Rangga Cinta. Salah,
6: ada namanya.
0: Ya udah deh, nanti Pika cari dan Pika puterin ya.
6: Ya, makasih Kak Pika.
0: Sama-sama ya, Bang. Ya. Amin. Ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tapi kita jawab dulu yang satu ini karena sudah menelponi kita dari tadi. Selamat siang.
1: Halo.
7: Halo,
0: Melvi,
7: mutarin lagunya
0: sih
7: mantap kali, Bang.
0: Bu Ratni.
7: Iya, apa kabar?
0: Oh, baik, alhamdulillah ibuku. Ibu, kenapa?
7: Ya?
0: Ibu lagi di rumah ngapain?
7: Lagi dengar Nantika lah.
0: Iya, dengar Fika aja ya, Kak. Namanya hujan-hujan gini ya.
7: Iya, hujannya dari pagi sampai gini hari, gerimis terus.
0: Gerimis mengundang. Ini kalau di sana ini berarti nggak ada intensitas banjir nggak ada ya, Martubung ya?
7: Belum tahu lagi Pak Anon Fika, kalau hujan deras mau.
0: Jangan sampai lah ya.
7: Kita baca tolak bala.
0: Amin, ya udah deh. Ibu mau lagu apa nih?
7: Lagu apa aja di list?
0: Kalau di list Vika ini ya, sesuai ini ada masih ada Raim La Ode sih dengan Komang.
1: Komang.
7: Yang lain?
0: Ibu mau apa kira-kira?
1: Ibu maunya apa?
0: Betul. Apa yang Ibu minta kita ada?
1: Kita ada.
7: Lagu Once ada.
0: Ada. Once. Mau yang mana Once?
7: Mana tuh yang enak lah?
0: Once, kira-kira yang enak mana?
1: Once ya.
0: Semua enak sih.
1: Semua enak.
7: Ya udahlah, yang judulnya apa? Judul yang enak.
0: Once, Dialova, Sabda Alam, Simfoni yang Indah. Ibu mau yang mana?
1: Simfoni.
7: Simfoni yang Indah.
0: Simfoni yang Indah. Ya udah deh kalau begitu. Vika puterin ya, Bu.
7: Ada Mas Raden itu.
0: Ada.
1: Iya, halo Ibu.
7: Sehat-sehat semuanya ya.
0: Sehat, amin.
7: Lancar rezekinya.
0: Amin.
7: Jika cepat dapat jodoh yang
0: Masya Allah. Amin.
1: Amin.
0: Amin. Ya Allah.
7: Ya.
0: Kenapa?
7: Kalau belum rumah tangga dipanggil Mas.
0: Oh, belum rumah tangga dipanggil Mas. Mas Raden.
7: Pak dipanggil.
0: Iya, betul. Oke deh kalau begitu.
7: Jika baik. Belum rumah tangga dipanggil Non.
0: Oh, benar. Ya udah deh kalau begitu.
7: Makasih ya.
0: Sama-sama, ya. Ibuku.
7: Lancar-lancar rezekinya semuanya.
0: Amin, amin, amin. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan dipanggil Mas dan Non ya, Kak. Mas jadi enggak sabar dipanggil Tuan dan Nyonya.
1: Tuan dan Nyonya.
0: Nyonya ini Nyonya gitu. Aduh. Oke deh kalau gitu. Ini spesial untuk warga Asahan.
1: Iya.
0: Tetangganya Bu Nining, ada Bang Daniel dengan cross bottom ya. Cross bottom-nya dengan
1: bottom.
0: Agak lama nih soalnya ya. Karena terlalu 9 tahun dia. Iya. 9 tahun itu ya lama lah ya. Jadi inilah dia spesial untuk Bang Daniel 9 tahun.

Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

0: setengah hatiku tertinggal padanya. Karena dia sudah 9 tahun menjalani ya, belum move on juga Raden. Begitu dia. Oke, memang kalau udah ngomong-ngomong bahas hati, perasaan, gak selesai-selesai kita. Namanya perasaan ya. Kita jawab dulu lah telepon kita. Biar ini.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Cantik.
1: Iya, saya.
3: Aku memang bukan.
1: Iya, dengan siapa, Bang?
2: Hensa.
1: Bang Hensa. Coba ulangi lagi, Bang, tadi lagunya cepat.
2: Cantik.
1: Apa?
3: Mau aja.
1: Iya. Bang Hensa ya.
2: Ketika.
1: Saya.
2: Kok naik gitu? Kayak kita kodenya ya.
1: Gimana?
2: Kalau saya naik.
1: Heeh.
2: Kodenya melancar gitu ya.
1: Tapi kalau kadang-kadang Pika lagi galau, lupa.
3: Iya lagi.
1: Iya lagi gitu. Coba gimana, Bang, kodenya?
2: Cantik.
1: Apa? Bang Hensa. Bang Hensa di mana, Bang?
2: Di rumah, dong.
1: Ih, keluar kenapa? Namanya udah berhenti hujan.
2: Hah?
1: Namanya udah berhenti hujan. Iya, keluarlah jalan-jalan.
2: Lah ngapain, nggak ada kegiatan, Pak.
1: Oh, nggak ada kegiatan berarti nggak boleh masa keluar gitu. Masa keluar,
3: iya sih, bener sih, hujan.
1: Apa?
2: Dengerin Kak Pika di rumah ya.
1: Bener, tapi Bang, kalau Abang mau keluar-keluar sambil dengerin Pika, Abang cuma perlu download adalah RRI Digital.
3: Iya. Bener.
1: Jadi Abang mau sambil galau, sambil di pasar malam, sambil Abang misalnya lagi nonton konser nih, Abang dengerin Pika tetap bisa.
3: Bisa.
1: Oh iya, bener. Iya. Bener juga. Oke deh. Abang Hensa.
2: Iya.
1: Apa lagu kita?
2: Lagunya Utopia aja lah.
1: Yang mana?
3: Utopia hujan enggak?
2: Iya.
1: Mirai hujan basahi aku. Iya. Gimana?
2: Membasahi hatinya Kak Pika ya kan?
1: Kenapa?
2: Membasahi hatinya Kak Pika.
1: Janganlah, berarti aku galau dan sedih.
2: Ya, maksudnya dibasahin biar mekar terus gitu loh.
1: Oh iya, biar hatinya selalu dingin. Oh ya ampun.
2: Biar selalu menyejukkan ya kan?
1: Selalu menyejukkan hati. Baik. Ih, benar sekali. Ya udah deh, Bang. Lagunya untuk kita berdua ya, Bang.
2: Boleh. Kok ada yang marah ya?
1: Jangan. Gak mungkin ada yang marah ya. Jangan ada yang marah ya.
2: Sebelahnya Kak Fika marah nggak?
1: Kenapa?
2: Sebelahnya Kak Fika marah nggak?
1: Sebelah Yasmin marah nggak?
3: Ada di sini.
1: Yasmin marah atau nggak? Enggak, Yasmin nggak marah. Kenapa?
2: Laki-laki Kak Fika itu lah teman Kak Fika itu.
1: Oh, Raden marah nggak?
3: Enggak, kan mesti dede.
1: Dia nggak mau sama tante-tante. Ya Allah, tante-tante ya.
3: Oke.
2: Kak Fika ya sama Bang Sapi itu.
1: Raden.
2: Bang Raden ya.
1: Iya.
2: Banyak ya semuanya ya.
1: Makasih ya Bang Hensa.
2: Sama password kru semuanya ya.
1: Iya. Bang, sekali lagi dong, Bang, passwordnya.
2: Cantik.
1: Apa? Oke deh, ada Bang Hensa ya dengan hujan Utopia. Benar, passwordnya gitu. Berarti kalau Bang Hensa nih passwordnya. Iya. Coba kita yang ini.
3: Halo.
1: Benar. Halo.
4: Halo.
1: Iya.
3: MLI?
4: Putri lagu Indonesia.
3: Mantap kali, Bah.
4: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada siapa di sana?
4: Naibah Siantar, Bang Raden.
3: Bang siapa?
4: Naibah Hori Siantar.
3: Oh, Bang Baho di Siantar.
4: Naibah itu marga tuh, Bang.
3: Oh, Naibah itu marga.
4: Iya.
3: Namanya siapa kalau nama aslinya?
4: Kalau nama asli ya, kalau nama KTP Rasi lah, weh.
3: Rapli?
4: Kalau nama KTP rahasia lah pula kan.
3: Oh iya. Iya, Bang Mebaho ini lagi apa, Bang, di rumah?
4: Apa, Bang?
3: Lagi apa nih di rumah?
4: Ya lagi apa ya, Bang? Lagi denger radio lah, radio RRI ya.
3: Oh iya, pastinya sih. Iya, bener.
4: Asli hujan di Medan.
3: Iya.
4: Enggak, asli hujan di Medan, Bang.
3: Oh udah gerimis, tipis-tipis.
4: Kalau tempat kami itu diantar dari jam 6. Tapi sekarang belum berhenti gerimis.
3: Iya ya, sama di sini juga dari jam 5 tadi di sini.
4: Yoilah ya.
3: Iya, Bang Maybaho ini mau hari ini mau diputar lagu apa?
4: Ini lagu-lagu pop terbaru ya. Lagu apa ya, weh?
3: Lagunya.
4: Kita enggak lagu ini dari Judika apa aja ada?
3: Listnya ada apa aja nih?
4: Ya, Judika.
3: Kak Pika.
1: Judika, aku yang tersakiti, setengah hati merindu sampai akhir. Terus juga ada Yasmin, ada Nova, dan ada ya itu dia.
3: Semua ikut ya.
1: Coba Nova suaranya. Yasmin suaranya.
3: Hai. Hai. Tipis ya suaranya.
1: Suaranya tipis, dia suaranya tipis-tipis. Hmm. Karena ini tanggal tua.
3: Tanggal tua.
1: Suara dia terpengaruh sama tanggal.
3: Tanggal.
1: Bang siapa tadi nih?
3: Bang Naibaho.
1: Oh, Bang Naibaho. Bang ada loh teman aku Harley, Naibaho juga dia. Mana dia? Oh. Tadi dia lewat tadi. Oh, enggak ada.
4: Orang mana kian dia?
1: Ah, itu saya kurang tahu sih, Bang, tapi dia orang RRI.
3: Iya.
4: Maaf, kamu Muslim?
1: Hah?
4: Maaf, cakap Muslim, Nasrani.
1: Itu juga itu tadi Mika bingung tadi yang mana dia tadi, Harley. Nanti coba kalau ada dia kita tanya langsung ya.
4: Dia penyiar juga dia?
1: Enggak.
4: Maksudku kalau misalnya penyiar juga, biar gua ajak Martha Rombo dia. Kan,
1: Martha Rombo? Martha Rombo itu apa tuh, Bang?
4: Martha Rombo maksudnya cerita marga lah ya, Kak.
1: Oh, bahas marga. Bahas marga, iya.
4: Martha Rombo ya, weh.
1: Oke, Martha Rombo, boleh. Jadi, Bang, judika kita apa tuh?
4: Oh iya, aku yang tersakit ya.
1: Iya Allah, memang hujan-hujan dibawa galau ya.
4: Ya elah, jadi untuk Pika, manggilnya Pika apa Raffi?
1: Manggilnya Rafika boleh, ya. Rafika, tapi bukan P ya Bang, F, Rafika.
3: Rafika.
1: Iya, abang mau pakai password juga nggak?
4: Apa passwordnya?
1: Cantik.
3: Enggak.
1: Oke deh.
4: Untuk Rafika, salam kenal Rafika ya.
1: Terima kasih ya Bang, salam kenal kembali.
4: Itu Bang Raden.
3: Iya.
4: Di udara Bang ya.
3: Terima kasih banyak.
4: Untuk kalian berdua selamat siang ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita aja sama Harley di aja Martha Rombo. Cerita apa tuh? Cerita-cerita marga. Karena kalau cerita-cerita rakyat itu cuma perasaannya padanya. Kenapa Nob? Oh pegel. Memang kalau akhir bulan itu ya, kalau nggak sakit kepala, pegel, sakit badan, pegel, pusing, pegel, agak mual. Coba tanggal 1 katanya. Oke deh kalau gitu. Ada yang mau telepon Pika lagi nggak? Boleh. Pasti. Ada. Kita jawab.
3: Halo.
1: Selamat siang.
3: NLI.
5: Iya.
3: Mantap kali juga, kayak kurang semangat.
1: Iya, ulang lah Bang. Semangat.
5: Cantik.
1: Apa?
3: Kau tahu?
5: Mas Raden, Pak Pika.
3: Iya Bang.
5: Ini ada Bang Paris Cinta Rakyat.
1: Bang Paris di Cinta
3: Rakyat. Bang Paris Cinta Rakyat.
1: Bang.
5: Oi.
1: Ulang Bang lagi Bang.
5: Apa?
1: Ulang lagi Bang.
3: Passwordnya.
5: Gimana?
1: Ulang lagi Bang tadi Bang. Ulang lagi.
3: Cantik.
5: Cantik.
1: Apa? Iya Om. Emang kalau udah ada yang bilang Pika cantik, aku jadi iya apa? Kenapa Bang?
5: Semangat kali kan dibilang cantik.
1: Iyalah, memang aslinya cantik.
5: Bang Paris mau nanya sedikit sama Pika.
1: Boleh Bang.
5: Abangnya Mbak Pika ada yang di ini di mabar kamar potong.
1: Hah? Di kamar potong?
5: Mabar kamar potong.
1: Apa
5: mabar
1: itu kamar potong?
5: Ini potong hewan.
1: Oh, RPH ya?
5: Ada.
1: Udah
5: nanya aja.
1: Ya Allah, kirain kenang. Tadi maksudnya abangmu yang ini ya, gitu. Yang ganteng itulah misalnya gitu kan. Ya lo ganteng karena adiknya apa, Raden?
3: Adiknya cantik.
5: Iya, ganteng
1: ya. Iya, ada, Bang. Mm-mm. Jadi Abang Pika itu ketika dia sudah menikah dia pindah ke sana.
5: Oh ya.
1: Ih enak lah nggak ada dia di rumah soal. Astagfirullahaladzim. Iya. Oke deh Bang.
5: Kapan Pika ke situ? Bang Paris ke situ. Bang Paris sering main di situ.
1: Oh Abang sering main di situ. Kalau Pika sebenarnya agak jarang main ke situ.
5: Janganlah kalau agak jarang nggak jadi.
1: Ah besok main ah. Nanti pulang hari sini main ah.
5: Kalau jarang-jarang. Lewat dia.
1: Dan iya.
5: Kalau rapet rapet nggak lewat ya kan?
1: Ah nanti main ah. Ayo. Pulang siaran main ah ke sana.
5: Jangan nanti lah hujan sih.
1: Oh iya betul. Benar.
5: Pokoknya udin banget di sini.
1: Udin banget ya udah. Bang, abang mau request lagu tadi kan ya?
5: Enggak. Mau numpang lewat.
1: Oh hati-hati ya. Bang, yeah. Bang Paris mau request
5: lucu.
1: Lagu apa? Kalau lucu.
5: Cantik.
1: Apa?
5: Lagunya madu dan racun ya.
1: Ah, madu dan racun.
5: Iya.
6: Enggak boleh Bang, enggak boleh. Bukan Bang.
5: Ari Bowo itu bukan.
6: Bukan,
5: ada,
6: bukan.
5: Ada cover-cover baru cewek yang nyanyi.
6: Ah, enggak usah Bang, karena itu kurang bagus ketika kita sudah meminum racun tapi kita meminum madu. Jadi mending kita minum yang pasti-pasti aja.
5: Kalau enggak boleh ini ajalah.
6: Apa tuh?
5: Teman palsu.
6: Teman palsu? Teman palsu. Siapa ya. Tuh?
5: Enggak tahu.
3: Siapa tuh? Bukan juga siapa itu?
6: Teman palsu yang nyanyi siapa?
5: Yang nyanyi yang jelas bukan Vika lah.
6: Iya, karena kan Vika bukan penyanyi, karena Vika kan cantik. Oh,
5: Mbak Vika bukan Sai. Penyanyi.
6: Bukan.
5: Cuma penari.
6: Bukan, Vika penyiar. Yang penari Yasmin, dia dia penari ini Marhaban. Kosidahan, karena satu bernyanyi, dua berjoget, enam berdendang.
5: Iya, iya. Yasmin, mana Mbak Yasmin?
6: Ada. Ada lah dia. Karena
5: di belakang.
6: Mana di belakang, di samping. Karena katanya aku tidak ingin berjalan di belakangmu, aku ingin berjalan di sampingmu katanya.
5: Udahlah, apa enggak ini aja lah.
6: Apa tuh?
5: Dari NPD aja lah.
6: NPD. Sempurnanya aku untuk dirimu. Aku banyak yang mau. Bang, abang mau request lagu NPD tadi kan?
5: Ya.
6: Passwordnya dulu lah. Apa?
3: Nagih ya.
6: Nagih loh aku dibilangin itu. Terima kasih Bang Hensa ya. Ya ampun, luar biasa.
3: Loh, Bang Paris.
6: Iya, bukan Bang Hensa tadi yang mulai. Iya, terus Bang Paris mengikuti.
5: Bang Paris foto kopinya dia ya, Kak.
6: Iya, enggak apa-apa, tapi
5: barusan teleponan yuk naik ke perusahaan ya.
6: Oh, ayo. Tapi iya, memang iya. Ketika Pika dipanggil kayak gitu Pika senang kali loh. Ulangi coba sama-sama. 1 2 3. Cantik. Apa?
5: Sampai nanti nak cantik-cantik aja lah ya.
6: Kenapa Bang?
5: Sampai nanti ngomongnya cantik-cantik aja.
6: Jangan. Karena terlalu banyak yang sesuatu yang berlebihan nggak boleh.
3: Nggak boleh.
5: Tapi nggak jadi ya.
6: Oke deh Bang Faris, terima kasih.
5: Ada lagunya kan?
6: Ada lah, masa nggak ada?
5: Buatnya Mbak Pika, Mas Raden.
6: Iya.
5: Nanti nggak pulang hati-hati hujan ya.
6: Iya Bang Faris.
5: Oke, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jujur sih saya nagih ketika dipanggilin cantik apa? Ada menelpon, kita jawab dulu ya sebelum kita puterin lagu. Selamat.
3: Iya.
6: Yes, benar. Bang.
3: Halo.
6: Iya terputus, mohon maaf pendengar semuanya ya. Ya udah deh, ini tanpa berlama-lama kita memutari lagu dulu. Kenapa Raden? Karena dari tadi yang cross bottom tadi ya, 9 tahun, udahlah 9 tahun cintanya sia-sia ya. Sampai akhirnya setengah hatinya masih tertinggal di sana. Dan akhirnya kalau katakan Cecep ya, karena sudah menanti 9 tahun sampai cinta ini membunuhku. Itu dia, ada masif. Mana sih? Oh ini dia. Dewasa, cinta ini membunuhku.

0: 94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan
1: inspirasi.
0: Kayak kaget ya. Iya. Raden, kita masih di mana ini? MLI. Muterin lagu Indonesia.
1: Mantap kali.
0: Oh, mantap kali, bener. Ada telepon.
1: Kita angkat?
0: Bener. Okay. Oh, bunyi. Kita jawab ya.
2: Halo.
0: Halo.
2: Hai.
0: Kenapa sih enggak ada suara? Sepada. Enggak ada suara.
2: Ya, mantap kali, Bang.
1: Mantap kali, Bang. Iya. Ada siapa di sana ini?
2: Bang Irjen Sagalu Ranto Prapat.
0: Ah, Bang ini langsung dari Ranto Prapat.
1: Ranto Prapat Bang Irgi ya?
0: RJ.
1: Oh, Bang RJ.
0: R-nya apa sih, Bang?
2: Heeh. Nama Bang Rafnam Jaulu.
0: Oh, Raman Jaulu.
1: Oh, Raman Jaulu.
0: RJ. Nama panggungnya RJ. Abangku. Kalau Medan tadi hujan, di sana hujan atau enggak?
2: Tadi gerimis sebentar.
0: Gerimis mengundang. Sekarang?
2: Udah reda.
0: Berarti kita udah bisa lah kita pergi habis ini makan holat ya.
2: Mana gitu deh.
0: Situ aja lah kita, Bang, si ringo-ringo. Akur.
2: Pernah ya?
0: Pernah lah, selalu kalau ke situ. Sering abang ke situ? Mantap kali.
2: Abang kan mau ke tempat gambar ya nih kan.
0: Kenapa?
2: Abang kan mau berlintas ke gereja dan bersujud
0: ya. Oh, jalan Ahmad Yani. Oh, pokoknya kan karena Ranto Prapat itu satu jalan aja, jadi kan cuma itu aja ya kan, Bang?
2: Iya, Bang kan pasti jelek, pasti kan minum dia lama bayar. Ada rasa minum susu apa?
0: Oh, iya benar. Ah, nanti kapan-kapan ke Ranto lagi. Ah,
2: oke lah.
0: Iya. Bang, iya Bang. Mau apa lagu kita, Bang?
1: Bang RJ mau apa lagunya, Bang RJ? Yang cocok.
0: Yang cocok semua lagu kita cocok nih, Bang. Raim, Komang.
1: Raim, Komang.
2: Apa lagunya?
0: Komang.
1: Komang. Raim Laude.
0: Komang Cafe. Komang.
2: Kita bari koslago Republik itu yang kini terakhir dari
0: Republik, judulnya apa? Hanya ingin kau tahu.
1: Republik cinta bukan?
0: Okay. Republik.
2: Iya, diputar nanti.
0: Abang mau Republik yang mana judulnya?
2: Yang sering diputar di radio lah di.
0: Iya apa? Apa judulnya? Ada Selimut Tetangga, terus juga.
2: Begini lirik lagu. Da da da da da da gitu.
0: Jarang liriknya gitu. Ah, enggak ada nih, Bang. Da da da da. Ini du apa itu?
1: Apa itu?
0: Kenapa? Iya, apa, Bang?
1: Kan kamu bukan penyanyi, kamu penyiar.
0: Yang mana? Ada ini, dudi dudi dam
1: dam.
0: Apa? Aku sakit, aku belum kalah. Mana, Bang, mau? Iya, udahlah, Bang, kalau kita yang udah sering-sering itu udah terlalu bosan. Bagaimana kalau yang belum sering gitu?
2: Pola dua.
1: Bang Gindas ke?
0: Apa, Bang? Satu, dua, tiga. Satu. Apa tuh? Baik-baik sayang, wali. Aduh. Ya udah. Untuk abang harus baik-baik aja. Oh, kan Mika ada berapa tahun di sana? Pernah tinggal di sana?
2: Oh, makanya kan tadi itu aturnya enak.
0: Iya, tapi di sana pernah tinggal sekitar 2 tahun. Saudara juga ada beberapa di sana.
2: Oh, gitu.
0: Iya, ada tulang Vika di sana, ujung Vika juga ada di sana.
2: Pada waktu datang ke Ranto Prapat ya kan?
0: Kenapa?
2: Pada waktu datang ke Ranto Prapat bilang.
0: Oh, boleh lah, apalagi diajak jalan-jalan ya kan?
2: Iya, makanya nanti saya kira ini gampang itu kan?
0: Aman ya, Bang, aman ya.
2: enak emang minum kabar dibakar, minum teh susu.
0: Iya, mantap lah pokoknya. Ya udah deh, Bang. Oke, Bang. Baik-baik ya, Bang.
1: Bang RJ.
0: Oke. Apa?
1: Mantap.
0: Nah, tak kenapa ya Raden kok udah cantik? Apa?
1: Omongnya saya.
0: Oh benar, coba kita ulang lagi. Coba Raden.
1: Cantik.
0: Saya. Iya. Benar-benar saya aja ya. Tapi anakan apa enggak sih? Jawab dulu ya. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo. Bang, pelan-pelan suaranya, Bang.
3: Halo, MLI.
0: Iya.
1: Muterin
0: lagu Indonesia. Bang, lemes sekali, Bang. Kurang semangat.
1: MLI, muterin lagu Indonesia. Mantap kali, Bang.
0: MLI, gitu. Bang, yang laki. Bang, kenapa, Bang?
3: Yang udah... dari sononya
0: seperti itu. Oh, dari sononya.
1: Oh, dari sononya.
0: Abang di sono, abang siapa?
3: Ya, Mbak.
0: Abang siapa ini?
3: Biasa, warga Dolo Masiul.
1: Bang Masiul.
0: Dolo dari Dolo.
1: Oh, dari Dolo Masiul.
0: Siapa tuh?
1: Bang siapa namanya?
3: Adi.
0: Oh, banget mungkin karena agak jauh ya, agak ke tebing tinggi jadi pelan gitu dia.
3: Jadi.
0: Betul. Bang Adit.
3: Ya, Mbak Fika.
0: Iya.
3: Gimana kabarnya, Mbak
0: Fika? Fika baik, luar biasa, makin cantik. Masya Allah, tabarakallah.
1: Cantik.
0: Apa? Ya, aku ketagihan tau.
1: Seru.
0: Seru kan ya? Bang Adit.
3: Ya, Mbak Fika.
0: Apa rencana nanti malam, Bang?
3: Nanti malam?
0: Mm-mm.
3: Gimana ya? Mbak
0: Fika nggak? Kalau Fika sih mau badminton.
3: Oh gitu?
0: Iya, mau badminton.
3: Badminton?
0: Yes, mau badminton.
1: Sedul.
0: Iya, nanti kami itu mau badminton.
3: Badminton.
0: Kalau aku bulu
3: tangkis.
0: Kenapa?
3: Kalau aku bulu tangkis.
1: Bulu tangkis?
0: Bulu tangkis?
3: Iya.
0: Oh, apa main bulu tangkis? Kami badminton.
1: Sama sih sebetulnya.
0: Ini ibarat menu sama harga beda.
1: Iya.
0: Oke, Bang Adit.
3: Ya,
0: apa lagu kita, Bang?
3: Apa ya? Armada aja lah.
0: Yang mana?
3: Awas jatuh cinta.
0: Awas jatuh. Kayak mana sih lagunya, Bang?
3: Enggak tahu.
0: Alah, ya udah nanti kita denger ya. Awas ya jatuh cinta ya. Kenapa bisa jatuh cinta? Karena cantik.
1: Apa? Kok jadi aku kenapa ya? Jadi Raden kenapa?
0: Ya udah deh Bang Adit, terima kasih ya Bang Adit. Sehat-sehat. Iya Bang, sehat-sehat ya. Amin.
3: Sampai pulang nanti di jalan ya.
0: Iya Bang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Iya. Bang Adit di Dolok Masiul. Bang Adit nih terima kasih ya Bang, Bang Erja juga dan untuk semuanya yang enggak bisa Fika sebutin satu-satu selalu ikut ya di setiap segmen kita. Terima kasih ya untuk para bunda-bunda, kakak-kakak, adik-adik, wanita-wanita yang cantik. Apa? Terima kasih juga ya udah ikut seru-seruan bareng kita di MLI. Muterin lagu Indonesia. Mantap kali. Ada siapa?
4: MLI.
0: Muterin
4: lagu Indonesia, mantap kali, Bah.
1: Bah. Iya, ada siapa di sana ini, Ibu?
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kita cantik.
0: Apa?
1: Udah dong.
4: Panggil aku, Kak.
0: Kenapa?
4: Samping Tiga Bang Gilang.
0: Bukan, ini Bukan. Bang Raden.
1: Bang Raden.
4: Bang apa?
0: Raden.
1: Bang Raden ibu.
0: Bang Raden. Namanya Raden, cuma kita harus memanggil Bang Raden. Gimana manggilnya Mama Rizky?
4: Raden. Bang Gilang ya?
0: Kenapa?
4: Suaranya mirip Bang Gilang.
0: Wah, berarti ini bisa jadi penerus Bang Gilang ini. Sukses berarti ini luar biasa.
1: Amin.
0: Ya.
4: Iya kok mirip Bang Gilang. Bang Gilang
0: tadi. Iya, Mama Rizky.
4: Iya.
0: Kapan terakhir kali makan roti bakar, Ma?
4: Roti bakar.
0: Iya.
4: Roti bakar yang model kayak mana?
0: Yang roti bakar Bandung ya?
1: Bandung.
4: Heeh. Oh, udah lama
0: lah. Ah, nanti beli ya, Ma. Sore-sore ini enak nih. Kan udah lama enggak makan ya. Sore-sore nanti beli.
4: Kayaknya di daerah sini udah enggak ada lagi jualnya.
0: Allah, blunder lagi. Salah. Itu tren TikTok. Eh, buat konten yuk ya. Iya, ya udah deh nanti yang ada aja ya, Ma. Kenapa? Iya. Kenapa roti bakar?
4: Roti tuet-tuet di depan rumah jualan.
0: Oh, justru di tempat Vika udah enggak ada itu. Iya, udah jarang deh. Heeh, dia taunya gini, "Hah, enak aja aku mau beli yang ini yang biasa," katanya gitu. Iya. Beli yang 15.000 katanya. Ya udah deh, Ma. Lagunya apa, Ma? Udah mau diudahin aja.
4: Cakrakan ada?
0: Hah?
1: Cakrakan.
0: Si Cakra. Tadi sih waktu Pika tanya kan, kata dia, "Oh, oke, boleh kan gitu." Karena habis sidang skripsi dia.
4: Ada.
0: Yang mana?
4: Kepada hati?
0: Kepada hati ada.
4: Iya. Terima kasih ya Pika cantik.
0: Sama-sama ya, Ma.
4: Terima kasih ya Bang Raden juga.
0: Bang Raden.
1: Terima kasih, Mama.
0: Kalau Mama Rizky bilangnya jangan Mama Rizky, Mama Rizky.
1: Mama Rizky.
0: Yes, Mama Rizky.
4: Iya,
0: seperti itu dia. Ya udah deh. Oke, Mama. Terima kasih. Amin.
4: Ada rezekinya Titi DJ kalau pulang.
0: Iya, Mama. Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama siapa tadi?
1: Mama Rizky.
0: Yes, ada Mama Rizky tadi ya. Mama Rizky di rumahnya. Jadi untuk Anda pendengar ya, yang udah lama belum makan roti bakar, ada baiknya beli roti bakar.
1: Karena anget-anget kan itu.
0: Iya betul. Pakai coklat keju.
1: Coklat keju lagi, Bu.
0: Aduh, sugar rush. Aku pengen kayak craving. Aduh, ketagihan makan manis-manis. Aduh, jangan.
1: On diet.
0: Iya. Shadow. Tapi ini untuk para abang kakak, ya, abang-abang, kakak-kakak, semua yang berjualan apa sih namanya roti bakar. Percayalah. Enak kali makanan kalian itu, Vika kepengen itu dia. Apalagi hujan-hujan pakai manis.
1: Iya. Mata udah mengantar kemari kan?
0: Jangan. Atau mungkin makannya biasanya aku ya, kalau makan roti bakar yang gitu-gitu pakai kopi-kopi gitu.
1: Kopi-kopi.
0: Yang agak kepahit-pahit gitu. Pengen ya. Jadi untuk Anda semuanya yang hari ini, malam ini belum ada kepikiran mau cemilan apa, ada baiknya beli roti bakar.
1: Roti bakar.
0: Yes, nanti kalau misalnya, ingat ya, kalau beli, Bang, beli roti bakar. Jangan. Jangan. Gak boleh.
1: Roti bakar.
0: Kalau roti bakar rasanya biasa aja. Jadi harus bilangnya apa, Raden?
1: Roti bakar.
0: Roti bakar. Ya udah deh.
1: Okay.
0: Lagu ini diminta sama Bang Maybaho tadi ya. Ada Utopia dengan hujan, tapi alhamdulillah hujannya sudah berhenti. Tapi ya Allah jangan banjir ya Allah. Tapi memang hujan tuh enak itu, apalagi tau enggak Raden yang paling seru dari hujan? Bau tanah setelah hujan.
1: Iya.
0: Itu wanginya
1: berasa membumi gitu ya.
0: Iya, jangan terlalu melangit. Harus membumi.
1: Iya,
0: Utopia dengan hujan.

0: 94,31 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar di manapun Anda berada, ya. Vika masih bersama Raden di sini, ya. Kita udah seru-seruan hari ini pastinya, Raden, ya. Tapi kita sudah ada di penghujung waktu. Benar. Kita sudahi dulu MLI kita hari ini, mendengar ya. Tapi setelah ini tenang saja, Anggi Larasati menemani Anda nanti hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian barat, ya. Tapi lagu-lagu yang tadi diputerin, diputer lah, masa enggak ya, kita puterin lagu-lagu yang sudah di request ya. Masih ada lagu Armada, masih ada lagu Cakrakan ya. Vika pamit,
1: Raden juga pamit.
0: Oke, ya, sampai ketemu lagi di besok. Ya, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro1Medan. Dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimana saja Anda berada. Senang sekali saya Anggila Rasati hadir kembali menyapa Anda dalam Medan sore ini di hari Rabu 30 September 2026. Alhamdulillah sudah 2 hari libur, tapi tetap aja kayaknya gak puas gitu ya. Pengennya libur panjang sampai bulan depan gitu ya, tapi kayaknya gak mungkin gitu ya. Nanti teman-teman Anggi pada kangen sama Anggi ya. Anda juga pasti rindu nanti sama Anggi. Anggi gak mau Anda sampai rindu, sampai sakit gitu merindukan Anggi. Teman-teman juga gitu, kalau misalnya udah 2 hari gak kelihatan Angginya, kakak kemana gitu ya, Cici kemana gitu, kami rindu gitu ya. Oh ya, sabar ya, Cici lagi di Cemara. Ya udah deh, seperti biasa sampai jam 4 sore nanti Anggi sudah siapkan banyak informasi dan juga lagu-lagu enak untuk Anda, jadi jangan kemana-mana.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Shopping kita, makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Jadi cemas aku. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana?

94,3 FM Pro 1 RRI Medan, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar Pro 1, ini ada sesuatu kejadian yang sangat tidak biasa dan sangat mencengangkan ya. Jadi Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono merespons kejadian soal dugaan kawat tertinggal di jantung seorang pasien di Samarinda. Wamenkes mengatakan pihak Kementerian Kesehatan telah mengirimkan tim investigasi untuk memeriksa kejadian ini. Wamenkes mengatakan kalau memang ada nih kesalahan tindakan medis, maka pihaknya akan melakukan tindakan secara proporsional. Jadi Wamenkes bilang nih pihaknya akan menginvestigasi, seperti pihaknya juga menginvestigasi kelainan-kelainan medis yang lainnya. Jadi Wakil Menteri Kesehatan juga mengatakan pihaknya terus mengirimkan tim investigasi tersebut secara holistik dan proporsional. Kalau memang ada kelainan atau kesalahan tindakan medis, tentu akan ditindak secara proporsional juga. Apakah ini kelalaian, apakah ini etika, atau berhubungan dengan hal lainnya, pihaknya sudah mengirimkan tim investigasi. Sebelumnya nih, pendengar Pro 1, Edianto Wong, usianya 63 tahun, seorang pasien darah rutin di RSUD Awahab Syahrani, Samarinda, diduga mengalami malpraktik. Kawat penuntun atau guide wire ditemukan tertinggal di jantungnya setelah tindakan oleh dokter MF. Pada 19 Februari 2026, Edianto mengalami nyeri dada dan ulu hati saat menjalani cuci darah. Kemudian dokter MF melakukan penanganan medis berupa pemasangan ring di cath lab RSUD AWS. Ya Tuhan. Ya gimana ya, memang manusia itu tidak luput dari kesalahan. Tapi kalau kesalahannya sudah sangat beresiko seperti ini, sampai taruhannya tuh nyawa, itu kayaknya kayak mana ya gitu ya, kita susah mau terima gitu, karena ini udah berurusan sama nyawa seseorang kan.

0: Baik pendengar Pro 1, tepat pukul 15 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan asyar berkumandang untuk daerah Medan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut. Karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

dari Topati dan juga Siska Sarah dengan Gemintang. Pendengar Pro 1, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperketat batas migrasi bisphenol A atau BPA yang diperbolehkan berpindah dari kemasan ke makanan atau minuman. Melalui peraturan BPOM nomor 11 tahun 2026, batas BPA pada kemasan plastik polikarbonat ditetapkan 0,05 mg per kilogram, turun dari batas sebelumnya sebesar 0,6 mg per kilogram. Ketentuan ini berkaitan dengan penggunaan kemasan plastik polikarbonat yang digunakan masyarakat sebagai wadah makanan dan minuman. Salah satunya adalah galon guna ulang yang menggunakan bahan polikarbonat, sehingga perpindahan BPA dari kemasan menjadi salah satu aspek yang diatur dalam ketentuan keamanan pangan. Kepala BPOM Taruna Iqrar menjelaskan perubahan aturan ini dilakukan dengan mengikuti perkembangan keamanan pangan dan regulasi global. Batas baru ini juga membuat jumlah BPA yang diperbolehkan berpindah dari kemasan ke air atau makanan menjadi lebih kecil. Perubahan persyaratan tersebut juga menjadi bagian dari pembaruan standar keamanan kemasan yang ditetapkan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah. Jadi paling tidak kita harus aware, harus awas, karena bahan-bahan khususnya plastik gitu ya yang mengandung BPA itu sangat sangat berisiko untuk kesehatan. Kalau misalnya suatu produk plastik tidak bebas dari BPA atau BPA free, itu kita harus apa ya, harus waspada gitu ya, karena kandungan BPA itu bisa masuk ke dalam aliran darah kita. Jadi gak apa-apa kalau kita cerewet. Dan Anggi sih menyambut baik ya untuk kebijakan baru ini gitu ya, terkait dengan BPOM yang memperketat batas BPA 12 kali lebih rendah ini bagus sih ya, karena tujuannya memang cuma satu, untuk menjaga kesehatan masyarakat Indonesia.

Baik pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita jeda ya musik dan juga informasi untuk Medan sore ini. Tepat jam 4 sore seperti biasa, saatnya kami hadirkan untuk Anda berita sore. Jangan kemana-mana, tetap station terus di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Inovasi ini menjadi bagian penting dalam setiap aktif dan sifatnya sudah, rolling sudah menyasar kepada berbagai sektor baik.
0: Sari Berita. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas layanan dan daya saing daerah. Harga ikan di sejumlah pasar kota Sibolga meningkat akibat cuaca buruk yang menghambat aktivitas nelayan. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui aplikasi RRI Digital. Inilah berita sore selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Anggi Larasati. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong pengembangan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah melalui Lomba Inovasi Tahun 2026. Berikut laporan Ulfa Nadira.
2: Kita mengharapkan akan lahir inovasi-inovasi yang mendukung kualitas pembangunan.
3: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah atau Baperida Provinsi Sumatera Utara, Diki Anugrah mengatakan, Sumatera Utara terus melakukan upaya untuk membangun iklim inovasi yang kondusif melalui pengembangan inovasi di berbagai sektor. Peningkatan inovasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, lembaga pendidikan, dan masyarakat.
1: Inovasi ini menjadi bagian penting dalam setiap aktif dan sifatnya sudah, role aktifnya sudah menyasar kepada berbagai sektor, baik perangkat daerah maupun kemudian perguruan tinggi. Kita mengharapkan akan lahir inovasi-inovasi yang mendukung kualitas pembangunan. Kita punya fokus pembangunan, Pak Gubernur punya fokus pembangunan, inovasi ini yang kemudian bisa ditawarkan sebagai sebuah solusi, bicara efisiensi, bicara efektivitas. Ini ruangnya, lomba inovasi, bahwa setiap hasil yang juara nanti di lomba inovasi ini akan ditumpulkan dan kemudian akan difasilitasi pemanfaatan inovasi ini.
3: Lebih lanjut, Diki berharap pelaksanaan Lomba Inovasi Provinsi Sumatera Utara tahun 2026 tidak hanya berhenti pada pemberian penghargaan, tetapi dapat menghasilkan inovasi yang dapat dimanfaatkan dan memberikan kontribusi bagi Sumatera Utara. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara Basnas Sumut menghimpun zakat dan infak sekitar 11,5 miliar rupiah hingga triwulan ketiga tahun 2026. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumut Surya saat menghadiri penyaluran zakat, infak, dan sedekah yang berlangsung di kantor gubernur pada Selasa kemarin. Surya mengatakan jumlah tersebut berasal dari sekitar 9.000 pemberi zakat dan meningkat lebih dari 5 miliar rupiah dibandingkan triwulan sebelumnya. Ia pun mendorong Basnas Sumut untuk memastikan penyaluran zakat tepat sasaran sekaligus memberikan pendampingan kepada penerima zakat. Pendampingan tersebut diharapkan membantu penerima manfaat mengembangkan usaha serta meningkatkan kemandirian ekonomi. Beralih ke informasi lainnya, harga ikan di sejumlah pasar kota Sibolga mengalami kenaikan akibat cuaca buruk yang menghambat aktivitas nelayan. Berikut laporan Denny Sihaan.
4: Cuaca ekstrim yang terjadi di perairan pantai barat Sumatera Utara dalam dua pekan ini telah memicu naiknya harga sejumlah jenis ikan basah di pasar ikan di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Agustina Sianturi, seorang pedagang ikan basah di pasar ikan Minas Sibolga Selatan, mengatakan untuk jenis ikan kembung kuring atau yang biasa disebut warga dengan nama gambolo, kini naik menjadi Rp35.000 dalam per kilogram dari harga sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Sedangkan ikan jenis oga atau balato Aceh juga mengalami kenaikan harga berkisar Rp35.000 hingga Rp38.000 dalam per kilogram dari harga sebelumnya Rp30.000 per kilogram.
5: Mahal, dari tidak berapa-apa, Pak De. Harus keras, sudah 2 minggu, Rp35.000, sebelumnya Rp30.000.
4: Selanjutnya, Agustina berharap kondisi cuaca di perairan pantai barat Sumatera Utara segera membaik agar harga jual ikan basah di daerah ini dapat kembali normal. Denny Sihaan melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Imunisasi campak bagi anak kelas 1 SD disebut penting dilakukan untuk mencegah penularan dan mengurangi resiko komplikasi akibat penyakit campak. Berikut laporan Mutiara Lubis.
7: komplikasinya apabila campaknya tidak.
8: Dokter dari Puskesmas Medan Labuhan, Dr. Zelin Hairini Lubis, mengatakan imunisasi campak diberikan kepada anak usia sekolah sebagai upaya membentuk kekebalan tubuh terhadap penyakit campak yang mudah menular. Ia mengatakan imunisasi campak juga dilakukan sebagai kegiatan bulan imunisasi anak sekolah yang menargetkan anak kelas 1 sekolah dasar sesuai jadwal imunisasi yang berlaku. Ia mengatakan campak tidak hanya menyebabkan demam dan ruam pada tubuh, tapi juga dapat menimbulkan komplikasi seperti pneumonia, diare, infeksi telinga, hingga radang otak.
7: Komplikasinya apabila campaknya tidak terobati dapat menyebabkan pneumonia atau infeksi paru-paru hingga dapat menyebabkan radang otak yang dapat menyebabkan kecacatan hingga kematian. Vaksinasi ini diharapkan dapat membantu mengurangi penyebaran penyakit kepada anak lain dan juga kepada anak-anak atau orang yang rentan terkena penyakit campak.
8: Zelin menambahkan, anak yang akan menerima imunisasi harus berada dalam kondisi sehat dan tidak sedang mengalami demam atau penyakit berat. Anak juga perlu dipastikan tidak memiliki riwayat alergi berat terhadap vaksin atau komponennya. Setelah imunisasi, anak dapat mengalami efek samping ringan seperti nyeri, kemerahan atau bengkak di lokasi suntikan serta demam ringan. Kondisi tersebut dapat ditangani dengan kompres dan obat penurun demam sesuai anjuran tenaga kesehatan. Ia juga mengimbau kepada para orang tua untuk mengikuti jadwal imunisasi yang telah diberikan tenaga kesehatan. Jika imunisasi anak belum lengkap, orang tua dapat berkonsultasi dengan dokter atau petugas kesehatan untuk mendapatkan imunisasi sesuai kondisi anak. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
7: Penyakit campak.
0: Pemerintah Kabupaten Nias Selatan mendorong kolaborasi berbagai pihak untuk meningkatkan rapor pendidikan, khususnya pada kemampuan literasi dan numerasi. Berikut laporan Anover Lis Hulu.
9: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nur Hayati Telombanua mengakui bahwa capaian rapor pendidikan di daerah tersebut masih sangat rendah dan dipengaruhi berbagai faktor. Menurutnya kondisi ini tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab dinas pendidikan, guru maupun sekolah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Ia mengatakan sekolah juga menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, termasuk kondisi geografis, serta situasi sejumlah sekolah yang cukup ekstrim. Karena itu Nur Hayati mengapresiasi fasilitasi program kreasi yang dinilai dapat memberikan pengetahuan dan informasi untuk mencari solusi peningkatan rapor pendidikan di Nias Selatan. Memasuki tahun kedua pelaksanaan program, ia berharap capaian rapor pendidikan tidak berjalan di tempat ataupun mengalami penurunan, melainkan menunjukkan peningkatan secara berkelanjutan.
10: Setahun sebelumnya sudah berjalan dan ini tahun kedua. Yang memang sasarannya di sini adalah bagaimana supaya rapor pendidikan kita di Kabupaten Nias Selatan ini minimal jangan berjalan di tempat dan jangan mundur. Selalu ini menjadi harapan kita bersama dan tanggung jawab bersama. Memang sudah kita melakukan sesuai dengan kemampuan yang ada, tetapi di selama ini yang memikirkan hanya dinas pendidikan, guru, dan sekolah.
9: Kadis Pendidikan Kabupaten Nias Selatan juga menyebut DPRD perlu terlibat dalam upaya tersebut, khususnya dalam pembahasan dan pengalokasian anggaran pendidikan di tengah kondisi anggaran daerah yang mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Selain persoalan anggaran, ia menyoroti pentingnya penertiban dan sinkronisasi data, termasuk data anak tidak sekolah yang menurutnya masih perlu dipastikan akurasinya karena terdapat perbedaan data di sejumlah kecamatan. Ia menilai data anak tidak sekolah yang tidak akurat dapat mempengaruhi perencanaan dan kebijakan pendidikan sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah, sekolah, desa, operator desa, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian persoalan pendidikan dapat diselesaikan secara cepat, tepat, dan terarah sehingga harapan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Nias Selatan dapat diwujudkan. Anover Lesulu melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pematang Siantar melantik 116 pegawai negeri sipil sebagai pejabat administrasi dan fungsional guna memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Berikut laporan Andreas Purba.
11: Pelantikan yang kita laksanakan pada hari ini bukan hanya sekedar kegiatan seremonial.
12: Sebanyak 116 pegawai negeri sipil PNS di lingkungan pemerintah Kota Pematang Siantar dilantik menjadi pejabat administrasi dan fungsional berlangsung di gedung serbaguna Pemko Pematang Siantar Selasa kemarin. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Pematang Siantar, Junaidi Antonio Sitanggang, yang mewakili Wali Kota Wesley Silalahi. Dalam pidato tertulis Wali Kota yang dibacakan Junaidi, ia meminta pejabat yang dilantik menjalankan amanah dengan integritas, profesional, dan tanggung jawab. Ia pun mendorong pejabat administrasi untuk terus memperkuat koordinasi serta menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Sementara pejabat fungsional diminta untuk semakin meningkatkan kompetensi sesuai bidang keahlian.
11: Pelantikan yang kita laksanakan pada hari ini bukan hanya sekedar kegiatan seremonial atau pergantian posisi dalam struktur organisasi pemerintahan. Namun lebih dari itu, jabatan ini merupakan amanah, kepercayaan sekaligus tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan penuh integritas, profesional, dan kesungguhan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat atas amanah yang diberikan. Kami berharap saudara dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan berintegritas.
12: Kepala BKPSDM Pematang Siantar Timbul Hamunangan Simanjuntak menyampaikan para pejabat yang dilantik terdiri dari 113 pejabat administrasi dan 3 pejabat fungsional. Ia pun mendorong para pejabat yang baru dilantik untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai tanggung jawab masing-masing. Andreas Purba melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Toba menggelar turnamen olahraga memperingati Haornas ke-43 dan Mini Soccer Bupati Cup yang kedua sebagai wadah pencarian bibit atlet muda. Berikut laporan James Franciscus.
13: Pemerintah Kabupaten Toba membuka turnamen olahraga dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional atau Haornas ke-43. Kegiatan sekaligus dirangkai dengan Mini Soccer Bupati Cup 2 tahun 2026 yang berlangsung mulai Senin 28 September 2026. Pembukaan digelar di Kompleks Kantor Bupati Toba dan diikuti ratusan pelajar tingkat sekolah dasar serta sekolah menengah pertama. Bupati Toba, Effendi Sintong Penapitupulu mengatakan kegiatan tersebut menjadi sarana meningkatkan minat masyarakat sekaligus menjaring bibit atlet muda. Menurutnya olahraga tidak hanya memberikan manfaat kesehatan, tetapi juga membentuk karakter generasi muda yang disiplin dan sportif. Ia menyebut olahraga sebagai investasi untuk membangun manusia dan masyarakat Kabupaten Toba secara utuh.
14: Tersemangat untuk membuka rangkaian pertandingan olahraga dalam rangka Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026, sekaligus turnamen Mini Soccer Bupati Toba Cup yang kedua di tahun 2026. Mohon restu dari Tuhan Yang Maha Esa, kami secara resmi Forkopimda Kabupaten Toba membuka pelaksanaan Hari Olahraga Nasional Kabupaten Toba ke-43 tahun 2026 secara resmi.
13: Sejumlah cabang olahraga dipertandingkan dalam rangka Haornas, mulai dari mini soccer, bola voli, senam, margala, hingga catur pelajar. Sementara, Mini Soccer Bupati Toba Cup 2 dijadwalkan berlangsung 30 September hingga 4 Oktober di Kecamatan Uluan. James Mulperkan.
0: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga berita aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id Medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Angela Rasati, selamat sore.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 16.22 waktu Indonesia Barat. Terima kasih loh, Anda juga masih setia. Terima kasih juga untuk Anda yang baru saja mendengarkan. Terima kasih lah pokoknya semua sudah memilih Pro 1 RRI Medan sore hari ini sebagai teman Anda OTW pulang, teman Anda istirahat, break dari segala aktivitas yang menumpuk hari ini. Pokoknya percaya deh, Anggi sudah siapkan banyak informasi, lagu-lagu enak juga untuk Anda sampai dengan pukul 17.30 waktu Indonesia Barat nanti. Karena Anggi hanya bertugas hari ini sampai jam 5:30 sore aja. Setelahnya akan ada rekan Anggi, Ricky Subandi, yang akan melanjutkan perjuangan. Entah tuh gak tahu, Ricky kayaknya kepengen tuh ya tandem sama Anggi. Ngarang bebas ya. Enggak. Ya, kebetulan memang hari ini di Medan sore ini penyiarnya dua gitu. Makanya deh jadinya kita gantian ya. Jadi pendengar, Anda jangan kemana-mana, tetap station terus di Pro 1 RRI Medan.

0: Kok getar ini? Siapa lah ini nelpon ya? Alah, nanti aja lah. Aduh, siapa sih ini nelpon? Gimana aku mau ngangkat dan lagi bawa kereta pun? Ah, buat repot aja. Halo? Halo, siapa? Halo, gak dengar? Halo, lagi bawa kereta, aku lagi di jalan.
1: Fokuslah saat berkendara, karena nyawamu lebih penting daripada sebuah notifikasi.
2: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia. Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain, itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa, ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain, ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam opini publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan, Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua, hanya di Pro 1 RRI Medan.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Belakangan ini, media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Dari Afgan dengan Biru, pendengar Pro 1, sebuah kisah mengharukan datang dari Guangzhou, China. Jadi ada nih seorang wanita muda yang usianya 25 tahun, namanya Liang. Dia ini rela mendonorkan satu ginjalnya untuk menyelamatkan nyawa sang suami, Chung, yang usianya 33 tahun. Oh, diketahui Chung ini mengidap uremia parah akibat kelainan ginjal bawaan. Keputusan ini diambilnya karena dia ngaku tidak sanggup kalau harus kehilangan belahan jiwanya. Padahal secara medis, tingkat kecocokan organ antara donor dan penerima yang tidak memiliki hubungan darah atau non-blood relative biasanya sangat kecil, yaitu kurang dari 10%. Chung ini diketahui mengidap congenital megaureter atau pembesaran saluran kemih sejak lahir. Kondisinya semakin memburuk hingga berkembang menjadi uremia sejak 4 tahun lalu. Meski tahu nih si Chung mengidap penyakit kronis, Liang tetap memilih menikah dengannya pada awal tahun lalu hingga dikaruniai seorang anak. Selama 3 tahun, Chung terdaftar dalam antrean penerima donor organ. Tapi karena punya golongan darah O negatif yang sangat langka, dokter memperkirakan dia harus menunggu 2 sampai dengan 7 tahun lagi untuk mendapatkan donor yang cocok. Sayangnya kondisi fisik Chung terus menurun hingga dia tuh sempat dilarikan ke rumah sakit akibat gagal jantung akut. Tidak ingin tinggal diam, melihat nyawa suaminya terancam, Liang memberanikan diri menjalani tes untuk menjadi donor. Ya, keajaiban pun terjadi loh pendengar Pro 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan di Third Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University, keduanya ternyata dinyatakan cocok. Wow, Liang tidak hanya punya golongan darah O negatif yang sama, dari hasil tes sitotoksisitasnya, nah ini agak susah nih, dari hasil tes sitotoksisitasnya juga menunjukkan negatif, menandakan tidak ada antibodi yang akan memicu penolakan organ. Dokter spesialis transplantasi organ di rumah sakit tersebut, Dr. Zhao Jiqiang, menyebut pasangan ini sangat beruntung. Menurutnya, tingkat keberhasilan transplantasi organ dari orang yang tidak memiliki hubungan darah umumnya hanya berkisar 5-10%. Luar biasa. Operasi juga berjalan sukses loh. Ginjal donor dari Liang bisa berfungsi dengan sangat baik di tubuh Chung hingga sang suami akhirnya diperbolehkan pulang setelah menjalani pemulihan. Luar biasa ya. Cinta seorang istri kepada suami ini gak main-main. Kalau itu betul ya, sehidup semati kayaknya nih ya. Udah begitu aja kayaknya niatnya ya. Udah deh, gak sanggup untuk kehilangan suaminya, dia rela mendonorkan ginjalnya. Mudah-mudahan Chung juga tetap setia. Jangan si Chungnya udah ditolong gitu ya sama istrinya, ditolong sama si Liang gitu kan, dikasih gitu ginjalnya karena saking cinta dan sayangnya dia. Chung ternyata nanti bertingkah di kemudian hari. Jangan sampai ya Chung. Tolong Chung, jangan Chung ya, kita yang baca yang sakit hati jadinya nanti ya. Mudah-mudahan lah Chung bisa tetap setia sama sang istri hingga maut memisahkan. Asik ya, tiba-tiba jadi rindu suami nih ya. Baiklah pendengar Pro 1, sekarang Anggi punya single dari Armada, Pergi Pagi Pulang Pagi.

0: Ma, ayolah temenin kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone, ma, nanti kak dimarahin.
1: Aduh, pa, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih, pa, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama? Urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.
4: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
5: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Slow Down Baby. Barusan yang diputerin untuk Anda ya. Jangan buru-buru, jangan buru-buru, jangan kecintaan setengah modar gitu sampai harus seterburu-buru itu ya. Tenang aja, slow down. Anyway, pendengar Pro 1, belakangan rame di media sosial keluhan warga terkait obat antivirus influenza yang disebut langka di sejumlah rumah sakit di Jakarta, salah satunya Oseltamivir. Di sisi lain, sebagian besar kasus influenza bisa sembuh dengan sendirinya dan umumnya tidak memerlukan penanganan medis yang kompleks. Sebagian besar kasus influenza bisa sembuh dengan sendirinya atau self-limiting disease. Karena itu, pengobatan spesifik maupun obat antivirus tidak diperuntukkan bagi kasus ringan, melainkan diprioritaskan untuk pasien dengan gejala berat. Konsultan pulmonologi, intervensi, dan kegawat daruratan napas Dr. Pompini Agustina Sitompul SPP menjelaskan influenza pada umumnya bisa sembuh secara alami tanpa intervensi medis yang rumit. Terkait penggunaan obat antivirus seperti Oseltamivir, Pompini menegaskan obat ini tidak diindikasikan untuk batuk pilek biasa atau common cold. Oseltamivir diperuntukkan bagi pasien dengan gejala berat atau kelompok rentan yang beresiko tinggi mengalami komplikasi.

0: Esensi Buku RRI Medan. Jika ingin mengenal dan memahami orang lain, langkah pertama kita harus bisa memahami diri sendiri. Tak dipungkiri, bagaimana bisa kita memahami perasaan, masalah, dan berbagai hal dari orang lain kalau diri kita saja gagal melakukan hal serupa seperti itu. Cukup beri ruang pada diri Anda. Beri waktu luang untuk mengenal diri Anda dengan baik. Jangan terlalu terburu-buru. Jangan sampai terlalu sibuk mengenal dunia luar, sampai-sampai melupakan diri sendiri, apalagi saat sudah berumur. Kita akan bingung dengan keinginan yang ada. Memberi ruang menghadirkan berbagai masalah, peristiwa hidup seperti kegagalan, kesedihan, kecemasan, dan masalah-masalah lainnya yang sering dialami oleh seseorang. Sudahkah memberi ruang pada diri Anda hari ini? Buku Memberi Ruang juga menyajikan kutipan-kutipan pendek yang melekat dengan kehidupan sehari-hari manusia. Semua tulisan Mas Gun didasari oleh pandangan tentang pentingnya menjaga jarak dalam melihat kehidupan. Terkadang manusia terlalu reaktif dalam menghadapi sesuatu sehingga memberikan respon tergesa-gesa tanpa melihat secara objektif.
1: Demikian tadi Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Baiklah pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Waktunya saya Anggila Rasati pamit undur diri, nggak sampai jam 8 malam karena setelah Anggi Anda akan ditemani Ricky Subandi melanjutkan perjuangan Anggi di Medan sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Besok Anda dan juga Anggi akan bertemu kembali di Medan malam ini. Jam 8 malam Anggi sudah akan hadir di sini untuk bikin Anda semangat, kasih Anda banyak informasi dan juga lagu-lagu enak tentunya. Jadi sampai ketemu besok malam jam 8. Terima kasih semuanya. Hati-hati di jalan. Tetap semangat. Tetap cintai diri Anda. Tetap dengerin Pro 1. Anggi Larasati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
2: Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
3: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Selamat kembali bergabung dan berjumpa mendengarkan siaran sore hari ini. Ya, senang sekali di Medan sore hari ini. Kalau tadi bareng dengan Cici Anggi, waduh. Kali ini bersama dengan Riksu, Riki Subandi yang hari ini ya. Hadir tentunya menemani Anda ya. Setelah hujan sepanjang pagi, siang, dan sore, semoga malam enggak ya. Karena kasihan nanti ya yang pulang malam kedinginan, ntar masuk angin gak bisa kerja lagi ya. Tapi pendengar, kalau misalnya hujan sepanjang hari ini, kita juga agak sedikit was-was dan khawatir ya. Karena kalau mungkin kita tilik atau telisik kembali di kejadian-kejadian sebelumnya, ini kita sangat mengkhawatirkan. Jadi untuk pendengar setiap Pro 1 tetap waspada dan barangkali apa ya istilahnya persiapan ancang-ancang masing-masing begitu ya. Apa-apa saja yang perlu disiapkan menghadapi musim penghujan ini begitu ya. Mulai dari kesehatan, sederhana kesehatan diri sendiri gitu ya. Jadi pendengar bisa lebih mengantisipasi apa-apa yang akan terjadi dan apa-apa saja yang harus disiapkan menghadapi musim penghujan ini pendengar ya. Dan pastinya pendengar di sepanjang sore hingga malam nanti ada Riksu yang akan melanjutkan siaran malam hari ini. Sore hari ini ya, hingga malam nanti maksudnya. Untuk itu pendengar pastikan jangan kemana-mana, terus dengarkan program 1 RR Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

94,3 Bro 1 Medan, channel informasi dan inspirasi pendengar. Informasi sore ini mengisi ruang dengar Anda seputar kesehatan pendengarnya. Ada beberapa pilihan minuman yang baik dikonsumsi setelah makan malam. Ternyata minuman ini pendengar bisa mempengaruhi kesehatan ginjal. Organ yang berfungsi menyaring limbah dan kelebihan cairan dari darah, menyeimbangkan mineral penting, serta membantu mengatur tekanan darah. Menurut penjelasan ahli gizi yang dikutip dari publikasi Health pada Selasa kemarin pendengar, bahwa minum air putih selepas makan malam ini merupakan pilihan terbaik untuk kesehatan ginjal karena air putih dapat menghidrasi tubuh tanpa memberikan tambahan zat yang dapat berdampak buruk bagi ginjal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hidrasi yang tepat ini membantu ginjal membuang limbah melalui urin, dan menurut ahli gizi terdaftar Kelly L. Burgess, hidrasi yang memadai dapat membantu menekan sekresi vasopresin atau hormon yang memberi sinyal pada ginjal untuk menahan air. Dan selain itu disampaikan pula bahwa setelah makan malam biasanya orang ini nggak perlu tambahan elektrolit ya dan kalium yang biasanya terkandung dalam produk minuman hidrasi. Air putih juga bebas kafein nih pendengar, jadi nggak akan menimbulkan gangguan tidur pada malam hari. Dan Burgess juga mengatakan bahwa setelah makan malam minum air putih hangat juga bisa membantu meningkatkan relaksasi sebelum tidur. Kalau sering buang air kecil pada malam hari, yang mengatakan kalau sebaiknya minum air putih 1 atau 2 jam sebelum tidur guna mengurangi frekuensi buang air kecil pada malam hari pendengar. Informasi selengkapnya pendengar boleh simak dari laman portal yang kami rangkum di www.antranews.com.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Ernest Hemingway, seorang penulis novel kebangsaan Amerika Serikat, mengatakan, "Perbaiki jika ada sesuatu yang salah. Namun latihlah diri Anda untuk tidak merasa cemas. Rasa cemas tidak akan memperbaiki apa-apa."

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Telah kita ikuti tentunya lagu-lagu yang menghantar kita di Medan sore hari ini. Dan saatnya akan kami ajak Anda pendengar untuk mengikuti kajian penyejuk hati One Day One Ayat sembari menantikan azan maghrib hari ini ya. Kita akan ikuti edisi hari ini Kamis Rabu ya, 30 September 2006 bersama dengan Al-Ustaz Zulfadli dalam UTST dengan topik kajian Orang Bertakwa Memikirkan Umat. Kita akan dengarkan terlebih dahulu pendengar pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-An'am ayat 95 sampai dengan 97 yang dibacakan oleh Dewi Rosita. Untuk Anda pendengar, selamat bergabung, selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bundaku serta sahabat RRI yang mulia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah alladzi khalaqal insana 'allamahu ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Puji dan syukur kita kehadir Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kita kepada Capsta RRI Medan beserta angkasawan dan angkasawati. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Membersama kita dalam kajian One Day One Ayah, satu hari satu ayat bersama para asatiz tentunya. Sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Mari kita dengarkan kajian ini di setiap harinya hanya di Pro 1 RRI Medan. Dan ucapan terima kasih kita kepada para donatur dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah, alhamdulillah kajian kita hari ini di Surah At-Taubah di ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yasta'zinuka allazina la yu'minuna billahi wal yawmil akhiri wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu. Karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguan. Sahabat Qur'ani, sahabat RRI yang berbahagia, Allah telah jelaskan perbedaan antara mereka kaum kafir dan munafik, tim abu-abu, ya, yang tidak jelas apakah mengarah kepada kebaikan atau lebih kepada keburukan. Yang jelas bagaimana mereka bisa diuntungkan. Dan juga ada kaum takwa. Allah katakan kafir dan munafik ini hanya memikirkan dirinya sendiri, perutnya sendiri, kenyangnya sendiri, enggak mau bagi-bagi. Tetapi kalau orang bertakwa, dia lebih memilih cintanya, bagaimana cintanya terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap rasulnya, terhadap kemaslahatan umat, tidak mau memikirkan sendiri dan tidak mau main sendiri. Ibarat semut, kalau ada makanan, semuanya merasakan kebersamaan. Maka kata Allah, contohlah

0: mau untung tapi enggak mau berkorban, ya. Begitulah kaum kafir dan munafik dipermainkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, yang jelas hidupnya adalah orang-orang yang bertakwa, karena mereka bagaimanapun ya minta izin atau tidak pasti mah mati. Oleh karena sahabat Qurani, sahabat hari rahimakumullah, enggak bantu anak yatim pun kita pasti mati. Tapi bantu anak yatim, ya, rumah yatim ar-Rahman, pasti akan Allah balas, ya, di kemudian hari dengan balasan yang berlipat ganda, bahkan lebih. Alhamdulillah hadir bersama kita ada Ustaz Zainal Quram selaku Wakil Ketua IKADI Sumatera Utara. Ada Ustaz Sarul Idrus MA, kepada beliau falia tafadhal masykuran.
1: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan yang dirahmati Allah dan para sahabat da'i sekalian, kalau kita melihat surah At-Taubah yang ke-45 ini, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya ayat ini sebagai penjelas identitas orang-orang munafik yang bersembunyi di balik alasan palsu untuk enggan pergi berjuang berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Ibnu Katsir menegaskan bahwa meminta izin untuk absen tidak ikut membela agama tanpa uzur syar'i adalah tanda ketiadaan iman, ya. Ini Allah sendiri yang mengatakan tadi kan, sungguhnya mereka itu tidak beriman. Hati-hati ya kepada pendengar sekalian. Jadi kalau kita melihat ketiadaan iman yang sungguh-sungguh kepada Allah dan hari akhir, mereka tidak mengharapkan pahala akhirat atas amal soleh. Nah, kenapa di sini disambungkan dengan hari akhir? Ya, awalnya mereka kan nggak mau ikut karena godaan dunia. Rasulullah minta mempersiapkan, siapkan harta kalian untuk berperang. Kemudian pada waktu itu mereka kebun mereka itu sedang berbuah, mau panen. Ya, mana yang mau kupilih ini seperti itu? Ya. Tadi itu seperti itu. Jadi di sini Allah mengatakan bahwasanya mereka menganggap yang di dunia ini adalah semuanya. Ya. Padahal ada ungkapan ulama itu mengatakan bahwasanya kau carilah dunia, engkau tidak akan dapat. Kalaupun dapat, dia tidak banyak. Kalaupun banyak, engkau tidak akan puas. Kalaupun kamu puas, dia tidak kekal. Bayangkan ini kalau kita melihat, itulah dunia ini. Kenapa kita mengejar dunia tetapi akhirat kita tinggalkan? Padahal kehidupan akhirat itulah yang kekal abadi. Para pendengar sekalian yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita melihat ya ketidakyakinan mereka terhadap kebenaran yang disalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini, ya intinya itu. Mereka dalam keraguan kita melihat. Mereka seperti duri dalam laging. Seperti juga ya ini 30 September ini kita memperingati ya hari pemberontakan PKI. Ini pemberontak-pemberontakan ini macam itu dia. Ditengoknya kan, oh ini gawat nih kata Indonesia ini apa kan. Maka mereka melihat yang mana banyak untung seperti itu. Makanya bahaya sifat-sifat munafik ini. Untung aja di kepalanya. Ada untung siapapun diikutinya. Walaupun dia mengorbankan negaranya. Maka oleh karena itu para pendengar sekali, mari kita mengambil pelajaran daripada surah At-Taubah ayat ke-45 ini. Wallahu a'lam.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RI rahimakumullah, hadir bersama kita ada Ustaz Adnawi, SPDI selaku praktisi relawan dari Rumah Yatim Ar-Rahman. Pada beliau falyatafaddal masykuran.
2: Sahabatku, sahabat inspirasi yang Allah muliakan, pada tanggal 30 September adalah suatu ekspedisi di mana para pemberontak-pemberontak negeri ini yang pengen untung banyak, mereka menghabisi para-para mujahid-mujahid untuk mempertahankan negara Republik Indonesia ini. Dan juga ini suatu ekspedisi militer yang berat pada masa Rasulullah SAW. Sebagian orang munafik mencari-cari alasan untuk mangkir dari meminta kelonggaran waktu agar mereka tidak usah ikut berangkat perang. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa keimanan yang jujur dibuktikan dengan ketaatan dan kesiapan membela agama lahir dan batin. Sebaliknya, kebiasaan mencari alasan untuk menghindari kewajiban jihad fisabilillah atau amal kebaikan menunjukkan lemahnya iman, lemahnya ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Pada seorang manusia ataupun orang-orang yang mengaku beriman pada Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka itu adalah orang-orang munafik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, dia merasa ragu, frasa ragu hatinya untuk berangkat tidak berangkat tidak berangkat tidak berangkat, padahal ketidakpastian iman membuat jiwanya terombang-ambing untuk apa saya berangkat perang, apa saya dapat untung dari sana, apakah dapat

0: ghanimah atau sebaliknya. Inilah membuat gundah gulana seorang munafik yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
1: Subhanallah, sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah, maka sampailah kita di kesimpulan dari surah At-Taubah di ayat 45, munafik sebenarnya hanya beriman di bibir, tidak di hati. Dia masih ragu kepada keberadaan Allah dan hari kebangkitan. Wallahu a'lam bishawab, sampai ketemu di lain waktu bersama Ustaz Zul Fadli dari Munti, selaku founder Sahabat Quran Indonesia. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wabashiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله

Sedekah sangat utama karena lebih mendekati ikhlas dan selamat dari sifat riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 271.

dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis kudsi, sesungguhnya Allah berfirman, hai anak cucu Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku. Kemudian anak cucu Adam berkata, ya Rob, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah menjawab, apakah engkau tidak mengetahui? Sesungguhnya ada hambaku si Fulan sedang sakit, tetapi engkau tidak menjenguknya. Tidakkah engkau tahu, sesungguhnya ketika engkau menjenguknya, aku pun berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Inilah pahala menjenguk orang sakit.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Tentunya senang sekali di ruang dengar Anda masih kami temani Anda pendengar dengan berbagi ragam informasi dan juga program acara yang masih bisa didengarkan dan juga simak dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id dan tentunya di frekuensi 94,3 FM ya. Sepanjang malam hari ini pendengar, sesaat lagi nanti kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 RRI mengikuti Warta Berita Sentral jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Untuk itu pendengar, pastikan tetap bersama kami di Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi."

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

Jangan risaukan apa yang tidak kita miliki, tapi risaukan hati saat tak bersungguh-sungguh mensyukuri setiap pemberiannya.

93 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saatnya kita akan jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk kita ikuti warta berita bersama dengan Pro 3 RRI.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
0: Dari berita, DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027. Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung akhir pekan ini. Irak mengumumkan berakhirnya koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
1: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
3: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
4: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
3: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Hana Syarif melaporkan.
2: manusia ya silakan bisa membela diri ya. Kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga namun yang benar atau benar yang
3: salah. Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2 A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. BAPISUS juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
5: Hasilnya di sini ya Pak, kalau 1 minggu
2: ya, sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya, kemungkinan 1 minggu kan berarti Jumat ini ya.
3: Sementara itu Ombudsman dan Kementerian Mipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzran Johair mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
6: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Pak Khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
3: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPH kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar 38,85 miliar rupiah, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnetsuana melaporkan.
7: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam hal ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha dan Faisal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Haskori menghadirkan 2 saksi, pegawai PT BAS Tri Aldi Wibisono dan Febri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT BAS untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
7: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum?
9: Betul, Pak.
7: Saudara tahu bahwa itu melanggar hukum?
9: Pas setelah beberapa kali tanyakan yang Pak Firman tidak menjawab ke saya.
7: Iya.
9: Pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu. Gitu.
7: Saya tahu. Kenapa saudara mau?
9: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia. Dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja. Gitu.
8: Sementara itu saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
10: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLNBB?
9: Tidak, hanya ASIP.
10: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLNBB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Kontrak.
9: Kalau kontrak, kalau bagian pengadaan.
10: Oke. Kemudian saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PPA?
9: Tidak pernah.
10: Di 2019
9: tidak pernah.
8: Sebelumnya jaksa penuntut umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnensuanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
11: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
12: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau ECLAF mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
11: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita, apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung Bapak atau Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, gabung pengusaha, untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi, jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampu sampai bisa sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
12: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau DPP HIPMI Kimdo, Nunu Jahana menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
13: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia, HIPMIKIMDO, dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat KUR itu orangnya itu saja.
12: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro 3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
14: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ikraf Peduli yang diselenggarakan Kementerian Ikraf Selasa 29 September 2026.
15: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
14: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menjelaskan kegiatan Ikraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
16: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya, yaitu melatih, membina, dan mendampingi 100 anak SD dan SMP, ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman, total 200 untuk mereka melukis.
14: Kementerian Ekraf melalui kegiatan Ekraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman, dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro 3 RRI Devita Pratiwi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
1: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
0: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid, yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
2: Ketepan selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean punya musibah seperti saya, 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan, jangan kan 18 hari. 2 hari aja sudah nggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang di kapal. Bagaimana sakitnya, bagaimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
0: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Ahladi.
4: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayung Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara.
5: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayung Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76 ribu liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah.
4: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan 2 sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228 ribu liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
6: 60L registrasi BHL6T. Kali ini kami melaksanakan 2 sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PKRPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS saat ini pengaruhnya masih berasap. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop saat living area Duto Sunset masih berasap.
4: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan untuk Selasa kemarin, helikopter Chinook C-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60 ribu liter air di Kabupaten Mempawah.
7: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WB. Itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 orang kali 5.000 liter.
4: Di hari yang sama, helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Base Camp Ketapang juga berhasil melakukan satu

0: sorti water bombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Aladi melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Haraji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim Al-Haraji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah satu medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. Empat atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fredrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Dikna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
2: Semoga semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit, tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali, apapun itu. Ya, jadi podiumnya nanti Indonesia dari sana semua. Kasih doanya, ya mohon doanya.
1: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fredrik, Desak, dan Bert Dikna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh. Dari Stadion PT IKA Senayan, Jakarta Selatan, Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya. Niar.
3: Terima kasih dan pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Heckman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Heckman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani 2 pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Herman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim dan menurutnya para pemain dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Herman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok adalah terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
4: The group being recovered, it's two games and a few days. They're pretty focused tonight. They have no problems with their injuries or complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements with all the technique. So.
3: Dan pendengar, Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nira Pilih Lolik Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sembilan 3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan malam hari ini ya. Dan pendengar, tentunya mengawali pertemuan kita kembali malam hari ini, kami akan hadirkan untuk Anda mimbar agama. Setelah usai kita tadi mengikuti warta berita sentral bersama dengan Pro 3 RRI, saatnya kita akan dengarkan mimbar agama Katolik untuk edisi hari ini Rabu 30 September 2026 bersama dengan Tri Sujarwadi. Untuk Anda pendengar, selamat bergabung, selamat mendengarkan.

Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Selamat berjumpa saudara dalam acara Mimbar Agama Katolik Radio Republik Indonesia Medan bersama saya Tri Sujarwadi. Penyiar yang terkasih, kali ini kita akan merenungkan tema hukum utama. Bacaannya akan kita renungkan dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Sebelumnya, mari kita buka hati budi pikiran kita untuk sabda Tuhan dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa kami, kadang kami menjumpai bahwa dalam hidup kami ada banyak kerumitan, ada banyak persoalan. Namun kami sering lupa bahwa segala sesuatunya Engkau memberi jalan keluar. Kadang kami terpancing untuk mempersulit sesuatu yang tidak sulit, mempermudah sesuatu yang memang harusnya bisa dipermudah. Ajari kami ya Tuhan, supaya kami setia kepada kehendak-Mu, supaya kami setia memperjuangkan apa yang sungguh-sungguh baik, yang sungguh-sungguh benar. Dan semoga apa yang kami lakukan, kami buat, kami pikirkan sesuai dengan kehendak-Mu dan dengan itu menjadi sarana keselamatan bagi semakin banyak orang, juga menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Maka bersabdalah ya Tuhan, sebab kami hamba-hamba-Mu mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, sekarang mari kita dengarkan kutipan dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40 tentang hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam kitab Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, kita menemui banyak hal ya, terutama dalam hidup bersama. Di setiap tempat, bahkan di setiap tahun, kita menjumpai ada aturan-aturan, ada perpu, ada undang-undang yang baru. KUHP baru, KUHP pidana baru, dan seterusnya. Dan ada banyak sesuatu yang diatur dan dituangkan dalam bentuk undang-undang atau peraturan. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa banyak hal itu dituangkan dalam aturan, dalam undang-undang, bahkan ditulis? Masalahnya adalah ketika itu tidak dituangkan, tidak ditulis, lalu yang menjadi pedoman atau pegangannya menjadi kurang jelas. Artinya ada banyak pelanggaran, ada banyak hal atau ada banyak pihak yang bisa dirugikan ketika segala sesuatunya tidak ditulis dalam undang-undang, dalam peraturan. Nah, semestinya kalau segala sesuatunya berjalan dengan baik, tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang dirugikan, tentu peraturan, undang-undang bahkan tak perlu dibuat. Contoh konkret, lampu traffic light, lampu lalu lintas itu, ketika semua orang pengguna jalan itu sadar betul bagaimana harus bersikap di persimpangan, memberi dahulu siapa yang harus didahulukan dan seterusnya, tidak terjadi kemacetan, maka tidak perlu lampu lalu lintas itu dibuat. Nah, tetapi karena faktanya ketika tidak dibuat aturannya, orang menjadi semrawut,
tidak teratur, terjadi banyak kecelakaan, ada yang dirugikan, lalu saling menang sendiri, akhirnya dibuatlah peraturan, dipasanglah lampu, rambu-rambu lalu lintas. Nah, maka sekali lagi, aturan dibuat pertama-tama adalah untuk mengatur relasi antar manusia. Mengapa itu dibuat? Karena relasi antar manusia ketika tidak dituangkan dalam bentuk tulisan atau tidak dibakukan sehingga bisa dipahami bersama-sama, relasi sosial menjadi terganggu. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, dalam kitab Keluaran Perjanjian Lama, Allah itu mengingatkan umatnya untuk melindungi orang-orang lemah, seperti janda, yatim piatu, dan orang asing. Nah, Paulus juga dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika mengingatkan akan kepercayaan mereka kepada Allah yang benar yang diwartakan Kristus, bukan dewa-dewa baru, melainkan Allah yang hidup, Allah yang bisa dikenal dalam Kristus secara manusiawi. Itulah yang harus diikuti, bukan dewa-dewi. Dalam Injil tadi, Yesus mengingatkan perintah yang rangkap, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Dan kedua hukum itu dikatakan, itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia. Jadi ada dua hukum, hukum yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Lalu rupanya Yesus menegaskan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Artinya hukum pertama dan hukum kedua itu sama. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama itu sama. Sejajar, segaris, berbanding lurus. Nah, pria yang terkasih dalam Tuhan, kita semua sebagai murid Tuhan itu mungkin secara manusiawi ya tidak gampang dipahami. Atau bahkan secara manusiawi orang juga bahkan mengatakan sebaliknya bisa dipahami. Manusia dapat merasa bosan setiap kali dan berulang kali mendengar peringatan dan anjuran. Juga anjuran gereja untuk melaksanakan perintah kasih kepada Allah dan sesama. Tentang hukum kasih ini, semua orang mungkin sudah hafal di luar kepala bahwa kita harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Nah, memang secara jujur kita bertanya pada diri kita masing-masing. Boleh ya, kita bertanya. Sejauh manakah kita, saya, menerima, memahami, dan melaksanakannya secara nyata? Adakah pengaruhnya dan bagaimanakah dampak perintah akan cinta kasih itu dalam hidup kita? Nah, sekali lagi, pada dasarnya peraturan, undang-undang, hukum itu dibuat adalah untuk melindungi orang-orang lemah, ya, orang-orang yang kurang bisa membela dirinya sendiri. Lalu apa yang bisa membela adalah hukum, peraturan, keadilan. Meskipun dalam faktanya boleh kita pertanyakan. Maka kita diingatkan akan madah, ya, madah kasih Paulus yang sangat berharga dalam 1 Korintus 13:1-2 itu. Dikatakan demikian, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa roh, sekalipun aku bisa berkata-kata dalam bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Nah, pendengar yang terkasih, dari madah kasih ini sebenarnya mau ditegaskan bahwa yang pertama terutama atau bahkan yang terakhir menjadi gong itu kasih. Pengetahuan bisa jadi nggak berguna. Bahkan iman pun
ya. Meskipun kita mempunyai iman yang besar sehingga bisa memindahkan gunung, kalau tidak mempunyai kasih, sama sekali tidak berguna. Nah, pendengar yang terkasih dalam Tuhan, seluruh perintah Allah adalah supaya kita berbuat baik. Tetapi oleh Paulus itu dilengkapi bahwa perbuatan apapun yang tidak disertai kasih tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, bahkan tidak ada nilainya. Bukankah kita sebenarnya tahu bahwa kita harus mengasihi sesama kita itu seperti diri sendiri? Dan menurut ajaran Kristus juga, kasih sayang kita akan orang lain yang membutuhkan bantuan kita itu akan menjadi ukuran yang akan dipakai oleh Tuhan dalam pengadilannya yang terakhir. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, mengapa kasih begitu sukar dalam praktek hidup sehari-hari? Perlu diingat bahwa kasih itu bukan pertama-tama perasaan, apalagi perasaan senang tidak senang, cocok tidak cocok. Kasih adalah keputusan memberikan yang terbaik, mengasihi, ya, memberikan yang terbaik, yang benar untuk yang kita kasihi. Kita sebenarnya tahu bahwa hambatan praktek kasih akan sesama adalah pertama-tama egoisme kita sendiri, kepentingan diri sendiri. Maka kasih itu bersifat altruis, mengarah ke yang lain, bukan egois, bukan egosentris, ya. Sentrumnya, pusatnya bukan aku tetapi yang lain, altruis. Nah, kita selalu menomorsatukan dan menginginkan kepentingan diri kita sendiri. Dan itu adalah manusiawi. Tetapi kita diingatkan, apakah kita bisa menjadi pribadi yang keluar dari tempurung kepentingan diri sendiri. Dan segala sesuatu yang bermanfaat, berfaedah, berguna, luhur, dan mulia itu adalah sejauh hal itu memberi manfaat bagi yang lain. Yesus mengutip Perjanjian Lama. Dikatakan demikian, ya, ketika Yesus menyampaikan hukum yang pertama dan terutama itu. Ketika ditanya, guru, hukum apakah yang terutama dalam menurut guru atau menurut kitab Taurat? Lalu Yesus mengutip di Perjanjian Lama, dengarkanlah, hai Israel, Tuhan itu adalah Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Nah, maka pendengar yang terkasih dalam Tuhan, dalam hal kasih, dalam hal cinta, kita sering mendengar juga bahwa cinta itu buta atau kasih itu buta. Senyatanya tidak demikian. Mengapa? Perintah akan kasih itu menggunakan seluruh daya kekuatan kita. Ya, dengarkanlah hai Israel. Tuhan itu adalah Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dalam kitab yang lain, ya. Maka kasih itu tidak buta, perlu jiwa, perlu dengan segenap kekuatan, perlu segenap hati, bahkan perlu segenap akal budi. Kasih kepada Allah bukan masalah perasaan, ya. Juga kasih kepada sesama itu, sekali lagi, bukan pertama-tama masalah perasaan, melainkan perbuatan, keputusan. Apa yang kita lakukan harus mencerminkan kasih kita kepada Allah seperti dilakukan oleh Kristus sendiri. Jadi sekali lagi, kasih kepada Allah dan kepada sesama itu berbanding lurus. Semakin kita mengasihi Allah, semakin kita berbela rasa, semakin kita mengasihi manusia.
Mungkin timbul juga pertanyaan dalam hati kita. Apakah dalam hidup kita, kita ini tidak boleh mencari keuntungan? Kaitannya dengan mengasihi sesama, mengasihi Allah. Karena senternya, pusatnya bukan ego. Apakah tidak boleh kita berusaha mencari prestasi, juga pengakuan? Apakah tidak boleh kita berpesta, bergembira, ya, menyenangkan diri sendiri, bahkan sekali waktu itu memanjakan diri sendiri? Tidak bolehkah? Tuhan tidak pernah mengatakan hal semacam itu. Jadi persoalannya bukan boleh, tidak boleh. Ya. Kita harus melihat teladan Kristus sendiri. Yesus sering diundang untuk pesta, makan bersama. Yesus diundang oleh Zakheus. Ya, Yesus datang dalam perjamuan pesta nikah di Kana. Ia diundang ke rumah Zakheus, dijamu. Dan itu pun beberapa kali dilakukannya sampai-sampai Yesus itu oleh orang-orang yang pada zamannya yang tidak menyukai, menilai Yesus itu sebagai seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Mengapa ada penilaian terhadap Kristus seperti itu? Karena Yesus datang dalam pesta perkawinan di Kana. Yesus datang dalam undangan makan di rumah Zakheus pemungut cukai. Maka Yesus sampai dinilai sebagai seorang pelahap, peminum, sahabat pemungut cukai, dan orang berdosa. Namun Yesus juga selalu berbuat baik. Apa yang dikatakannya itu menarik. Ia menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, bahkan membangkitkan orang mati. Tapi di samping itu juga, ia pergi berdoa untuk mengetahui apa, menemukan apa kehendak Bapa. Berkat doanya itulah Kristus sebagai teladan kita, sebagai teladan ya orang beriman, sebagai manusia mengetahui kehendak Bapanya melalui doa-doanya. Ia berdoa sebelum memilih ke-12 rasul. Pendek kata, kata Yesus selalu berdoa ya untuk mengetahui apa kehendak Bapa untuk dilaksanakannya. Mengetahui dan melaksanakan kehendak nyata, kehendak Tuhan secara nyata, itulah panggilan dan tugas kita. Maka mari kita selalu berdoa untuk mengetahui dan supaya kita diingatkan kembali untuk melaksanakan kehendak Allah yang Kristus sampaikan kepada kita, yaitu apa? Mengasihi Allah sekaligus mengasihi sesama kita seperti diri sendiri. Nah, pada hakikatnya kasih kita kepada Allah itu hanya benar, hanya nyata apabila kita berupaya mengasihi sesama kita. Maka mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah kami, tolonglah kami agar kami dapat mengasihi Engkau seturut teladan Kristus Yesus, sabdamu yang menjelma menjadi manusia. Ajarilah kami mengasihi Engkau tanpa pamrih, dengan seluruh tenaga, dengan seluruh kemampuan, dengan segenap budi, akal, budi, dan kehendak kami, serta seluruh kepribadian kami. Perkenankanlah kami mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh, agar demi kasih kami kepadamu, kami juga mengasihi sesama kami, khususnya mereka yang membutuhkan pertolongan dan bantuan kami. Sebab mereka senantiasa kau kasihi. Demi Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Demikian pendengar yang terkasih, renungan kita untuk kali ini. Semoga dengan renungan ini hidup kita semakin menjadi berkat bagi semakin banyak orang dan semakin menjadi pujian bagi nama Allah. Saya Tri Sujarwadi bersama RRI menyampaikan terima kasih. Sampai berjumpa kembali dan Tuhan memberkati.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

94,3% Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami mendengarkan Medan malam hari ini. Dan sampai sini pendengar, Ki pamit dari ruang dengar Anda. Selepasnya nanti akan ditemani bersama dengan penyiar selanjutnya ya. Dan pendengar, hari ini menutup pertemuan kita, akan kami hadirkan untuk Anda Ruang Rindu Nasional untuk edisi hari ini pendengar, Rabu 30 September 2026. Akan kita hadirkan tentunya bintang tamu, ada Atik CB yang dipandu bersama dengan host kita Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Untuk Anda pendengar, selamat bergabung, selamat mendengarkan.

0: yang sepi. Ah, aku benci sendiri meratapi kau di mana. Saat setelah ku sadar, bayangmu terus melintas dalam risau yang panjang, seperti ku terkekang secara magis. Meski kau selalu benar, suka-suka dan seolah terserah boy. Coba berhentilah supaya permohonan hati ini tetap sama. Biarlah kita berdua kembali terapung dan dekat cinta tanpa sekat. Di tengah keheningan Nusantara 3, dia yang jauh mengejar arti sabar menanti waktu di mana kau dan aku bisa melangkah berdua. Kuucap maafkan dan kutinggalkan segala cemburu sehingga bisa bersuka cita dan optimis. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berkali ku sesali diri, mengapa harus jatuh cinta lagi? Tetapi jawabnya tiada selain tentangmu dan hanya tentangmu. Maafkanlah daku, maafkan atas dustaku selama ini. Tak berterus terang kepadamu. Maafkanlah daku, lupakanlah kita pernah saling cinta. Karena tuh hidup bersamamu tak mungkin. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, lagu ini memang waduh luar biasa yang dibawakan Mbak Ita tadi. Dan itu hanya salah satu
1: dari di antara puluhan hits besar dari bintang tamu kita ini ya. Yang keren banget, bestie aku ini mas.
0: Ma, pastinya.
1: Malam ini tanggal 30 September 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya
1: RRI Pro 1 Jakarta, jangan sampai lupa. Oke Mas Yudi, kita tuh udah gak sabar lagi pengen ngobrol dengan bintang tamu penyanyi yang sangat-sangat super hits.
0: Super hits ya.
1: Karena memang hitsnya banyak banget.
0: Aduh, dan pastinya Mbak,
1: kayaknya semua lagunya aku tuh apal dan suka banget.
0: Ya. Terapung ku akui.
1: Terapung, waduh, bener-bener terapung malam ini kita mas.
0: Sama, tapi aku yang paling suka ini mandi-mandi pagi.
1: Oh, kalau aku yang
0: angsa
1: ini.
0: Angsa putih.
1: Kalau yang ini, teman, hidup ini hanya satu kali. Aduh, itu
0: optimis bener, pokoknya
1: itu
0: ya.
1: Lagu-lagu favorit, itu lagu okay. favorit aku karena liriknya itu mencerminkan keoptimisan.
0: Ah ya ya ya. Dan dia ini Madonna Indonesia.
1: Madonna Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Ini podo-podo arek Jawa Timur.
0: Oh iya, podo ya.
1: Tonggo. Oke, selamat datang di Ruang Rindu Madonanya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Atik Sibi.
0: Mbak Atik. Halo Mbak Atik.
1: Mbak Atik sayang.
0: Si. Lah mana nih Mbak Atik?
1: Loh. Belum nyambung.
0: Oh, si ini baru nyambung. Ah. Ya maklum kan sambungannya jauh ke Amerika.
1: Betul.
0: Iya kan? Sebab mudah-mudahan ini segera diangkat. Belum. Aduh. Halo Mbak Atik.
1: Mbak Atik.
0: Halo.
2: Halo, apa kabar?
1: Mbak Atik. Aduh, kangen aku, Rek.
0: Setelah
2: iya, jurung ketemu ya.
1: Aku lu jurung ketemu loh Mbak Ati loh.
0: Jangan lu jurukan.
1: Ih Mbak Ati, ayo Mbak Ati, kapan ketemu kene Mbak?
2: Ya ayo ketemu ya Mbak.
1: Minggu ngarep ya Mbak. Siap?
2: Yo.
1: Wes, mantap. Okay. Mbak, ini kita lagi didengerin seluruh Indonesia nih, Mbak. Pro 1 seluruh Indonesia.
2: Medeni
1: itu alias menakutkan.
0: Kok menakutkan? Ngeri banget ya, Mbak ya, siaran ini ya.
2: Apa kabar Yudi? Ini Yudi bukan?
0: Iya, Mbak.
2: Oh, alah.
1: Aduh, mati. Aku kuangan polo, Mbak. Aduh.
0: Jadi kita ini udah berkali-kali ngobrol sama Mbak Ati, udah beberapa kali juga ketemu. Tapi kok dirimu tetap magis ya Mbak?
1: Tetap masak kok? Iya tetap magis loh Mbak. Serius Mbak.
0: Jadi kita itu excited banget ketemu Mbak Ati itu loh, meskipun lewat telepon.
1: Dan Mas Yudi, kali ini Mbak Ati kepulangannya ke Indonesia, khususnya Jakarta, bahkan menggelar beberapa konser besar.
0: Woi,
1: mantap.
0: Rahasianya apa sih?
2: Konser. Apa?
1: Berarti enggak,
2: rahasia apa?
0: Rahasianya kok bisa tetap magis itu?
1: Selalu energik dan magis.
0: Kenapa?
2: Yombo. Magis orang ini, magis-magis.
1: Aduh, aku tuh udah ngira berarti mau ngomong yombo. Yombo itu alias gak tahu. Mbak Ati, oke, dalam waktu dekat ini tanggal 31 Oktober bakal konser di mana Mbak Ati? Boleh diobrolin dong Mbak.
2: Itu di Sarbini.
1: Di Balai Sarbini.
2: Sama teman-teman lama lah.
1: Boleh Mbak, kalau aku boleh tahu Mbak, kita semua pengen tahu siapa aja Mbak Ati nanti yang bakal konser.
2: Ya teman-teman lama sih waktu tahun berapa itu ya?
0: Tahun 80-an.
2: Sudah bertahun-tahun enggak pernah ketemu mereka nih, gitu ya. Di antaranya tuh Dian Piscesa, Purwasih.
0: Oke. Rita Effendi.
2: Gitaria Sonata.
1: Kalau
2: Rita Effendi masih
0: sering.
2: Masih bertemu ya, tahun lalu ya, masih ya, bertemu ya, masih ketemu, ya. Gitu.
0: Oh, yang tiga disebutin tadi udah lama enggak ketemu ya, Mbak ya?
1: Iya, pastinya.
2: Kalau Yana Julio masih lah pernah ketemu di Amerika waktu itu.
1: Gitu. Tapi aku mangkel loh, Mbak Ati. Aku mangkel. Kenapa aku enggak diajak?
0: Eh, mangkel itu mangga. Setala, kok ngomongnya mangkel, enggak ngerti loh orang-orang se-Indo.
2: Nah iyo gak ada ikan.
1: Nah iku Mbak Ati kurang iki rek, kurang siji Mbak Ati.
0: Kurang satu ya.
2: Nah iyo
1: Mbak Ati, pokoknya kan Mbak Ati masih lama di sini. Pokoknya kita bikin konser ya Mbak Ati ya. Pokoknya aku harus sepanggung sama dirimu.
0: Sepanggung ya.
1: Harus sepanggung.
2: Iya dong, harus dong. Harus. Kita lama ya gak sepanggung ya.
1: Mangkal.

0: balik lah. Oh,
1: supaya kita bisa melihat gaya magismu.
2: Nah, Mbak, gaya magis.
1: Gaya magismu yang.
2: Aduh, kangen nih, Rek.
1: Oke. Mbak Ati, ini
2: udah banyak yang ngantri, Mbak.
1: Apa-apa?
0: Ya, ternyata enak kuwi yo. Omong-omongan langsung ngono lho. Lek ngene iki aku bingung jawabe.
2: Mangkati. Jadi ini kita by phone ini.
1: Enggak apa-apa, Mbak Ati.
2: Para pendengar.
1: Tapi para pendengar tetap antusias.
2: Tetap antusias
1: mendengar Atik Sibi datang suaranya bergema di seluruh Indonesia ini.
2: Indonesia ini, Mbak Ati.
1: Sebentar kita apa?
0: Wes mau tidur tuh tadi.
2: Wes mau tidur.
1: Ya Allah, Mbak. Oh,
2: yuk dhisik lah, Mbak.
1: Masih siang lho ini, Mbak.
2: Iki jawan iki, Mbak.
1: Iya. Kita langsung ketemu.
2: Kita ke mana tuh?
1: Dari mana tuh ada?
2: Mana tuh ada Bang Benny Jo.
1: Selamat malam, Bang Benny Jo.
2: Selamat malam, Bang Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Silakan.
3: Bang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Aha.
2: Ya, Bang.
3: Apa kabar, Bang Iksan? Bang Iksan, Mbak Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Baik. Ada juga Mbak Ati ini,
2: ada
1: Bang Benny Jo, silakan.
2: Silakan, Mas.
3: Oke, kita langsung ke Madonanya Indonesia.
1: Betul.
3: Ya.
1: Ih, Madonanya Indonesia katanya Mbak Ati.
0: Oh, apa sih?
2: Silakan yuk, langsung yuk. Bung Benny.
3: Ini lagu-lagu Mbak Atik ini hampir semuanya booming. Yang kita tahu kita judulnya ada apa? Ada Cemburu, Risau, Terserah Boy, Berhentilah, Berhentilah, Maafkanlah dan Suka-Suka. Tapi ada dua lagu yang paling aku suka, Terserah Boy dan Suka-Suka.
1: Terserah Boy dan Suka-Suka yang paling disuka ya. Oke, ditunggu nanti.
3: Itu yang mungkin ya. Aku suka kamu.
1: Bukan, itu Hari Mukti.
3: Kita
2: jatuh cinta.
1: Itu Hari Mukti.
2: Wah, salah.
3: Itu Hari Mukti. Ya.
2: Salah.
3: Hari Mukti, sore. Itu terserah boy.
2: Nah, itu benar.
1: Nah, ini benar terserah boy itu.
3: Nah, oke. Itu ya, Pak. Ah, itu pertanyaannya aja Mbak Atik Sibi ya.
1: Apa
3: itu kalau terserah boy, Risau, Maafkanlah itu apa termuat dalam satu album? Itu pertanyaan pertama.
1: Oke.
3: Okay. Pertanyaan kedua, Mbak Atik Sibi, banyak kan penyanyi-penyanyi rocker zaman now, zaman sekarang. Bagaimana Mbak Atik Sibi melihat seperti apa olah pikir mereka dan aksi panggung mereka? Itu
1: okay,
3: aja
1: siap.
3: Pertanyaan.
1: Oh, terima kasih. Ditunggu ya.
2: Oke, silakan.
1: Oke, kita ke bau-bau ada Albert. Selamat malam.
2: Salam.
1: Oh, kirim salam. Silakan.
2: Silakan Bung Bin.
3: Penyiar favorit saya ya yang pasti.
1: Okay.
3: Ada Ibu Ike dari Sodo Papua ya. Semangat Ibu Ike. Terus ada Uncle Gaji ya di Sumatera.
1: Oke, okay, terima kasih.
3: Mbak Fari dari Palu dan siapa lagi?
1: Udah tiga aja Bung Benny Jo, nggak boleh banyak-banyak. Yo, waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kan batasnya tiga aja, soalnya masih ada yang nungguin yang lain ya.
2: Oke.
1: Okay. Bang Albert, selamat malam.
2: Dari
1: silakan.
2: Bau-bau, kita bau-bau. Bang Albert.
1: Halo. Bang Albert.
2: Halo, Bang Albert.
1: Oke, okay, tampaknya Bang Albert terputus. Ya sudah. Mbak Ati, ini ada Bung Benny Jo dari Manado. Dia nanya, lagu Cemburu, Risau, dan Terserah Boy.
2: Apakah termuat dalam satu album?
1: Nah, apakah itu satu album?
0: Lagu Terserah Boy itu single.
2: Oh, itu single. Okay. Ya, itu soundtrack ya, Mbak?
0: Sebelumnya mau
1: apa, Mbak?
0: Mau bilang, ini apa kabar, Benny, gitu ya.
1: Oke. Okay.
2: Oh, iya.
1: Apa kabar, Benny?
0: Salam untuk Benny.
2: Siap.
0: Iya, itu lain-lain. Cemburu tuh album apa ya? Iki sing nyanyi yo lali bisa. Terus iki opo? Kalau Terserah Boy itu
1: soundtrack single, ya.
0: Soundtrack catatan si Boy 3 kalau enggak salah ya. Terus Cemburu sama apa lagi tadi?
1: Risau sama Maafkan, Risau. Beda-beda sih.
2: Kayaknya
1: itu
2: beda-beda
1: semua.
2: Ya,
0: kalau Risau dari album Transisi.
1: Iya.
0: Itu pertama kali aku sama Purnama Record waktu itu.
1: Oke. Okay.
0: Dan musiknya itu Erwin Gutawa.
1: Mbak Ati, Purnama Record apa Purnama Sari?
0: Lu Purnama Record sih juga ya Purnama Sari.
2: Iso ere.
1: Ya, baik.

0: siap.
1: Sekarang kita ketemu Bang
0: kita
1: Candy
0: di Toli.
1: Selamat
0: Candy.
1: Malam, Bang Candy.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Siap.
2: Selamat malam Ismail, Ita Purnamasari.
1: Selamat malam Bang Candy, langsung silakan dengan Mbak ICB ya.
0: Alhamdulillah baik.
2: Terima kasih Mbak ICB, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mbak Ati gak kedengeran.
1: Pertanyaannya apa?
0: Pertanyaannya apa Bang Candy untuk Mbak Ati?
2: Pertanyaannya CD. CD itu apa ya Ati?
0: Oh CD. Okay.
2: Nama
0: CD.
2: Orang tua atau nama?
0: Oke. Okay. Nanti
2: nama
0: akan kumar. Dijawab.
1: Nanti dijawab ya. Itu aja.
2: Kedua itu di Amerika beraktivitasnya apa ya?
1: Apa? Nah, di Amerika?
0: Di Amerika kenapa Bang Candy?
1: Aktivitasnya apa?
0: Oke.
2: Okay. Apa aktivitasnya di Amerika?
0: Oke.
2: Okay.
0: Siap.
2: Dari kota ke kota atau gimana?
1: Siap, oke. Okay.
2: Ya. Dan juga kalau bisa, ntar diputar lagunya suka-suka ya.
1: Oke, okay. Oh, siap.
0: Lagu suka-suka.
2: Tahun 1988 kalau nggak salah itu.
1: Siap.
0: Oke.
2: Okay. Oke, okay, saya salam-salam ya.
1: Silakan tiga.
2: Ya, untuk Pro Satir itu yang bertugas malam ini. Andi Nur Samsu, terus Benjo dari Manado, dan seluruh Pro 1 RRI se-Indonesia.
1: Oke, okay, baik.
2: Selamat malam,
1: Bang Candy. Dari Toli-Toli kita ke Jember. Selamat
0: Ahmad.
1: Malam, Pak Ahmad Abdullah.
3: Halo, selamat malam, Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
1: Siap, selamat malam, silakan.
3: Bagi rindu memori lewat lagu.
1: Ya, silakan dengan Mbak Atik langsung. Apa pertanyaannya?
3: Halo, Mbak Atik Sebe.
1: Halo juga.
3: Apa? Selamat malam.
1: Malam.
0: Ya, nanti disampaikan.
1: Nanti disampaikan.
3: Kabarnya sehat semua ya.
1: Sehat, alhamdulillah, Pak. Pertanyaannya apa nih?
3: Pertanyaannya, mengapa TCB ini seneng irama rock? Ya?
1: Oke. Okay.
3: Dan juga olahraga apa yang disenangi oleh Mbak?
1: Oke, okay, siap.
3: Mohon pencerahannya.
1: Siap, nanti dicerahkan.
3: Dalamnya boleh, Mas Yudi?
1: Tiga orang,
0: Mas.
3: Tiga orang juga ada Mbak April Purbosari di RRI Jember, ya. Juga ada Putra Magenda, juga ada Benny Joe. Selamat malam, salam sehat buat Teteh Dinda. Teteh Dinda, salam sehat selalu.
1: Okay.
3: Buat Mas Yudi dengan Mbak Ati CB, dengan Mbak Ita Purnamasari, selamat bertugas, salam sehat dan salam NKRI.
1: Terima kasih. Kita langsung ke Papua Tengah.
0: Boy,
1: Senjarianti. Halo Mbak Senjarianti. Ah terputus ya udah. Mbak Ati, kita jawab satu-satu ya.
0: Mbak Ati. Ya. Ya, pertanyaan aja. Apa tadi Mas Widi?
4: Ya tadi siapa tadi? Mas Edi ya dari Jember.
1: Pak Ahmad Abdullah.
0: Pak Ahmad.
4: Pak Ahmad Abdullah.
1: Iya, okay. Dari Jember. Jadi Pak Ahmad nanya di Amerika, apa tadi? Olahraganya Mbak Ati favoritnya apa?
0: Favoritnya?
4: Aku di Amerika tuh selalu jalan kaki itu 12 km sehari. Pagi. Itu udah bertahun-tahun.
1: Mbak, 12 km, Mbak.
4: Sejak aku pindah.
0: Ih, Mbak, pantesan ya stamina nih.
1: Iya, ya.
4: Tapi kalau di sini susah olahraga lagi panas.
0: Tapi Mbak Ati kalau di sini mendaki gunung loh.
1: Iya ya.
0: Iya.
1: Ikut seriusan Mbak mendaki gunung itu Mbak.
0: Mosok sih, mosok.
4: Oh tahun lalu aku munggah gunung.
0: Bener. Sampai beberapa ya Mbak?
1: Seriusan 10.
0: Bener. Selama berbulan-bulan.
4: Iya 10 gunung dalam 2 bulan.
1: Wow.
0: Makanya.
1: Amazing.
0: Mas Yudi yang cowok aja kalah. Tenogo nih Mas.
1: Oh, jadi jalan kaki tuh olahraganya. Ya.
4: Iya.
1: Terus pertanyaan yang lain dari Pak Ahmad Abdullah, kenapa sukanya atau dulu milih musik rock?
0: Nah, begitu Mbak Ci.
4: Sebenarnya yang ngasih apa? Yang ngasih nama apa kayak
1: lady rocker gitu ya.
4: Dulu siapa ya Ita?
0: Media
4: ya.
0: Ya kita kayaknya yang menjuluk itu ya media ya pada saat itu Mbak Ati ya.
4: Oh, padahal kita ini termasuk musiknya kan
0: iya,
4: pop ya.
0: Lebih ngepop loh Mas. Mm-hmm. Jadi media kali ngejulukin.
4: Tuh. Iya, cuman waktu itu media kayak Blue Vista kan ya, gitu-gitu ya.
0: Pokoknya kita diculik ya, lady
4: hopper. Ya pokoknya wartawan lah yang ya, yang menyebut kita lady hoppers gitu.
0: Oh. Itu awalnya.
1: Oh baik-baik. Yes, ya. Terus ada Bang Candy di Toli-Toli. CB itu apa sih?
0: Arti singkatannya, Mak.
4: Apa ya?
0: Kan berarti pernah ditanya
4: dulu. Ada sini. Nama band. Mm-mm. Ada nama band namanya CB itu dari mereka bersaudara tuh dari Child Brothers.
0: Oh,
4: Child salah ya.
1: Child Brothers.
4: Nah, terus aku dari SMP tuh aku ikut mereka.
0: Gabung ya, jadi gabung sama band CB.
4: Jadi salah satu. Terus sama kamu kan waktu itu pernah juga
0: kan kita? Pernah diiringi di Kediri, Mbak.
4: Kamu sama bandmu apa ya namanya?
0: Aku sama Rasio Rock Band.
4: Nah ya benar.
1: Berarti Mbak Ita yang rock ya?
4: Iya dia lebih rock lah, punya grup grup
0: rock rasio ya kamu ya. Rasio rock band. Iya Mbak. Gitu ceritanya lu Mas Hip. Itu berarti singkatan dari Child Brothers untuk Bang Candy tadi.
4: Iya Child Brothers gitu okay. Karena mereka dan sampai sekarang masih mereka
0: masih loh,
4: sampai masih, ya? Masih, masih eksis, turun ya? Temurun lah iya iya
0: dari Kediri ya Mbak Ati ya
4: iya dari Kediri.
1: Oke okay. Mbak Ati gak reuni bikin lagu sama mereka gitu
0: dengan CB dengan CB band Mbak Ati
4: enggak ya kayaknya apa ya
0: belum ketemu waktu nih Mas
4: yang bukan mereka juga yang waktu seumuran gitu mereka sekarang ya
1: beda ya
4: udah jarang jadi sekarang itu bener-bener. Apa anak-anak mereka kayak gitu
0: ya mungkin yang diterusin main. Sama anak-anak mereka
1: oke. Siap kalau begitu pertanyaan lain nah seorang Atik Sibi di Amerika kerjaannya apa aja aktivitasnya ya, aktivitas nyanyi juga kah di sana atau gimana kalau di Amerika
4: Kadang-kadang tapi jarang sekali. Kadang-kadang ya diulang nyanyi tapi untuk temen gitu. Untuk temen
0: yang paling sering di kedutaan ya Mbak ya? Di kedutaan besar Indonesia
4: dulu,
0: sana
4: dulu,
0: ya?
4: Lima tahun pertama pindah di Amerika, ya beberapa
0: kayaknya
4: kali.
0: Kayaknya selalu langganan deh Mbak Ati, di setiap ada acara.
4: Di kedutaan.
0: Ya, betul.
4: Di kedutaan di DC, nah terus. Nah, tapi betul. Ya lebih banyak ya pengangguran sih di sana gitu
1: kan ibu rumah tangga kok pengangguran ya, gimana
4: ibu rumah tangga, pengangguran lah ya gimana
0: Mbak Tigi pengacara
4: terima honornya cuma dari suami
1: terima siap kalau begitu Mbak Tigi nanti kita ngobrol lagi kita dengerin lagu karena tadi ada yang request suka-suka. Oke deh
4: nanti
0: nanti sambung lagi.
1: Ya, nanti kita sambung lagi ngobrolnya. Kita
0: sambung lagi Mbak Ati.
1: Siap Mbak Ati.
4: Ita.
1: Siap.
4: Dan aku belum ketiduran ya.
1: Jangan. Oke. Siap. Okay. Kita
4: santeni kok
1: ya. Iya. Kita dengerin suka-suka dari Atik Sibi berikut ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu yang satu ini judulnya Aku dari tahun 87. Oke. Kita masih menunggu sambungan kembali, ternyata tadi terputus ya. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa nyambung lagi dengan Mbak Atik Sibi. Sebelumnya kita bakal menyapa-nyapa dulu
1: yang
0: Anda
1: ada di seluruh Indonesia.
0: Siap, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Halo, selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor,
0: Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di mana ini?
0: Gorontalo.
1: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kediri kampungnya Mbak Ati loh.
1: Oh iya.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Hai Nunuka, Nok Sibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki. Ada lagi di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sko, Sorong.
0: Kemudian Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talau.
1: Selamat malam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Siap, kalau begitu Mbak Ati, lanjut lagi ya.
2: Oke.
0: Nah, ini seorang Ati CB itu kan hitsnya ratusan ya. Dan konser pun udah sering
1: udah
0: banget
1: ribuan
0: gitu.
1: Ribuan kali konser, Mbak. Nah, ini milih lagu-lagunya buat dinyanyi itu ada syaratnya enggak, Mbak Ati?
2: Misalnya apa ya, nanti tanggal 31.
0: Ya misalnya tanggal 31 nanti.
1: Bakal ada berapa lagu yang dibawain oleh Mbak Ati?
2: Itu ya karena kan penyanyinya banyak, jadi kira-kira aku nyanyi 4 lagu lah.
0: 4 lagu ya.
1: Sekitar 4 lagu banget.
0: Oke. Okay. Susah dong milihnya Mbak Ati ya, karena kan Mbak Ati hitsnya banyak banget.
1: Hitsnya kan banyak, jadi gimana Mbak Ati? Pusing nggak Mbak?
2: Justru kalau rame-rame gitu aku malah seneng. Aku kalau
1: bodoh.
2: Kalau solo konser tuh aku nggak pernah mau gitu, takut soalnya tanggung jawab sendirian.
1: Tanggung jawabnya besar ya Mbak Ati. Wah, Mbak Ati ini lumayan bodoh.
2: Iya, kalau rame-rame gini kan kalau
1: enak ya, tanggung jawab dipikul bersama.
2: Nah kalau gagal kan dipikul rame-rame.
1: Dipikul rame-rame.
2: Gitu loh.
0: Oh Allah, bisa aja.
1: Ya.
0: Fansnya Mbak Ati ini nggak berhenti nelpon loh. Kita ke
1: Palu.
0: Ke Palu ya Mbak Yo.
1: Bu Farida. Okay. Selamat malam. Waduh. Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
3: Halo.
1: Halo.
3: Selamat sari.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Mbak Ati CB Bu Farida.
1: Langsung ya Bu Farida ya.
3: CB. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampaiin Mbak.
0: Apa yang mau
3: salam dari Ibu Farida dari
1: siap.
3: Palu.
0: Mbak Ati salam dari Bu Farida di Palu.
2: Oh salam juga ya. Salam untuk
1: Bu Farida.
2: Ini seluruh keluarganya.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Farida.
3: Ini Mbak Ati kan seorang penyanyi rock ya.
0: Iya.
3: Ya yang Ibu Farida tanyakan kalau seorang penyanyi rock itu kalau Mbak Ati itu suaranya mencapai berapa oktav ya?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Terus ada lagunya Mbak Ati yang Risau sama Maafkan. Ini kalau lagunya Mbak Ati Risau sama Maafkan ini menceritakan tentang apa?
0: Oke, ditungguin ya.
3: Terutama yang judul lagunya Maafkan.
0: Oh, siap.
3: Bu Farida dengar lagu itu ya.
0: Oke.
1: Siap Bu Farida.
3: Oke, salam sehat buat Mbak Ati ya.
0: Terima kasih.
3: Siap Bu Farida mau kirim salam ya.
0: Silakan 3 orang.
1: Bu Farida.
3: Oh iya, ada yang di Jepang ya, sahabat itu beliau sering gabung di Ruang Rindu yang lokal ya. Terus ada Pak Benijo sama Ayu. Dan untuk semua penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia, salam sehat.
0: Terima kasih, Bu Farida.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru,
1: dari
0: selamat
1: Palu,
0: malam.
1: Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong, selamat malam.
0: Halo.
1: Pak Atong.
0: Oke, tampaknya terputus ya. Agak sedikit lama tadi kita. Mbak Ati, ini ditanyain halo sama Bu Farida. Mbak Ati ini secara vokal itu berapa oktav sih yang bisa dicapai?
2: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan
1: tinggi, tinggi
2: tapi tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku. Sampai sekarang pun, sampai sekarang pun Ita tuh nggak berubah. Kalau aku tuh banyak berubah. Iyo, kamu kan suaramu tetap bersih dan tetap stabil lah kamu.
1: Lah, aku dipuji Mbak Ati, gitu. Aku langsung meleleh.
2: Iyo, aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama aku. Gila nih anak.
0: Gila.
2: Gak ya, berubah kalau aku tuh udah udah turun berapa ya, kadang-kadang dua nada dari yang dulu. Benar.
0: Oke. Okay.
1: Tapi Mbak Ati ini suara khasnya itu loh.
0: Oh mas, iya.
1: Yang orang itu.
0: Mbak Ati tahu gak resepnya Mbak Ita kenapa suaranya gak turun-turun?
2: Apa tuh?
0: Dia tiap hari naik ke lantai dua di rumahnya terus bengok-bengok Mbak.
2: Mungkin juga gini loh ya, mungkin karena aku jarang nyanyi kan, jadi kalau nyanyi lebih banyak di sini, jadi misalnya berbulan-bulan nggak nyanyi, kadang-kadang 2 tahun atau
1: ya, gimana. Iya, bisa terus pengaruh memang berarti ya, bisa benar-benar juga.
2: Tapi kalau
1: juga
2: sudah betul mulai aku sering nyanyi, itu naik lagi suara.
1: Naik lagi,
2: aku
1: betul. Oh,
0: okay.
1: Setuju Mbak.
2: Ya karena nggak terlatih aja gitu.
0: Oh iya iya iya, berarti begitu ya.
2: Nolo.
0: Kemudian pertanyaan ke yang kedua, risau dan maafkan. Ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
1: Kalau semua ini. Oh,
0: iya betul.
2: Risau dan maafkan.
1: Ya.
2: Dua-duanya lagu itu ciptaan Cecep Aes.
1: Cecep Aes.
0: Oke.
2: Ya dulu-dulu kan waktu tahun berapa itu? 80.
0: Risau 84 ya Mbak ya? Kalau nggak salah.
2: Iya 84 itu kan.
1: Betul.
2: Apa zaman dulu kan kita disodorin beberapa lagu banyak gitu kan, kalau mau rekaman terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah, tergantung pilihannya produser, terus aku pilih dari beberapa. Nah gitulah, tapi kalau sekarang
1: ternyata
2: itu kan
1: boom banget ya Mbak. Wis
2: mosok toh.
1: Iya risau Mbak.
2: Gak, aduh mosok toh aku kok.
1: Lu kok mosok?
2: Malah aku gak merasa.
1: Wih Mbak itu selalu humble loh Mbak.
0: Iya lo ya. Aduh. Orang Gemini emang begitu loh.
2: Terus tapi apa pertanyaannya?
0: Ceritanya tentang apa ya?
1: Ceritanya kok ceritanya.
2: Sepertinya kalau itu Cecep itu selalu atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain. Dan liriknya juga dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya, lebih mbulah opo kalau istilah sekarang tuh apa ya?
0: Lebih baper. Apa ya, Mbak?
1: Baper, bener.
2: Ya gak bisa dibilang romantik sih, cuman lebih, ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman dulu.
0: Okay,
2: kalau sekarang
0: ya
2: tuh lirik-lirik sekarang aku lebih suka lirik-lirik lagu lebih yang baru sekarang
1: ya,
2: anak-anak muda
1: lebih santai, lebih bahasa
2: ya
1: sekarang gitu loh,
0: lebih lugas,
1: dan kekinian.
2: Enggak, lebih apa ya, rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
1: puitis Mbak.
2: Maksudnya kalau itu akhiran A terus kayak gitu, apa sih namanya?
0: Berima, rhymes gitu ya.
2: Ya.
1: Itunya ya seperti itu.
2: Sama gitu. Kalau sekarang kan enggak. Jadi kayak cerita dan aku lebih suka lirik.
1: Lebih suka yang
2: lirik
1: sekarang,
2: lagu sekarang.
0: Oke, okay, ya. Siap. Kita ke Sumatera Barat ini Mbak Ati, ada Uni Rahma. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Uni Rahma.
4: Assalamualaikum.
2: Selamat malam. Masih banjir nggak di situ? Kemarin aku dengar banjir.
1: Oh, di Sumatera Barat masih banjir Bu Rahma.
2: Gimana di Solo tidak, kalau nggak salah ya?
1: Oh, Solo.
4: Kalau Rahma nih di Batu Sangkar, iya. Tanah Datar.
0: Oh, Rahma Batu Sangkar.
1: Ya.
0: Siap.
1: Ya.
0: Silakan Bu Rahma pertanyaannya.
1: Untuk Batik Sibi Bu Rahma.
4: Salam sehat dan bagi selalu ya buat Bang Yudi dan Mbak Ita.
0: Siap.
1: Siap.
0: Terus?
4: Mbak Ita nih, yeah. Idolanya Rahma di dari
1: Tamu. Oke. Terima kasih Uni. Aduh, tersanjung deh.
4: Aku bisa langsung berkomunikasi deh malam ini. Terima kasih.
1: Aduh,
4: juga
1: alhamdulillah.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan buat Mbak Ati?
1: Iya.
4: Nih, gimana tuh dengan grup Rumpisnya?
0: Oke.
1: Okay. Oh iya. Rumpis.
0: Siap. Siap.
4: Gerama juga pengen dengar lagu Optimis sama Nur Lela.
1: Siap, Optimis dan Nur Lela.
0: Ditungguin, mudah-mudahan bisa muncul nanti ya.
1: Allah bisa diputar ya Uni ya.
4: Ya, ya. Pokoknya sehat, sukses buat kedepannya buat Mbak Adi beserta keluarga. Buat
1: boleh.
4: Pendengar setia RRI di manapun berada dan buat Putri Yasmin dan Uni Zefni di Batu Sangkar.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Terima kasih Uni.
0: Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor ada Pak Hasanuddin. Selamat
1: Pak
0: malam.
1: Pak Hasanuddin, selamat malam.
5: Selamat malam Bang Rindu, Bang Memori, buat lagu Jaringan Nasional. Selamat malam Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
5: Waduh, hujan nih. Alhamdulillah berkah.
0: Weh, amin.
1: Berkah, Pak.
0: Siap, ada Mbak Ati CB nih, silakan langsung.
5: Iya, ada untuk pertanyaan saya untuk Madonna Indonesia,
1: iya.
5: Mbak Ati CB. Itu so energik banget itu, Masya Allah.
0: Mbak Ati CB energik banget katanya.
5: Energik banget ya, Masya Allah.
1: Sampai sekarang, Mbak.
5: Pengennya sih ngomongin kayak enak bahasa
2: sekarang
5: Jawa Timur.
2: Sekarang cintar lagi jadi tongkat kalau jalan.
0: Ya Allah, jangan dong.
1: Mbak Ati, guyonan nih kalau Mbak, aduh.
5: Aduh, Chris, Masya Allah, Mbak Ati. Cuma saya pertanyaan ini.
1: Ya, apa Pak Hasan?
5: Berarti ini kapan rekaman lagi untuk diproses album lagi terus dimasukin ke ya kalau sekarang mah YouTube kalau dulu kan ada CD ada kaset.
0: Siap. Itu aja terus pertanyaannya?
5: Itu bisa kerumpis itu bagaimana ceritanya?
0: Oke, siap, ditunggu ya.
5: Itu aja Pak Bang Yudi, Mbak Ita. Mbak Ati, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Makassar, selamat malam Ica.
1: Selamat malam Ica.
6: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi yang ganteng dan yang cantik.
0: Ih, capek deh.
1: Makasih Ica yang juga cantik.
0: Oke, Ca, apa pertanyaannya, Ca?
6: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
0: Oh iya dong, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis, Cak?
6: Tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Yang teman hidup ini.
1: Teman.
0: Optimis.
1: Optimis.
6: Oh itu, itu lagunya Mbak Ati juga.
0: Betul. Iya, itu lagunya Mbak Ati.
1: Salah satu hitsnya Mbak Ati Sibi. Iya, Ica.
6: Ica nggak tahu.
1: Nah, sekarang biar Ica tahu.
6: Iya, makanya aku baru tahu. Oh, itu lagunya.
1: Iya, betul Ica.
6: Terus diputar itu lagunya di Pro 1 loh.
0: Oh iya, betul. Pertanyaannya
6: aku
0: apa?
6: Aku mau nanyain, ada nggak sih lagu barunya Mbak Ati?
1: Oke,
6: tahu lagu-lagunya Mbak Ati gitu aja.
1: Siap,
0: siap.
6: Mbak Ati, selamat tugas Mbak Ita, Mas Yudi ya.
0: Oke,
1: Ica. Makasih Ica.
6: Salam boleh nggak?
0: Boleh, tiga orang.
6: Salam buat semuanya aja deh, biar adil dan bijaksana gitu.
0: Oke, terima kasih Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kalimantan Timur. Ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad Ridwan.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
7: Selamat malam. Dari ibu kota Nusantara.
0: Oh, dari IKN. Siap.
7: Mbak Ati. Bukan. Apa kabar?
0: Apa kabar Mbak Ati katanya? Apa kabar Kediri?
1: Iya,
2: saya baik.
7: Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti.
1: Nanti
7: Mbak
1: kapan-kapan Mbak Ati
0: main ke IKN katanya. Diundang Konser Pak Ridwan kan?
2: Iya.
7: Iya. Saya
2: aku juga pengen lihat sih.
7: Jadi presidennya ini, presiden ibu kota Nusantara.
1: Siap.
0: Seriusan.
2: Asalnya kamu udah pernah ke sana ya, Ita?
1: Aku belum, tapi kakak itu sering.
7: Mbak Ita, saya mau nanya nih. Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya, lady rockernya Indonesia kan.
0: Mbak Ati luar biasa lagu-lagunya katanya Mbak Ati.
7: Ya, itu
2: kan sih. Aku nggak inget lagu-laguku yang mana.
7: Ya risau sama maafkan itu udah luar. Aduh, pokoknya sama saya itu lengket lah gitu kalau saya dengar gitu kan.
0: Oke.
7: Mbak Ati, lamanya di Amerika itu berapa sih? Berapa tahun? Terus sekarang balik nggak? Tadi kan ada saya WhatsApp tuh gitu. Karena Mbak Tina kan lahir tanggal 25 Mei sama dengan saya tuh. Tapi saya tanggal 23. Kalau Mbak Tina kan 25 Mei 1963 ya kalau nggak salah ya. Teteh Ita juga. Mbak Ita juga hampir sama. Kalau saya sama Mbak ya, Ita Purnama sama saya 68 gitu kan. Jadi pokoknya artis-artis dulu itu kita apa ya, kalau di anu itu ada lagunya, ada teksnya, jadi kita hafal tuh
0: epilis orang
7: dulu itu gitu. Tapi pertanyaannya gini, ya terima kasih, walaupun saya nggak ngelihat konser-konsernya, lagu-lagunya epilis lah untuk orang-orang terdekat. Mohon maaf, bukan anak sekarang enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste orang-orang musik seperti dulu gitu.
0: Oke, siap.
7: Karena ngumpul.
0: Oke.
7: Iya.
0: Ngumpul ya. Sama-sama.
1: Terima kasih, Pak Aman.
0: Sehat selalu, Mbak Ati katanya.
1: Mbak Ati sehat selalu.
2: Terima kasih.
0: Oke. Okay.
2: Pak Ahmad ya.
0: Di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Ini apa namanya, dua pertanyaan langsung ya. Hampir sama dengan Pak Hasanuddin. Gimana kabarnya Rumpis? Dan dulu gimana ceritanya bisa masuk ke Rumpis?
1: Nah, silakan Mbak Ati.
2: Sekarang Rumpis sudah di kudeta sama
0: Ita ya.
1: Wes, Mbak Ati kiso ya lo.
2: Iya.
0: Diam-diam ya Mbak yo.
2: Iya Ita ya.
1: Kenapa itu, Mbak?
2: Sekarang Rumpis kamu Vina terus.
1: Jadi formasi baru ya? Yang kalau dulu formasi lama kan Mbak Ati, Malida, Vina. Almarhumah, Vina Panduwinata dan Tri Utami. Kemudian Mbak Ati kan lama tinggal di Amerika, kemudian Mbak Malida bisnis di busana muslimnya. Akhirnya formasi baru ada Mama Ina, Tri Utami, masuk baru aku, Yunisyara dan Memes.
2: Oh gitu. Iya ya. Benar.
0: Wong telu berkudeta ya.
1: Mbak di kudeta wong telu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Terus tadi pertanyaannya gimana kok?
0: Gimana ceritanya? Ceritanya Mbak Ati dulu masuk Rumpis?
1: Rumpis tahun berapa
2: itu? Namanya itu Tujuh Bintang. Itu kan yang bikin Deddy Dukun tuh, Dian Permana Putra waktu itu. Nah, terus ada Faris juga sih. Nah dari situ. Dari situ kan kita makin pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Mas Dedinya itu bikinlah
1: grup perempuan ya.
2: Itu untuk yang itu anggota
1: yang tergabung di Tujuh Bintang
2: aja gitu.
0: Oke.
2: Okay. Itu hanya karena ya itu tadi itu awalnya dari Tujuh Bintang.
0: Oke. Okay. Gitu. Nah, ini yang sebelahku ini juga ikut Tujuh Bintang sekarang loh, Mbak.
1: Kudeta
2: mana? Oh, di kudeta semua posisi.
1: Berarti kelamaan di luar negerinya. Makanya Joshua.
0: Oke.
2: Masih ada enggak?
1: Masih. Beberapa 2 bulan yang lalu konser, Mbak, di The Hang Kemang.
2: Oh, tapi Faris enggak ada kalau enggak salah.
1: Enggak ada. Mas Faris kemarin absen.
0: Oh iya. Ini pertanyaan dari Pak Hasanuddin di Bogor. Kapan rekaman lagi?
1: Iya, yang terbaru Mbak, single terbaru.
2: Iya sih, yang terakhir tuh kayaknya 2 tahun lalu aku bikin single sama Musika waktu itu ya. Tapi lagu
1: maafkan
2: itu
1: ya, Mbak.
2: Lagunya Nici.
1: Lagunya Nici, betul.
2: Yang judulnya Menunggu Karma kalau nggak salah.
0: Terusir.
2: Nah, terus aku suka banget sama lagu itu. Memang memang itu aku yang minta ke Musika. Terus akhirnya dikasih sama Musika untuk bawain. Ya kebetulan kan itu Nici kan itu artisnya Musika kan.
1: Oh iya betul.
2: Gitu. Jadi ya udah aku bikin itu. Bikin single itu, Musika bikin single tuh aku lagu itu tapi dengan aransemen yang baru.
1: Gak
2: sama sekali lain gitu dari musiknya Nici gitu.
0: Oke, berarti
2: itu loh. Dan terus kalau sebenarnya masih pengen sih seperti masa itu kemarin kamu juga lihat ya itu Madonna 68 tahun.
0: Iya benar.
2: Jadi artist of the year loh.
0: Gila, siap, ya? Benar, benar, benar, biasa, benar. Benar.
2: Padahal jalannya udah sempoyongan. Gitu gak? Makanya kita iya, berarti masih ya, bisa kan? Tuh Ida.
1: Masih dong. Berarti iya, gitu loh yo. Kita insya Allah bisa ya Mbak Ti ya.
0: Duet Gi berdua. Kita Purnama Sari dan Ati CP.
1: Ayo.
2: Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya susah. Kalau udah seumur aku tuh kayaknya
1: siapa ya bilang?
2: Maksudnya jarang lah ditengok sama IO itu untuk misalnya.
1: Tenang aja Mbak, sebelahnya produser ini Mbak.
0: Bukannya Mbak Ati tiap tahun ke Indonesia konser mulu.
1: Konser mulu Mbak Ati masuk kayak gitu loh. Saking iya humble-nya.
2: Tapi enggak tahu ya. Kalau menurut aku tuh begitu, kalau ya sama aja sih itu aging tuh di dalam musik itu terutama untuk penyanyi perempuan ya, itu kayak diskriminasi gitu ya. Ageism kalau dibilangnya ageism.
0: Jadi
2: kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya makin seksi ya. Gitu dipikirnya. Makin seksi. Kok perempuan kok ngesak nih?
1: Ngesak ya Mbak.
2: Iya. Terus tadi pertanyaannya apa kok jadi kemana-mana?
0: Iya, kapan bikin lagu baru gitu.
2: Oh iya. Masih pengen sih.
1: Masih pengen.
2: Karena apa ya, yang namanya musik itu nggak pernah ada habisnya, nggak ada umurnya,
1: nggak ada umur, nggak ada batasan
2: iya,
1: umur
2: bener.
1: Tuh.
2: Jadi ya pengen sih, tapi aku pengennya dengan musik yang lebih fresh gitu ya, yang lebih
1: pastinya, Mbak,
2: lebih baru gitu, nggak yang apa yang slow kayak duluan. Siap. Kebanyakan hit lagu hitnya kan yang slow gitu. Aku pengen kayak bikin apa dance music kayak gitu.
1: Betul Mbak.
0: Karena kan Madonna itulah juga terakhir dance music ya nggak sih?
2: Iya.
0: Yang 2026 ya, ini.
2: Terus dia collaborate sama
0: Sabrina Carpenter
2: yang muda kayak gitu kan?
0: Iya.
2: Itu kalau di sini masih apa kita ya Ita ya?
1: Iki Mbak, jangan khawatir Mbak, sebelahku ini produser, biar dia yang ngatur.
2: Iya. Mana mau anak muda duet sama aku, ya gak sih?
0: Kan, nanti. Kalau gak salah beberapa waktu lalu sempat ada
1: banyak yang
0: aku lupa lagi namanya, sempat mampir ke Pro 1 dia loh, Sofia, Sofa. Siapa lah ya itu Mbak Ati ya, yang pernah duet sama Mbak Ati?
2: Sopo?
0: Ada loh.
1: Berapa tahun yang lalu? Ya, aku ingat.
0: 4 apa 5 tahun yang lalu gitu.
1: Singlenya Mbak Ati sama. Iya, Sopo Mas ya. Namanya lupa aku.
0: Sofia.
1: Enggak tahu lah.
0: Pokoknya itulah ya.
1: Yang jenenge pikun.
2: Sopo pernah.
0: Iya.
2: Iya, Sopo.
0: Pernah Mbak Ati, orang kita pernah, maksudnya aku sama dia pernah ngobrol di sini.
1: Itu mereka kan Sofia, baru ya? Berapa tahun aja wes pikun loh Mas Yudi.
2: Padahal
1: lu enom.
2: Tapi aku gak pernah duet udah lama. Sofia.
0: Sofia
2: Sopo gue.
0: Bukan Sofia, pokoknya siapalah namanya cewek itu ya. Mas nanti Yudi, coba aku cari ya.
1: Nanti Mas Yudi aja lupa apalagi kita.
0: Nah, oke.
2: Itu lagu lama kali.
0: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di Recycle.
1: Ya.
0: Pak Ahmad ya. Ridwan di Bandung.
1: Pertanyaannya tadi Mas.
0: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
1: Sudah
0: berapa ya, lama sudah gitu
1: berapa
0: maksudnya?
1: Berapa lama tinggal di sana?
2: Tahun Juli kemarin tuh udah 25 tahun kalau gak salah.
1: Wow.
0: Pantesan rambutnya udah blonde sekarang ya.
1: Orang lama banget Mbak Ati. Udah lama ternyata ya.
0: 25 makin tahun ya Mbak.
2: Banyak. Wih. Dan 25 tahun.
1: Wih, itu udah silver loh Mbak.
2: Bahasa Inggris ngono loh.
1: Berarti itu paling bisa. Berarti itu paling bisa loh Mas. Berarti ini
2: ya ampun ora iso aku.
0: Gaya. Berarti kalau komunikasi sama Tuan Ati CP gimana dong? Pakai bahasa apa dulu?
2: Jawa.
0: Oh, anak dia
2: wajah itu tahu banyak bahasa Jawa. Benar.
1: Suami tercinta Mbak Ati itu kan guru bahasa Indonesia juga.
0: Oh begitu.
2: Bukan.
1: Oh bukan ya?
0: Saya tahu lagi.
1: Saya tahu ya. Pinter bahasa Indonesia.
2: Bahasa Indonesia. Cuman dia lumayan lancar gitu.
0: Oh.
2: Lumayan lancar. Dia pernah 10 tahun kerja di Jakarta.
0: Dipikir SD impres kali guru bahasa Indonesia.
1: Asal ikut jenis asalnya plus dulu. Di
2: Amerika kali iya.
0: Oke.
1: Gitu. Aduh. Pertanyaannya ya, apa lagi, Mas?
0: Berarti kita muter lagu lagi.
1: Oh iya, kita puter lagu lagi.
0: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Ngobrol lagi kita, Mbak ya.
0: Monggo diseruput dulu kopinya biar enggak ngantuk.
1: Tidur dulu, Mbak, jangan tidur dulu.
0: Ini aku pilihin
2: kok
0: yang
2: duit. Kita angkat-angkat berarti aku wis turu.
0: Oke, ini ada Atik Sibi featuring Roni Sianturi berdua.
1: Yeay.

0: masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi nungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik Sibi. Coba kita sambil menunggu telepon dari apa? Nunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk. Oke, mana nih? Assalamualaikum Mbak Ita Purnamasari, dan salam saya juga buat Isan Tarore serta Yudi Ismail. Oke.
1: Bagaimana apa nih? Tamu kita malam ini Atik Sibi.
0: Mantap kali.
1: Saya Wardania dari Kampung Lung, permukiman Guci Rompong ke Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi. Saya senang dengan semua artis Indonesia. Saya doain semoga sukses dan selalu sukses sampai jaya dalam bermusik. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik Sibi.
1: Atik maksudnya, salah iya. Ketik ini Mas. Typo.
0: Saya paling suka lagunya Atik Sibi, tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risau dan Maafkan. Udah diputerin ini. Typonya banyak biasa, banget.
1: Atik Sibi selalu sehat dan keluarga. Apakah Mbak Atik Sibi tinggal di Indonesia betul atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Setelah bisa dengan Roni dan sekarang sudah punya 2 anak.
0: Atau nambah lagi atau punya cucu. Oke. Terima kasih. Dari siapa ini? Enggak ada namanya ya.
1: Ada dong.
0: Mana tuh?
1: Dari ini. Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur Kabupaten Paser. Namanya adalah
0: titik.
1: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
0: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh. Apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
1: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah
0: dijawab ya.
1: Dijawab ya tadi.

0: Jadi ibu rumah tangga dan sekali-sekali bernyanyi.
1: Salam buat Bu Farida dari Palu,
0: Ayu Masohi di Maluku Tengah, Mas Gilang, dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail. Selamat bertugas.
1: Arigato. Tak.
0: Hah? Arigato kok tak?
1: Enggak.
0: Kirain.
1: Oke, ini ada Bidan Luis. Iya, di Sorong kakak Ita, abang Yudi. Wih, Ita belum masuk.
0: Bisa masuk ini.
1: Oh iya, karena Luis tadi dipakai telepon sama Mbak Atik
0: nih,
1: ya.
0: Ada gambarnya Bidan Luis nih dengan jempolnya mantap.
1: Oh terima kasih Bidan Luis.
0: Oh cantik ya, Bidan Luis nih cantik loh mas.
1: Oke, okay, ini ada Brandy. Coba kita dengerin ininya
0: voice
1: ya.
0: Voice note-nya.
1: Voice note-nya. Oke, okay. Kita dengarkan voice note dari siapa namanya? Brandy.
0: Brandy coba.
1: Sebentar.
2: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
1: Malam
2: dari Brandy Bogor. Malam Mbak Ati Sibi, sehat-sehat selalu Mbak Ati ya. Mbak Ati Sibi, saya pengagum Mbak Ati ini. Terutama lagunya Terserah Boy.
1: Okay.
2: Ini lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dan kalau saya bekerja, saya flight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali Mbak Tisibi. Oh iya Mbak Tisibi, sudah berapa lama di Amerika Mbak Tisibi? Dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak Tisibi lakukan di Amerika? Selain jogging yang luar biasa 12 kilo. Dan salam untuk keluarga Mbak Tisibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak Ati CP. Katanya kalau udah nggak diangkat keturun.
0: Berarti keturun artinya ke.
1: Diangkat ternyata Mbak Ati.
3: Iya.
1: Kirain keturun.
3: Ini hampir nih wis kerukupan.
1: Wis kerukupan ya, ya. Ya udah supaya tidak ngantuk.
0: Supaya kita seru-seruan Mbak Ti, kita ada segmen impresi Mbak Ti.
1: Waduh.
0: Indahnya okay. Memori penuh rasa simpan di hati.
1: Mbak Ti kita tanya-tanya, mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
0: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh Mbak Ti. Nah ini Mbak, bunyi musiknya nih.
1: Segmen ini musiknya impresi. Nih, impresi nih.
0: Coba.
3: Oke, tebak-tebakan.
0: Nah,
1: tebak-tebak menebak ya nggak sih Mbak lagunya?
0: Kalian Mbak Ati bisa nebak. Di sini ada donat Mbak buat Mbak Ati.
1: Oke. Nanti kita pas ketemu kita kirim ya Mbak. Kok kita kirim? Kita nikmati bersama-sama donatnya.
0: Oke, Mbak Ati siap.
1: Siap ya.
0: Siap.
1: Silakan. Okay. Pertanyaan pertama.
0: Dalam album Nusantara 3, Atik Sibi membawakan lagu yang berjudul Perawat Muda.
1: Perawat Muda.
0: Siapakah pencipta lagu yang berjudul Perawat Muda? Ini teman Mbak Ati nih, sama-sama dari Jawa Timur.
1: Ayo siapa Mbak?
3: Lagune sopo?
1: Lho, lagune sampean Mbak Perawat Muda.
3: Suster neng di ku sing aran kok.
0: Sing teng duduk suster ngesot ya, Mbak.
3: Suster rumah sakit yang aran itu. Aku enggak tahu lagu siapa itu Perawat Muda ya.
1: Iya, yang nyiptain orang Jawa Timur juga, Mbak. Coba diinget-inget.
0: Koncone dhewe, Mbak. Koncone kene, Mbak.
3: Pokoknya di albumku semua yang dulu kan yang Nusantara-Nusantara itu kan rekamannya di Surabaya. Dan itu semua kebanyakan lagu-lagunya Jamal Mirdad kan dulu. Gitu. Jadi aku enggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu itu kalau rekaman langsung satu album dalam semalam.
1: Wih. Piu.
3: Jadi enggak tahu lagi itu judulnya apa, enggak tahu.
1: Perawat Muda, klunya yang menciptakan orangnya pakai kumis.
0: Aduh.
1: Tebel.
0: Oh, itu kan udah dibocorin.
1: Dibocorin loh.
3: Oh. Johan untung.
1: Bener. Johan untung.
3: Iya.
1: Mbak donat satu Mbak Ita.
0: Donat satu ya.
1: Oke, okay. Ati CB pernah membawakan lagu untuk Pekan Olahraga Nasional. Ingat? Bersama artis-artis lainnya. Sebutkan dua saja dari tiga orang artis yang nyanyi bersama-sama Ati CB untuk lagu Pekan Olahraga Nasional.
3: Lagu yang mana sih Pekan? Olahraga Nasional.
1: Emang lagunya harus diambil yang susah-susah Mbak.
3: Iya coba. Itu aku gak bisa denger ya.
1: Lagunya?
3: Lagunya yang mana ya.
1: Waduh,
3: itu
1: yang
3: pon tahun berapa itu ya.
1: Kalau gak salah tahun 88 deh.
0: Sama ayo, siapa sopa,
3: aja
0: Mbak?
3: Waktu itu. Waduh lali aku.
1: Ya wes. Langsung kita jawab.
0: Berarti donatnya melayang ini Mbak.
1: Ada Odi Agam, Ahmad Albar, dan Jeronimo. Ingat gak sih Mbak?
3: Oh iya iya iya.
1: Ingat ya. Oke, yang ini Mbak Ita.
0: Pertanyaan ketiga, ada sebuah lagu berjudul Bersemi Kembali ciptaan Priam Prihanjono, di mana Atik Sibi juga ditampilkan di lagu tersebut. Dalam album siapakah album itu berada?
1: Ingat nggak Mbak, lagu Bersemi Kembali ini album orang, tapi Mbak Atik CB diajak featuring di lagu
0: album
1: tersebut.
0: Di lagu tersebut.
1: Siapa albumnya siapa? Ayo.
3: Aduh, zaman dulu tuh tau nggak?
1: Apa?
3: Pokoknya disuruh nyanyi, nyanyi aja gitu. Aku gak tahu tuh.
1: Oke, klunya.
3: Apa pokoknya nyanyi, nyanyi aja gitu loh zaman dulu.
1: Namanya itu ada salah satu arah mata angin.
0: Nah.
3: Arah, maksudnya arah mata angin itu salah satu liriknya.
1: Bukan, namanya. Nama penyanyi itu ada, namanya mengandung mata angin.
3: Angin opo ya mata angin. Mbok wis gak ero aku.
1: Namanya Victor Huta Barat. Ingat enggak sih diajakin nyanyi sama?
3: Iya iya. Ya aku pernah itu nyanyi sama dia tapi aku enggak tahu judulnya. Lupalah.
1: Lupalah ya kan.
3: Dia juga itu penyanyinya Purnama Record dulu dia.
1: Oh, oke. Okay.
3: Tuh.
1: Berikutnya Mbak Ita.
0: Berikutnya, pada album Di Sudut Kemegahan Hidupnya, ada satu lagu yang diciptakan oleh Eric Van Houten. Apakah ya, judulnya? Ya. Apa Mbak judulnya?
3: Ya itu tadi judulnya, di sudut keremangan, apa tadi itu?
1: Bukan, kalau Di Sudut Kemegahan Hidupnya kan diciptakan saudaranya Bang Eric, Barce kalau nggak salah ya. Nah ini yang Bang Eric.
3: Barce.
1: Yang Eric menciptakan satu lagu di album itu.
0: Apakah judul lagunya?
3: Apa ya? Gak ero aku.
1: Gak ero ya.
3: Oh, aku tuh cuma tahu laguku tuh
0: pas,
3: maafkan.
0: Lewat-lewat Mbak.
3: Risau.
0: Pas.
1: Ya ya pas. Ya. Tapi emang lagu ini bukan satu lagu hit sih.
0: Lagian Mas Yudi tuh pertanyaan pertinyi-inyi itu aneh-aneh.
1: Bukan aneh, ini susah.
0: Ya maksudnya susah, aneh.
3: Keremangan, gimana itu sudut keremangan.
1: Kemegahan Mbak, itu kan albumnya Mbak Ati loh.
0: Marah ini Mas Yudi nih Mbak Ati.
1: Marah judul lagunya adalah Detik-Detik. Oke. Okay.
3: Oh, Detik-Detik, iyo, iyo.
1: Nah, pada album pada album Nusantara 7
0: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan di album itu
1: oleh Arianto?
0: Nusantara 7.
3: Setahu ya, setauku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
1: Jamal Mirdad.
3: Kalau yang asli ciptaan itu Arianto, yang langsung aku bawain yaitu
1: Ilusi Pagi.
3: Ilusi Pagi.
1: Angsa-angsa putih ya.
3: Angsa putih, mandi-mandi pagi, kademen isu-isu. Dibikin lirik loh. Kademen isu-isu adus, dibikin lirik zaman
0: dhisik iki. Adus itu adalah mandi buat para pendengar yang tidak.
1: Mandi-mandi pagi di air yang bening di pinggir telaga ya, Mbak ya.
3: Makanya sampai mandi aja dibikin lagu.
1: Mandi aja di pinggir telaga ya enggak?
3: Gila,
0: yo. Oke.
1: Ya ya ya ya ya. Ya wes.
0: Apa judulnya enggak lo?
1: Mbak Ati enggak tahu ada berapa lagu yang diciptakan Arianto.
0: Ada 3 Mbak Ati.
3: Kalau enggak salah itu waktu itu 3 apa 4 gitu.
1: Nah, iya benar 3.
0: Disebutin judulnya Mbak Ati.
1: Enggak usah,
0: oh,
1: susah.
3: Judulnya raro ya kuwi mau sing mandi isu-isu mau.
0: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar
1: mandi,
0: yang
1: mandi
0: tidak
1: pagi.
0: Tahu.
3: Pagi.
1: Tapi pernah nggak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live Mbak?
3: Kayaknya nggak pernah.
1: Nggak pernah ya Ilusi Pagi ya.
3: Oh nggak pernah. Lalu ngaku aja nggak tahu lagunya yang mana.
0: Oh pemennya penonton.
3: Tahu sih lagunya, cuman aku nggak tahu. Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
1: Secara live ya.
0: Secara live.
1: Mudah-mudahan nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi mandi-mandi pagi secara live ya.
0: Mati.
3: Mandi-mandi pagi.
0: Mandi-mandi pagi, aduh. Ini Mas Yudi Maya ya, wae emang.
3: Itu kenapa aku nggak pernah bawain karena aku merasa itu bukan aku gitu kayak nggak apa.
0: Bukan karakter Mbak Ati.
3: Iya, dulu kan. Itu kayak apa ya itu, nah makanya setelah Ilusi Pagi itu aku ganti ke Risau itu, makanya di judulnya Transisi.
1: Transisi ya.
3: Dari musik yang pop,
0: dari karakter gitu, yang pop, pop melo,
3: pop yang ke lain,
1: progresif.
0: Ya, progresif sih. Ya. Ke pop progresif ya.
3: Bukan pop progresif, ya pop ya, ya pop aja.
0: Pop aja loh. Di situ yang menciptakan istilah itu kan, kalau nggak salah gengnya Deddy Dukun ya, Mas Deddy.
3: Ya cuman musiknya yang bikin itu Erwin Kutawa kan tuh dikenal sebagai basis kayak jazz gitu kan.
1: Okay.
3: Gitu tuh aja gitu.
1: Siap kalau gitu.
3: Aku lebih pas gitu, karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya, tapi kalau dikemas dengan chord-chordnya yang lebih agak lebih sulit, nah itu jadinya lain gitu.
1: Oke.
3: Gitu.
1: Siap. Mbak Ati, ini masih banyak yang WhatsApp, kita baca ya buat Mbak Ati ya. Ada assalamualaikum, salam sehat selalu Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih sudah menghadirkan penyanyi favorit saya, yeah, Mbak Ati CB. Aduh, katanya.
3: Terima kasih masih ingat.
1: Iya, salam dan sukses dari Lok Sumawe. Sri Wahyuni namanya.
3: Waduh, jauh ya.
1: Iya, tuh. Mbak.
3: Iya, aku padahal pengen lo ke itu naik Gunung Loser di situ.
0: Oh. Semoga tercapai ya Mbak ya keinginanmu, amin.
1: Mama, ini ada WhatsApp. Namanya Jamal di Magelang. Om Jamal di Magelang. Koleksi kaset.
3: Bukan Jamal Mirdad kan?
1: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album Dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku Merintih, album Dia track ke-10. Ingat Mbak Hatiku Merintih?
0: Ingat gak Mbak Ati?
3: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
1: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama
3: aku tahu Merintih. Lagu itu.
1: Oke.
3: Okay. Itu lagunya Yongki ya.
1: Bacain
3: lagu
1: Mbak,
3: Dia
1: ini, Mbak.
3: Juga lagunya Yongki sih.
1: Oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
4: Assalamualaikum RRI Pro 1 Jakarta yang relay ke seluruh stasiun RRI Pro 1 di setiap daerah ya. Saya Jamal di Magelang. Senang banget Ruang Rindu malam ini bersama Mbak Atik CP.
1: Kalem sekali. Atik
4: CP itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya atau 89, album Dia. Senang banget itu 10 tracknya, lagunya bagus-bagus. Paling seneng itu setelah lagu Dia track ke-10 Hatiku Merintih. Kalau hit sebelumnya ya suka Optimis, Kekang, Permohonan.
1: Siap. Tadi udah diputerin.
4: Mau lihat langsung live-nya Mbak Ati CP waktu di Prambanan Jazz 2025.
1: Oke, siap.
4: Senang banget.
0: Siap,
4: bisa
0: Mas.
4: Lihat Mbak Ati nyanyi masih penuh powernya.
1: Oke. Jadi Mbak Ati katanya lagu Hatiku Merintih ciptaan Indra Lesmana, Mbak Ati, kata Pak Jamal.
3: Oh iya. Di album Dia itu ada beberapa lagunya Indra ya.
0: Betul Mbak Ati.
1: Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Salam kenal dari Ibu Asna. Asna.
0: Dan salam buat Mbak Atik Sibi.
1: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
3: Apa kabar Ibu Asna?
0: Alhamdulillah
1: baik katanya.
0: Kita ke Lampung Mbak Ati, ada Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mbak Ati.
5: Assalamualaikum Mbak Ati Sibi.
1: Iya, ya, pertanyaannya Bang Leman.
5: Iya, gini Mas Yudi, Mbak Ita, pertanyaannya untuk Mbak Ati. Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, intangan-intangan apa saja kah yang didapati Mbak?
1: Oke. Siap.
5: Yang kedua, apa namanya itu, adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu, maksudnya penyanyi Indonesia gitu ya.
1: Oke.
5: Penantian Mbak Ati gitu, ataupun ketemu yang di sana gitu. Saja Mas Yudi. Oke, salam salamnya Mas Yudi.
1: Oke.
5: Untuk semua saja, tanpa kecuali yang ada di Sumatera, Bangka Belitung, di Lampung, Tanggamus, Matang Sawah, Kubalak dan sebagainya, untuk Benijo, Bung Benijo, Ibu Fatmawati, untuk
1: tiga doang ya.
5: Ibu Hayanti di Tolikali dan tanpa kecuali semuanya. Gitu saja Mas Yudi.
1: Sama-sama, terima kasih.
5: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke
0: siapa itu Mas? Atong.
1: Atong di Pekanbaru. Selamat malam.
0: Patong.
6: Selamat malam Bung Rudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
1: Siap, silakan dengan Mbak Ati Sibi, Pak Atong.
6: Selamat malam Mbak Ati Sibi.
1: Iya.
6: Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh Gito Rolis, Permata Hitam. Itu kalau enggak salah juga ada dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Saya
1: Permata Hitam.
6: Lebih suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Itu dapat gitu. Jadi malam ini kepengen kali mendengarkan lagu itu.
1: Coba nanti kita tanya ya.
6: Iya, jadi itu kesan yang pertama. Kalau Mbak Ati Sibi itu kan, kalau di Rubis yang paling teringat Nur Lela sama Mbak Ita.
1: Oke, siap.
0: Siap Pak Atong.
6: Yuk, salam-salam.
0: Silakan Pak Atong.
6: Buat kru Prosatukan Baru tadi, enggak tahu entah siapa yang siaran enggak didengar sebelum ini. Terus buat semua yang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta. Itu saja. Selamat malam Mas Rudi, Pak Ita.
0: Oke.
1: Selamat malam.
0: Mas Rudi apa kabar?
1: Mas Rudi baik.
0: Aduh, kenapa enggak?
1: Yaudah, kita terima satu penelpon lagi Mbak Ati ya. Halo Teh Dinda, selamat malam.
0: Selamat malam Teh Dinda.
7: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
1: Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
7: Luang rindu, luang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
7: Atik Sibi.
1: Halo?
0: Halo? Mbak Dinda?
1: Teh Dinda? Oke, terputus tampaknya. Ya sudah. Mbak Ati, ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan apa saja yang pernah dihadapi selama berkarir?
3: Rintangannya? Apa ya?
0: Dukanya mungkin.
3: Rintangannya... Ya, apa ya? Pertama itu aku tuh enggak pernah punya manajer selama aku nyanyi. Jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama aku orangnya susah diatur. Jadi apa? Makanya aku enggak pernah punya manajer gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya kalau aku punya manajer mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja. Jadinya
0: berarti harus ngurus
3: fokusnya
0: macam-macam.
3: Banyak hal kayak gitu.
0: Harus ngurus macam-macam.
3: Dan apalagi ini. Ya gitu deh. Kalau zaman dulu kan waktu masih muda, kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu. Bener gak Ita?
0: Iya sih Mbak. Apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
3: Iya masih tahun 80-an.
0: Iya tahun 80-an gitu ya Mbak Ati ya. Itu.
3: Jadi kalau misalnya nih suasananya enggak
0: mendukung,
3: enggak menyenangkan gitu, atau soundnya kurang bagus misalnya contohnya. Nah itu membawa moodnya juga nyanyi
0: moodnya juga langsung
3: kayak,
0: Mas,
3: enggak enak ikut enggak gitu, bagus
1: ya,
3: juga
1: gitu ya.
3: Tapi setelah aku justru setelah punya anak gitu ya, justru aku lebih
0: enjoy,
3: bisa beradaptasi
0: tuh,
3: gitu,
0: betul,
3: bisa
0: lagi
3: mengkontrol moodnya gitu loh. Bahwa aku mau suasana yang bagaimanapun gitu, ya aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku gak peduli gitu. Waktu muda ya. Jadi tantangannya ya lebih banyak mungkin apa ya, nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu aja sih.
1: Saya tahu lah Mbak Ati. gak punya manajer aja hitsnya banyak banget loh. Apa? Lah kayak gimana kalau punya manajer?
3: Belum pernah dalam hidupku punya manajer.
1: Wow. Waduh Mbak, kalau punya manajer berarti semua lagu hits iya kalah dong sama Mbak Ati.
3: Aku lagi manajer wes sugih rek. Karena gak di manager makanya gak suge-suge.
1: Oke.
3: Iso aire. Iso yang itu Ita kan suge manajernya aja Dita.
1: Oke, ini kita coba terima telepon satu lagi, mudah-mudahan gak keputus ya. Halo. Teteh Dinda kah ini?
7: Iya, halo.
0: Iya, Teteh tersambung lagi kita. Teteh langsung aja ya.
1: Oke, ya silakan langsung Teteh Dinda.
7: Selamat malam.
1: Iya, langsung aja pertanyaannya.
7: Iya, nggak tahu di Amerika jam berapa nih Mbak Ati ya. Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya, tadi nervous waktu masih muda tapi sekarang tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya Mbak
1: iya,
7: Ati ya.
1: Iya, betul.
7: Nah, yang jadi pertanyaan Teteh ini, kalau bawain lagu tuh kan Teteh suka simak itu ada improvnya. Nah, untuk improvnya ini memang sesuai dengan lirik lagu itu atau memang diminta oleh ya apa namanya yang buat lagu begitu? Itu sih pertanyaannya.
1: Oke, okay. Itu aja. Oke,
7: Mbak. Itu aja Mbak Ati sukses dan Mbak Ita juga ya sukses
0: sama-sama Teteh Dinda.
7: Selamat malam.
1: Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda improve itu memang dibikin sendiri atau ada yang mengarahkan atau diminta begitu?
0: Apa, musik karakternya.
3: Nah itu kekuranganku, aku tuh kan natural singer lah ya, jadi nggak apa kan biasanya mesti ada training gitu kan, kita latihan, ada paling nggak sekali waktu ada vocal coach gitu ya, vocal coach. Bener nggak Ita?
0: Betul sekali.
3: Tapi selama ini aku nggak pernah
1: vocal okay, coach ya. Juga
0: nggak pakai vocal coach,
3: nggak pernah exercise vokal aja nggak pernah gitu, jadi langsung aja nyanyi gitu. Makanya suaraku seringkali serak gitu sehabis nyanyi ya, karena itu tadi nggak pernah exercise vokal gitu Mbak. Kalau itu gimana, sering ya vokal ya,
0: kebetulan kan di rumah ada piano Mbak Ti. Minimal itu kalau pagi sebelum berangkat kegiatan aku
1: klinding-klindingan ya.
0: Iya, klinding-klindingan itu sampai nyanyi.
3: Oh, iya.
1: Berarti enggak pernah exercise vokal, enggak punya vokal itu coach. Itu aja keren ada, banget ada, loh. Tapi kayak mana kalau punya Mbati?
0: Lagi kalau ada wes kabeh kalah.
3: Iya, maksudnya piye? Nah, makanya itu ya nyanyinya ya gitu-gitu terus, nggak ada ya, progres.
1: Tapi kan keren banget. Keren itu. Cuma
0: Mbak Ati sudah punya ciri khas dan karakternya.
1: Iya, karakternya kuat banget.
0: Nggak tergantikan.
1: Tenanan nih Ki, aku udah sering ketemu, ngapain sih masih muji-muji ini goroan gitu ya nggak sih?
3: Ya pokoknya nggak ada yang ngarahin, jadi ya.
0: Tapi keluarnya ya? Luar biasa loh Mbak.
3: Aku kalau nyanyi tuh aku selalu apa ya merasa kayak di gimana gitu, itu aja.
1: Sengaunya dapet,
0: terus serak-serak,
3: basahnya aku selalu dapet.
0: Iya loh Mbak.
3: Mosok sih.
1: Loh, kalau ketawa ya.
3: Kamu juga gitu loh, distinctif suaramu Ita.
1: Ya. Oke. Nah, ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru nanya.
3: Pekanbaru.
1: Iya, nanya lagu Permata Hitam. Emang
0: katanya
1: pernah
0: dibawain batik sih biak-biak, benar Mbak? Permata Hitam gitu.
3: Permata Rolis. Hitam tuh kan lagunya orang kalau enggak salah.
1: Iya, Gitarolis sama Ikang Fauzi yang Ikang aku Fauzi. Tahu sih.
3: Oh.
1: Mbak Ati pernah bawain lagu itu emang?
3: Enggak pernah. Mungkin acara TV kali, TVRI kayak gitu.
1: Mungkin kali ya.
3: Tapi kalau recording kayaknya enggak pernah Permata
0: kalau
3: Hitam.
0: Kalau di rekaman belum pernah.
1: Oke. Okay.
3: Ya kan kalau zaman dulu Ita inget gak kalau TVRI pesanannya
0: kita nyanyi lagunya
3: lagu
0: siapa?
3: Ini,
1: iya.
0: Mungkin Pak Atong liatnya di situ.
1: Mungkin ya, siap. Ada WhatsApp terakhir. Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi, Mbak Ati, love you always. Dari Bien sampai Saiki, semoga iso ketemu neh yo. Mau telepon nggak bisa masuk. Oke. Mbak Ati pernah nggak selama di negara Mr. Trump nyanyi perform reguler di sana atau bikin konser? Terus pengen nggak pindah ke Indonesia lagi Mbak?
3: Oh pengen dong. Nanti sepertinya kalau suamiku udah pensiun sih, dia pengennya pindah
1: ke Indo,
3: tapi nggak tinggal di Jakarta gitu. Pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur kayak gitu.
0: Yang penting tetap di Indonesia.
1: Nang Kediri paling ya Mbak.
3: Iya, iyo Kediri ku enak panganan nih, wes tenang.
1: Dia minta lagunya Mbak Ati yang liriknya
0: apakah lagi kurangnya aku? Lagu apa itu Mbak?
1: Lagu apa itu Mbak? Apakah lagi kurangnya aku?
0: Ada liriknya kan?
3: Apakah lagi? Itu lagunya siapa itu ya? Lagunya Erwin ya? Lupa.
1: Mungkin kali ya. Mungkin kali. Apalagi yang itu ya?
3: Mbo.
1: Ya wes. Mbak, gimana ada persiapan buat konser?
3: Saking banyaknya lagu ya, sampai aku nggak tahu. Nah itulah kalau penyanyi nggak nulis lagu sendiri gitu kali ya Ita ya?
1: Iya, iya kali ya.
0: Soalnya be Mbak, nggak juga sih.
3: Oh kamu apa semua lagu-lagu ya?
0: Apalah, ya? Insya Allah apal.
3: Ya aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja. Gitu.
0: Nah Mbak Ati, kembali lagi ke
1: persiapan konser sekarang gimana?
0: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini. Persiapannya gimana Mbak Ati? Udah latihan kah?
3: Belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
0: menjelang ya.
3: Kalau konser di sini tuh ya maksudnya
0: dua minggu
3: ya kita udah tahu lah Ita ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4 hari 3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan gitu kita. Jadi enggak ada persiapan yang kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata gitu, mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan tuh artisnya itu. Okay. Bener nggak Ita?
0: Iyo, sebagian bener. Iyo
3: kan? Paling latihan sekali, terus
0: sekali dua kali.
3: General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan? Dari dulu ya gitu. Jadi nggak ada persiapan detail-detail gitu, nggak ada.
0: Pokoknya sukses gitu terus loh. Sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini.
1: Berarti tadi lagunya
3: jangan lupa datang lo ya.
1: Oh iya siap.
0: The Soul of Memories.
1: Yeah. Satu.
0: Volume satu.
1: Volume satu. Mbak Ati tadi lagu apalagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata Mbak.
3: Yang itu tadi yang volume satu yang Soul Memory tadi.
1: Ya, bukan lagu Ati CB yang apalagi dari album Suka-Suka.
3: Oh iya iya iya. Suka-Suka itu lagunya siapa ya dia?
0: Rian Kyoto.
1: Kalau yang apalagi dan gitu suka-suka itu Aji Sutama nggak sih Mbak?
3: Bukan.
1: Andi Mapajalos.
3: Andi Mapajalos, ya.
1: Siap kalau begitu. Mbak Ati terima kasih banyak. Waktunya udah mau digangguin.
3: Kalau nggak salah.
0: Mbak Ati terima kasih banyak Mbak Sunda.
3: Aku juga terima kasih.
0: Menyemarakkan
3: nanti kita ketemuan ya.
0: Oh ya harus.
1: Mbak aku melo ya.
0: Enggak apa nanti.
3: Ayo ketemuan yuk. Ketemu lagi di Citos biasanya kita.
1: Siap, aduh, siap.
0: Tenang
3: sama Yudi yuk.
1: Ya.
0: Berarti pokoknya sebelum pulang ke Amerika kita harus duet bareng di panggung. Oke?
1: Okay? Siap.
3: Iya dong.
1: Dalam kita persiapkan
3: rindu, harus dong ya.
0: Ruang rindu
3: of. Makanya ya, ini ditunggu tuh yang siap, acara Bati. Di Purwokerto sama di mana itu?
0: Siap, Bati,
3: Dita nanti. Mana Dita?
1: Nih, Dita ada Mbak Dita.
0: Nanti di Jakarta aja Mbak. Tuh Mbak Dita cengar-cengir. Salam buat Mbak Dita.
3: Oke deh, salam untuk tadi semuanya yang telepon, yang WhatsApp, semuanya salam untuk mereka ya. Salam sayang semua untuk ya untuk masih ingat gitu, masih ingat lagu-laguku. Siap. Jadi aku terharu deh. Masih diingat gitu loh.
1: Siapa gimana
0: yang bisa lupa sama Mbak Ati CB
1: lah gitu iya.
3: Loh. Oke deh semuanya selalu sehat ya.
0: Sehat-sehat terus Mbak Ati. Sampai jumpa.
3: Oke Yudi, sampai ketemu Ita.
1: Sampai ketemu nanti Mbak. Mah. Terima kasih.
3: Oke, selamat malam.
1: Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya kita juga
0: sudah di penghujung.
1: Jadi kalau mau ketemu Atis CP di mana?
0: Citos.
1: Oh, kita kan itu. Pendengar Pur satu kalau pengen ketemu Atis CP.
0: Di nanti tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Soul of Memories,
1: Memories Volume 1. Oh, baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang, jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request lagu yang jarang-jarang muncul, iya, gini. Betul. Apalagi dari Atik Sibi. Sampai ketemu.

0: Kembali di Ruang Rindu Jakarta, pendengar Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu berjaringan nasional bersama Baita Purnamasari, Yudi Ismail, dan juga ada Mbak Ati Sibi sebagai musisi kita pada malam hari ini. Wah, menarik tentunya ya. Yang juga mungkin baru tahu atau sudah tahu dari Mbak Ati Sibi, Sibinya itu apa gitu ya. Tadi sudah ditanyakan, sudah dijawab juga. Dan kita juga kembali tentunya di Ruang Rindu. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 0811-7972-7912. Boleh di voice note, boleh di chat, dan juga di voice call. Seperti halnya ada Bung Brandy, saya ingin menyapa dulu lagi, di manakah beliau? Halo, assalamualaikum, selamat malam Bung Brandy.
1: Selamat malam Mas Andes, sehat Mas Andes, saya sudah sampai Bogor lagi Mas Andes.
0: Ah, mantap sekali, tadi bergabung melalui voice note, saya mendengar.
1: Voice note. Iya nih, penyanyi idaman saya, maestri saya waktu pacaran tuh.
0: Ah, itu Ati dia. TV. Iya, itu.
1: Iya, lagunya Terserah Boy barusan tuh. Saya suka banget lagunya.
0: Iya. Pas kalau gitu. Iya. Tapi kalau malam hari ini selain dari Mbak Ati Sibi yang tadi Terserah Boy juga suka, mau mendengar lagu dari siapa? Silakan.
1: Saya mau dengar lagunya Yana Julio, boleh Mas?
0: Boleh. Dengan judulnya?
1: Playlistnya apa Mbak Sades?
0: Yana Julio. Kita ada, tunggu sebentar. Yana Julio itu kita ada beberapa Bung Brandy, diantaranya Aku Masih Cinta, Asmaraku Asmaramu, lalu ada Cintamu, Damba, Samba Untukmu, Dirimu juga ada, lalu Dua Hati Jadi Satu, Gelora Cinta yang featuring Lita Zen, atau Hanya Untukmu, lalu Hasrat Cinta juga ada, dan Kasih Kita.
1: Hasrat Cinta tuh.
0: Hasrat Cinta. Baik.
1: Oke.
0: Disiapkan.
1: Hari ini cinta-cinta nih Mas Andres.
0: Nah, itu kan pas sekali. Mungkin salamnya Bung Brandy yang ingin disampaikan, silakan.
1: Ya, saya kirim salam untuk Mas Andres dan
0: siap
1: yang bertugas malam ini. Siapa? Yang tugas siapa?
0: Widi. Ada Widi dan juga Faiz malam hari ini.
1: Oke, Widi dan Faiz, tetap semangat. Mas Andes juga.
0: Siap.
1: Lalu tidak lupa teman-teman dari Bogor nih, dari Teh Dinda,
0: ya.
1: Kang Hasanuddin, Bang Rey, Navia, lalu ada Bu Saurin,
0: ya,
1: sahabat saya, dan Kak Puja di Bintu nih. Semoga belum tidur nih
0: beliau ya. Semoga ya, tidur. Mendengarkan.
1: Oke, jangan lupa Mas Andes seruput kopinya, dan jangan lupa makan yang anget-anget, harus Bogor nih, enak malam ini.
0: Oh iya, bener lagi. Iya, siap Bung Brandy. Iya.
1: Oke Mas Andes, selamat malam.
0: Malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Brandy di Bogor, masih dari Bogor, dan juga tadi ada salamnya juga untuk Pak Kang Hasan ya. Ini kita sapa dulu di line telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Hasan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lagu, Mas Andes. Selamat malam.
0: Malam, Kang Hasan. Apa kabar, Kang?
2: Baik, sehat, Kang Andes.
0: Baru
2: rasa reda nih, hujan banyak banget tadi.
0: Iya, tadi sore ya. Sore, malam.
2: Ini baru tadi.
0: Oh, baru lagi?
2: Ruang Rindu
0: Nasional tadi?
2: Jaringan Nasional, saya monitor Mbak TCB itu lagi hujan gede.
0: Wah, bagi-bagi hujannya di Jakarta Pusat, di studio belum hujan.
2: Gede banget ya.
0: Oh, iya, alhamdulillah. Dan ini menjadi berkah ya. Semoga ya Kang Hasan ya.
2: Berkah Bang Brandy.
0: Siap. Amin. Ingin mendengarkan lagu siapa nih, Kang Hasan? Pada malam.
2: Kalau tadi Bang Brandy misalnya lagu Yana Julio.
0: Iya.
2: Saya nyebrang sedikit.
0: Boleh.
2: Indra Lesmana.
0: Indra Lesmana, dengan judulnya?
2: Ku Ingin.
0: Dari Indra Lesmana, Ku Ingin, tunggu sebentar. Ku inginnya itu keinginan mungkin ya?
2: Iya, keinginan apa ku ingin?
0: Ada kita keinginan, lalu ada juga Indra Lesmana yang featuring Sophia Lacuba.
2: Yang dia sendiri.
0: Ku ingin sebentar. Ya,
3: ingin. 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Sebelum pergi ke 43, Bro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, setiap Bro Satu di mana saja Anda berada. Tentunya senang sekali kami masih mengudara untuk Anda di sepanjang malam hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya sepanjang pukul 22 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan hadirkan untuk Anda, menemani ragam aktivitas dan juga kegiatan Anda malam hari ini pendengar. Tentunya bagi Anda yang ingin beristirahat ya, hendak beristirahat, selamat beristirahat. Dan tentunya sajian lagu-lagu malam hari ini akan terus menemani istirahat Anda dan juga aktivitas hari ini. Anda boleh berbagi informasi pendengar melalui WhatsApp Pro 1 di 08 11 616 943.

0: udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Kalau kita mendengar kata Rasidah, mungkin yang terbesit di benak kita adalah nama seorang wanita. Namun, tidak bagi yang mengenal nama Rasidah sebagai panganan kerajaan. Konon, pada zaman Rasidah adalah nama permaisuri yang gemar membuat kue ini. Mana sebenarnya kisah sejarah awalnya? Kami akan membedahnya dalam sebuah dokumenter berjudul Membedah Rasidah.

0: pendengar, Zainab Mahyuni yang akrab disapa Ibu Zainab adalah seorang praktisi kesehatan dan juga pegiat kuliner Melayu yang tentu tak asing dengan kue rasidah. Berikut penuturan beliau tentang sejarah kue rasidah.
1: Nah, jadi rasidah ini konon ceritanya ini adalah rasidah ini salah satu permaisuri kesultanan kita dulu, Kesultanan Melayu. Nah, beliau suka sekali membuat kue ini. Dan kue ini selalu dihidangkan pada kondisi-kondisi perhelatan, acara-acara yang sakral ya. Dan kemudian ini menjadi hidangan yang disakralkan begitulah. Nah, begitulah dia. Jadi ini tidak pernah lepas dari setiap hidangan-hidangan kesultanan. Nah, pada zaman dahulu kala, ini kue ini bahkan ini tidak dibolehkan sembarangan dihidangkan. Apalagi untuk rakyat banyak ya, masyarakat banyak, rakyat kebanyakan. Kalau umum bilangnya, kalau Melayu mengatakannya rakyat kebanyakan. Tetapi ini sekarang zaman sudah mulai bergulir, berubah ya. Walaupun kesultanan-kesultanan tetap ada yang berkuasa, ada yang tidak. Tetapi kesultanan mulai membuka diri bahwa hidangan-hidangan kesultanan ini memang harus dipublikasikan, harus dirakyatkan, rakyat harus tahu.
0: Dalam Kesultanan Melayu, kue rasidah ini tidak dikenal oleh semua Melayu. Hanya ada beberapa Melayu saja seperti Melayu Deli, Melayu Langkat, dan Melayu Asahan. Menariknya, di beberapa daerah Melayu penyebutan rasidah ini juga berbeda, seperti lasidah, hasidah, dan khosidah. Kue rasidah ini juga hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari bentuk karakter bunga, bentuk karakter hewan, tergantung pada perhelatannya.
1: Tidak semua Melayu mengenal kue rasidah ini. Saya pernah tanya, Melayu mana sajakah yang mengenal kue rasidah ini? Ternyata itu Melayu Deli, Melayu Langkat, Melayu Asahan paling kental. Nah, Melayu Asahan ini tetap ada. Bahkan dalam hidangan-hidangan acara-acara sederhana pun kue rasidah ini tetap dihidangkan. Nah, tetapi untuk Melayu Riau, mungkin sebagian ada ya yang menyebutnya bukan hanya dengan rasidah, tapi ada yang sebutnya dengan lasidah, hasidah, ya, osidah. Nah, itu logat penyebutan. Melayu Riau sebagian ada. Tapi untuk Melayu Bangka Belitung, Melayu Jambi, dan Melayu Palembang, saya sudah tanya, ini mereka tidak mengenal namanya kue rasidah. Bahkan teman saya yang Melayu juga dari Bangka Belitung, kebetulan dia seorang dokter juga di sebuah perusahaan pertambangan. Nah, dia mengatakan, kami di Bangka Belitung, kami suku Melayu, tapi kami tidak mengenal kue rasidah. Karena dia juga sama dengan saya, bahkan dia laki-laki lagi. Nah, dia penggiat kuliner, nah, semuanya. Tetapi Melayu Banjar di Kalimantan, mereka mengenal kue rasidah ini. Dan menyebutkannya juga sebagai rasidah atau khasidah. Jadi sepertinya kue yang dibuat oleh salah satu permaisuri Kesultanan Melayu pada zaman dahulu kala ini sangat terkenal. Mungkin efek perdagangan ya, efek perdagangan sehingga tersosialisasi dan terduplikasi ke daerah-daerah perdagangan lainnya. Dan mungkin juga kue ini sebagai oleh-oleh. Nah, karena dia bertahan 2-3 hari, atau ini menjadi kue ini menjadi bekal penganan, makanan di jalan. Nah, sehingga kesultanan-kesultanan berbeda pulau pun dengan kita itu mengenal kue rasidah ini. Nah, itulah sekilas sejarahnya. Pada perhelatan disajikan, tapi saat ini sudah mulai dimasyarakatkan dan sudah diperdagang perjualbelikan ya. Nah, masalah bentuk ini tergantung perhelatannya apa. Kalau di Melayu Deli itu ada, dan Melayu Asahan ada yang namanya nasi hadap-hadapan. Ini kue rasidah ini, wah, membentuknya itu cukup kreatif ya. Dari mulai karakter hewan, karakter bunga, itu dibentuk dari.
0: Kue Rasida ini berbahan dasar tepung terigu dengan berbagai komponen lainnya. Dalam penjelasannya, pembuatan ataupun pengolahan kue rasida ini juga terbilang cukup rumit dan tidak sembarangan. Berikut kita simak proses pembuatan kue rasida, makanan khas Melayu.
1: Nah, proses memasaknya ini sedikit rumit dan sedikit harus dengan tidak sembarangan. Nah, dia itu terdiri dari tepung terigu 1 kg takarannya, kemudian gula pasir 700 gram ya, sekitar 7 ons, kemudian air itu untuk 1 kg terigu itu sekitar 1800 ml. Nah, ini takaran yang sudah saya uji ya, kekenyalannya. Karena kalau orang tua kita dahulu tidak ada mililiter, kita sekarang semuanya sudah ada ukuran ya. Nah, jadi orang tua kita dulu kan ada satu cuci tangan, tiga cuci tangan, katanya begitu kan. Nah, tetapi saya sudah ukur 1800 mililiter. Nah, kemudian ada bawang, karena nanti ditopping dengan bawang goreng. Jadi waktu kita menggoreng bawang, setelah itu minyaknya itu kita ambil. Nah, ini nanti juga akan sebagai bahan untuk pengadon kue. Nah, jadi minyak itu sekitar 250-300, tergantung kelembapan tepung. Nah, proses memasaknya, saya lupa meletakkannya, ada telur 4 butir ya, kuning telur 4 butir. Nah, jadi kuning telur 4 butir, 1 kg tepung, 4 kuning telur, ada yang mau lebih, ada yang katanya harus telur ayam kampung. Nah, silahkan saja. Nah, kemudian ini dengan tepung, dengan gula dan air dan telur ini diaduk ya. Kita aduk sampai mendapatkan sebuah kekentalan. Nah, setelah itu mulailah kita masak di kuali yang agak tebal karena proses masaknya mengacaunya lama. Nah, ini kita kacau perlahan-lahan ya dengan api sedang. Nah, ketika dia sudah mulai mengental dan membulat, ini satu orang meneteskan minyak. Minyak bukan dituang sekaligus, minyaknya itu diteteskan. Nah, minyak bawang bekas bawang goreng tadi ya itu tidak boleh juga sekaligus, harus tetes-tetes. Yang satu mengacau, yang satu. Ini lama prosesnya, bisa 1 jam lebih mengacaunya. Jadi makanya kalau di Langkat atau di Asahan itu ya, mereka menggunakan kayu api, menggunakan kuali besi ya. Jadi mereka masih tradisional sekali. Kita yang di Medan ini, di kota besar ini, kita memakai alat-alat modern ya. Tapi kalau seperti di daerah Langkat dan daerah Tanjung Balai, ini mereka masih menggunakan kuali besi yang sudah dipergunakan lama ya, yang dia itu tidak lagi mempengaruhi proses seperti pewarnaannya biru, dan dia itu tidak bekas menggulai atau merendang ya. Jadi memang khusus untuk makanan-makanan yang manis, misalnya kuali bekas masak dodol gitu. Nah, jadi ini dimasak lama ya, 1 jam. Itu bisa 2 orang mengacunya. Kacuannya itu pun memang kayu yang di, kalau kayu-kayu yang kita beli di pasar itu patah. Jadi itu memang kayu yang panjang, dibentuk sedikit, dipipihkan ya. Nah, itu dikacau 2 orang mengacunya. Jadi ada 1 orang meneteskan, setetes lama. Sampai nanti dia ini, tepung cakra ini, terigu ini dia tadinya putih menjadi bening. Nah, menjadi bening. Barulah didapatkan sebuah kekenyalan yang diinginkan. Kalau saya terus terang, untuk mencapai suatu bening itu, waduh, lelahnya udah luar biasa masaknya. Jadi, ketika orang mau pesan, ini kalau kita membuatnya sendirian, ini kita nggak sanggup banyak-banyak. Paling sanggup kita hanya 1 kilo. Mengacunya itu biasa. Jadi banyak orang yang salah kaprah yang perlu kita luruskan. Banyak orang yang tahu dengan rasida ini bermacam-macam. Ada yang dia mau cari mudah. mau cari mudah ketika pokoknya asal udah kena api udah rasanya kental, sudahlah tidak ditaruh minyak, nanti waktu menyetaknya pakai sarung tangan dicelup ke minyak, itu salah. Nah itu bukan nggak saya jumpai ya, jumpai. Ada lagi orang yang menggunakan margarin atau mentega. Nah itu salah sekali. Nah karena kita bukan itu, bukan karena jadi baunya itu bau sapi, bau mentega. Kita mau juga adonannya itu dia baunya itu ya bau bawang. Makanya kita menggunakan minyak bekas penggoreng bawang. Pakai blender. Nah ini dia, ini kan tepung cakra. Tepung cakra ini adalah jenis tepung terigu yang protein tinggi. Kalau kita pakai blender atau pakai apa namanya itu mixer yang khusus untuk mengacu roti itu, ya kan? Nah, karena dia sudah kan dia sambil dimasak, kan nggak mungkin mixernya itu kok itu. Kemudian karena ini protein tinggi, waktu kita mau mixer hati-hati. Mengaconya pun kita harus searah, melawan arah jarum jam namanya. Nah, kenapa proteinnya rusak? Kalau kita menggunakan mixer, proteinnya rusak, pecah, itu waktu kita mencetaknya, waktu mau makannya itu sensasi ngelawannya itu nggak ada. Apa namanya, bubble ya. Loh, kok beli? Nah, jadi ini tekniknya ya. Jadi protein yang dipilih itu adalah protein terigu, protein tinggi. Nah kenapa? Karena kuenya ini kenyal, manis, wangi bawang ya. Yang kalau orang yang tak pernah memakannya atau belum kenal, atau orang yang jauh dari kita, ini memang sebuah kue yang aneh. Kue saya pernah bawa ini sama teman-teman saya, kebetulan dari bukan dari suku Melayu. Kenapa kue manis-manis ini ditaburi bawang? Bawang itu kan untuk mie goreng, untuk nasi goreng. Gitulah dia. Jadi saya bilang ini namanya kue tradisional. Begitulah orang tua dahulu memperkenalkan. Memang untuk kita sekali dua kali atau yang belum pernah mengenalnya aneh, ya kan? Nah seperti ada teman kita juga dulu pernah, satu saya ditempatkan daerah Toba, ya kan, ada orang Palembang kerja ke Toba, jadi kita satu komplek, jadi dia suka bikin empek-empek, pesan ikan tenggiri beku dari Palembang, ya kita suka pesan-pesan. Nah dia orang Toba, rupanya kue kesapanya empek-empeknya tuh enak ya, tapi kenapa kuahnya tuh harus manis begitu? Nah, dia pun merasa aneh. Jadi lidah kita ini memang tiap daerah tuh beda-beda rasa. Tapi kalau kita memang pencinta kuliner, kemanapun kita, apapun itu kita coba ya. Kita coba, kita rasa, dan itu bagaimana orang menikmatinya, ya kan? Nah, jadi sama dengan kue rasidah ini tadi, rasanya kuenya manis, kemudian ada telur, ya kan? Nah kemudian kok ditabur bawang begitu. Nah kalau kita tanya sejarahnya pun ya sulit, karena memang ini adalah sebuah kreativitas. Kreativitas orang-orang tua kita dahulu menampilkan sebuah sajian ya, untuk dinikmati. Jadi kalau kreatifnya dulu, sekarang ini kita mau mudah aja. Terus terang saya bilang, mau mudah aja beli bawang, jenisnya bawang goreng, tetapi kita minta kupaskan yang sudah berkupas di pasar, kemudian minta iriskan lagi sampai rumah tinggal goreng. Kalau mau praktis lagi, beli bawang goreng yang sudah jadi, tapi kita nggak mendapatkan minyaknya, ya kan? Nah, kalau orang tua dahulu udah dikupas bawangnya, dipilih yang sama besar.
2: Biasanya dikenal cara apa?
1: Biasanya pada perhelatan pernikahan begitu ya kan, atau acara-acara adat lainnya, misalnya kesultan dulu misalnya ada rapat besar, ada kedatangan kesultanan lain, petinggi-petinggi dari negara tetangga, biasanya ini disajikan. Nah kalau orang tua kita dahulu, tergantung kepentingan bawang ini di mana. Nah mau membuat misalnya rasidah ini nanti akan dibentuk gambar sebuah ikan mas, maka dipilih bawangnya tuh yang bawang yang bulat-bulat itu dirajang rata sama rata. Ini digoreng hati-hati karena ini nanti jadi sisik ikan. Nah, jadi sisik ikan. Terus remah-remahnya itu akan dibuat jadi di ekornya, di siripnya. Luar biasa. Saya nggak sanggup lagi melakukan itu. Mungkin bisa, tapi mungkin butuh waktu lama. Sebenarnya tidak. Kalau untuk Medan, di kantong Melayu seperti Medan Labuhan, Marelan, ya. Kebetulan besan saya walaupun dia orang Jawa campur Mandailing, ya, tetapi mereka tinggal di daerah Marelan. Kalau kami ke sana, dia beli kue Melayu, ada Rasidah itu, buka puasa bersama itu ada. Jadi seperti ya, teman kita lah Mak Cik Cam. Sekarang udah buka cabang di depan di Regal Convention. Di Jalan Adamali. Kalau enggak kan dulu kita ke sana ke Titipapan ya kan. Jadi saya lihat di Instagramnya dia sudah ada menyediakan kue Rasidah. Nah, iya, ini jual betul. Jadi di bulan puasa juga ini buka puasa jarang ya. Tapi kecuali misalnya buka puasa bersama atau perhelatan misalnya pada bulan puasa itu ada acara nuzul Quran apa begitu ya kan. Nah itu dihidangkan atau ada khatam Quran. Nah itu dihidangkan ya kan. Tapi sekarang ini mulai dijual di Amaliun. Bahkan yang gitu bukaan puasa pun kita cari Rasidah nggak ada, bubur pedas masih ada. Nah tapi tepur banda, dangai, ya kue-kue itu masih ada. Tapi kalau untuk Rasidah ini, nah mungkin itu tadi nanti kan orang takut kecewa, orang mencari ya kan, itu tadi ada orang yang mau simple buat. Tidak seperti yang dirasakan, yang misalnya pernah dirasakan ada acara di Tanjung Balai misalnya kenyal sekali, tahu-tahu dirasa di sini enggak kenyal gitu. Jadi mereka itu tidak membuatnya. Tapi kita berharap ini bisa menjadi, ini kan aset ya, potensi kita ini. Seharusnya ini bisa macam mana, ada sebuah siapa ya namanya, cantik kali kemasan. Bahkan Jokowi datang pun di sini dia hidangkan. Tapi saya. Harapan saya ini semua orang ini standar ukuran. Nah, saya menemukan standar ukuran air itu sekian mili ini ya. Tepungnya apa ini standar ukuran. Waktu di saya siaran pun ini saya. Ini bisa dipakai. Kalau bisa semua orang. Bisa UMKM apa semua orang yang ingin membuka peluang sebuah usaha ini, sebuah kesempatan diambil ya kan. Nah saya pun sampai saat ini makanya saya stok aja, ada juga teman-teman kita yang pesan ya kan, tapi memang masih skala kecil ya. Rencana kita ya sebenarnya maunya skala besar ya, SDM harus ada. Ada teman kita, teman adik saya sih ya, cuman agak enggak, saya enggak usah sebut namanya, tapi agak sedikit kecewa, kemasannya bagus ya kan, bisa dibawa ke Jawa. Tapi ketika saya makan, lonyot dia rasanya. Lonyot gitu kan lembek, tidak nendang dia. Yang itu dia nendang, ngelawan dia, kenyal dia. Nah, itulah dia kuih Rasidah tadi yang seperti yang diharapkan itu, atau seperti yang orang-orang tua kita dulu buat begitu. Kenyal-kenyal manis, ada gurih daripada bawang ya kan. Ada juga falsafahnya. Jadi kalau dalam sebuah perhelatan, nah ya, sebuah perhelatan ini disajikan. Jadi untuk misalnya pulut ya, pulut kuning itu kan ada filosofinya. Pulut itu pulut itu sticky lengket. Jadi berharap nanti hajatan ini lengket. Kemudian warnanya kuning. Kuning itu adalah cerah, gembira ya. Kemudian telur itu supaya bulatlah tekad kita untuk hajatan ini. Intinya itu manis. Berbuah manislah apa yang kita hajatkan hari ini. Jadi Rasidah demikian juga. Jadi diharapkan misalnya sebuah pernikahan, diharapkan ini dia ya dikatakan bahasa anak sekarang, ya manis-manis gurih lah nanti ini pernikahannya. Ah, begitu filosofi.

Pendengar, demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda dengan judul Membedah Kue Rasidah bersama Ibu Zainab Mahyuni. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hey, cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Kalian teriak-teriak. Hey.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

kisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.

Pendengar, sampai di sini saya sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 94,3 MHz. Dan Pro 1 akan kembali mengudara esok pagi mulai pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan-rekan di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Medan Pro 1 FM 94,3 MHz kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam nanti. Kamis 1 Oktober 2026 dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: Dan pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, sudah tiba waktu sholat subuh untuk daerah Medan dan sekitarnya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allah.

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

Sebaiknya tidak malas. Bangun tidur dan sholat subuh, kemudian beraktivitaslah. Amalan di pagi hari sesuai sunnah adalah dengan menyegerakan diri untuk mandi. Dari segi kesehatan, mandi pagi juga bisa membantu melancarkan peredaran darah dan meningkatkan produksi sel darah putih. Menurut data kesehatan yang dipublikasikan oleh Yale School of Medicine, ritual mandi pagi memiliki banyak manfaat. Mandi pagi tidak hanya bermanfaat untuk menjaga kebersihan, tetapi juga membuat kita lebih hidup dan bersemangat menghadapi hari. Bahkan mandi pagi bisa mempersiapkan diri untuk menerima tekanan yang dihadapi, serta mengurangi peradangan kulit.

Sebaiknya tidak malas. Amalan pagi hari pembuka pintu rezeki salah satunya adalah dengan berzikir. Zikir bisa membuat segala sesuatu yang kita kerjakan di pagi hari menjadi lancar. Zikir bisa dilakukan mulai dari waktu subuh hingga terbitnya fajar. Tentang zikir di pagi hari, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Quran Surah Al-Ajab ayat 41 sampai 42.

Baiknya tidak malas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap pagi tidak lupa memanjatkan doa untuk umatnya. Doa dan amalan di pagi hari menambahkan keberkahan pintu rezeki. Doa itu berbunyi, Ya Allah, berikanlah berkah kepada umatku di pagi hari mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Pesan dalam doa tersebut supaya umat manusia tidak bermalas-malasan di pagi hari. Beraktivitas di pagi hari akan menambahkan keberkahan rezeki, sehingga sayang bila selepas sholat subuh tidur lagi. Lebih baik lakukan aktivitas yang mendatangkan banyak pahala serta membuka pintu rezeki.

Sebaiknya tidak malas. Amalan pagi hari pembuka pintu rezeki adalah membaca Al-Quran ketika pagi hari setelah subuh. Suasana juga makin tenang sehingga bisa lebih fokus membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dapat membantu fokus otak dan hati. Membaca Al-Quran bisa satu atau dua lembar menambah keimanan dan nutrisi otak. Selain itu, penghafal Al-Quran juga memanfaatkan waktu subuh untuk melakukan muzaroah atau mengulang hafalan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Rafika Putri kembali menyapa Anda dalam kajian Mutiara Pagi edisi Kamis 1 Oktober 2026. Hari ini kita akan mengobrol ya dengan Ustadz Abdul Malik Sudiro SEMM dengan topik Salatlah Kamu Sebelum Kamu Disolatkan. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah terhubung bersama Ustadz. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Ustaz, kabarnya bagaimana hari ini, Ustaz?
1: Alhamdulillah, insyaallah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ustaz, topiknya pagi hari ini salatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Benar, Ustaz, ya?
1: Iya, benar.
0: Baik, Ustaz, silakan bisa kita mulai, Ustaz.
1: Iya, terima kasih, Mbak Tika. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa amma ba'du. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, kembali di pagi yang penuh berkah ini, penuh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita sampai detik ini. Semoga semua nikmat yang diberikan Allah dapatlah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk lebih meningkatkan ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam selalu kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah. Pada pagi yang berbahagia ini, judul kajian kita adalah berkaitan tentang sholatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 43. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'arrakin. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah. Allah menciptakan kita manusia dan juga jin, ya. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia semata-mata adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada makhluk yang diciptakan sebelum Allah menciptakan manusia, yaitu jin. Ya, jin juga diciptakan Allah sebelum manusia diciptakan adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan manusia. Bagaimana cara kita atau bagaimana cara jin dan manusia untuk bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala, diterangkan Allah, dijelaskan Allah di surat Thaha ayat ke-14. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'abudni wa aqimish sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, cara kita menyembah Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mendirikan ibadah sholat, ya. Jadi perintah sholat ini, sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, perintahnya langsung diberikan Allah kepada Rasulullah pada saat Rasulullah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, ya. Pada saat perjalanan Isra dan Mi'raj, Rasulullah di situ diperintahkan Allah secara langsung untuk mendapatkan perintah sholat tersebut. Beda dengan ibadah-ibadah lainnya. Kalau ibadah-ibadah lainnya seperti ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji, dan ibadah-ibadah lainnya, Rasulullah diperintahkan Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Jadi sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, perintah sholat yang diberikan Rasulullah dan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW itu diberikan Allah secara langsung kepada Rasulullah. Artinya apa? Bahwasanya perintah sholat ini sangat penting. Ya. Perintah sholat ini sangat-sangat penting. Ya. Jadi kita tidak boleh bermain-main dalam masalah sholat. Jadi dalam perintah sholat tersebut ada yang namanya sholat wajib atau sholat fardu. Sholat wajib seperti kita ketahui, sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, itu ada 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Itu adalah sholat-sholat wajib. Wajib artinya pada saat kita mengerjakan sholat tersebut, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, pada saat kita dengan sengaja meninggalkan ibadah sholat tersebut, padahal kita mampu nih, tapi dengan sengaja kita tinggalkan ibadah sholat tersebut yang wajib tadi, maka kita akan mendapatkan dosa besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemaksiatan yang paling besar di sisi Allah adalah bukan pada saat kita bermaksiat seperti minum-minuman keras, berzina, atau berjudi, atau melakukan kemaksiatan-kemaksiatan lainnya, mencuri dan lain sebagainya. Akan tetapi, sahabat-sahabat mutiara pagi rahimahullah, kemaksiatan yang paling besar adalah di mana pada saat seseorang meninggalkan sholat dengan sengaja. Na'udzubillah. Sahabat-sahabat mutiara pagi rahimahullah, jadi ada sholat fardu namanya. Kemudian ada lagi sholat sunnah. Sholat sunnah artinya apa? Pada saat kita memiliki kemampuan, waktu luang, memiliki kesehatan, tenaga, kemudian kita dianjurkan atau disarankan untuk bisa juga melakukan sholat sunnah. Sunnah artinya pada saat kita kerjakan, kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah, akan tetapi pada saat kita tidak melakukannya, kita tidak akan mendapatkan dosa. Sahabat-sahabat mutiara pagi rahimahullah, saat sekarang ini kita sangat prihatin melihat kondisi umat Islam, di mana begitu mudahnya umat Islam meninggalkan ibadah sholat tersebut. Yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita camkan, atau yang perlu kita renungkan dalam diri kita, sahabat-sahabat mutiara pagi rahimahullah, di mana pada saat Allah masih memberikan kepada kita yang namanya nikmat kehidupan, artinya dengan kita diberikan nikmat kehidupan tersebut, kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kemampuan untuk bisa melakukan ibadah sholat tersebut karena kita masih hidup, maka lakukanlah ibadah sholat tersebut dengan sebaik-baiknya. Laksanakanlah ibadah sholat tersebut dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita melakukan ibadah sholat dengan asal-asalan atau dengan sesuka hati kita tanpa melakukan ibadah sholat tersebut sesuai syarat dan rukun sholat tersebut. Jangan sampai kita melakukan ibadah sholat seumur hidup kita, akan tetapi ibadah sholat yang kita lakukan tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, pada saat kita masih diberikan nikmat kehidupan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah ibadah sholat. Jangan kita mudah meninggalkan ibadah sholat tersebut. Ada orang dalam kehidupannya, sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, yang sangat mudah meninggalkan ibadah sholat tersebut. Bahkan seumur hidupnya tidak pernah sholat. Na'udzubillah. Jadi pada saat dia diberikan nikmat kehidupan, tapi dia tidak mau sholat, padahal dia seorang muslim. Ya, ada juga orang dalam kehidupannya, dia melakukan ibadah sholat, tapi mut-mutan. Ya, kapan dia mood, kapan dia lagi senang, sholat dia. Ya, suka-suka hatinya sholat. Kalau mau sholat, sholat. Kalau umpamanya nggak mau sholat pun, dia nggak mau sholat. Na'udzubillah. Ini jangan sampai terjadi kepada kita. Tanamkanlah dalam diri kita, sahabat-sahabat mutiara pagi rahimahumullah, bahwasanya ibadah sholat ini adalah manfaatnya untuk diri kita. Manfaat ibadah sholat tersebut adalah untuk diri kita, di mana dengan ibadah sholat tersebut, Allah memberikan sarana kepada kita dengan ibadah sholat tersebut untuk bisa diampunkan dosa-dosa kita, begitu banyaknya dosa yang kita lakukan selama 1 hari 1 malam. Dengan ibadah sholat tersebut, maka insya Allah dihapuskanlah dosa-dosa kita. Kemudian dengan ibadah sholat tersebut, Allah memberikan sarana kepada kita untuk bisa langsung meminta pertolongan kepada Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadi pada saat kita sholat, minta tolonglah kepada Allah atas segala macam permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Maka insya Allah seluruh permasalahan dalam kehidupan kita akan bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya atas pertolongan dan izin Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, salatlah kita selagi kita masih diberikan nikmat kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti setelah kita mati baru kita akan menyesal pada saat datang sakaratul maut itu. Ya, nyawa sudah di tenggorokan baru kita mau bertobat dan mau sholat. Nauzubillah, tentunya sudah terlambat. Tentunya kalau kita sudah mati, kita tidak bisa sholat lagi. Akan tetapi kita akan disolatkan. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Dan mendengar, Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp kami di 0811-616-943. Ustaz, kita coba jawab telepon dulu Ustaz ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Kak Tika.
0: Iya, dengan siapa Ibu?
2: Bunda Dona.
0: Bunda Dona, silakan Bunda Dona.
2: Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya Bu.
2: Sehat kan Pak kita semuanya Pak?
1: Alhamdulillah, insya Allah sama-sama sehat kita Bu semua Bu.
2: Iya, Bunda Dona mau nanya Pak, pertanyaan ya, saya, setiap hari kita mengerjakan sholat, sholat wajibnya, sholat sunahnya, tapi bacaannya itu hafal kita, tapi kan nggak ngerti semua artinya. Itu gimana Pak istrinya? Itu aja yang belum tanyakan. Makasih ya Pak Ustaz sama Mbak
1: Pisa. Ya, terima kasih Mbak Dona.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
1: Ya, terima kasih ya Bunda Dona atas pertanyaannya. Bagaimana pada saat kita sholat, tapi kita tidak mengerti semua yang kita baca pada saat kita sholat. Karena pada saat kita sholat kan tentunya kita melakukan sesuai dengan tuntunan atau contoh yang diberikan Rasulullah kepada kita. Sholu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasulullah. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Jadi Rasulullah kan pada saat sholat membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian membaca ya membaca baca-bacaan sholat itu dalam bahasa Arab. Sedangkan kita kan orang Indonesia nih. Orang Indonesia tentunya pada saat kita membaca dalam sholat tersebut, bacaan-bacaan sholat dengan menggunakan bahasa Arab, tentunya banyak bacaan-bacaan kita yang tidak kita pahami dan tidak kita mengerti. Karena kita bukan orang Arab ya, beda dengan orang Arab. Mereka memang bahasa mereka ya. Bagaimana hukumnya, apakah sah ibadah sholat yang kita lakukan apabila kita tidak mengerti yang kita baca, tapi sudah sesuai dengan syarat dan rukun sholat. Pada saat kita membaca atau mengerjakan ibadah sholat, sudah sesuai dengan syarat dan rukun sholat yang dicontohkan Rasulullah, walaupun kita tidak mengerti, maka insya Allah ibadah sholat kita diterima dan sah dan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, tentunya pada saat kita melakukan sesuatu, yang mana sesuatu tersebut kita pahami, yang kita lakukan artinya apa, yang kita baca kita mengerti. Pada saat kita contoh membaca surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang, Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah. Bahkan di surat Al-Fatihah tersebut, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami menyembah, hanya kepadamulah kami meminta. Tentunya pada saat kita paham dengan yang kita baca, tentunya ibadah sholat tersebut akan lebih bermakna ya, lebih bermanfaat dan dapat bagi diri kita itu ibadah sholat itu dapat lebih bisa kita dalami atau bisa kena dalam hidup kita atau bisa lebih bermanfaat ibadah sholat tersebut dalam kehidupan kita. Kenapa banyak orang yang sholat tapi masih banyak bermaksiat? Karena dia tidak paham tentang ibadah sholat yang dilakukannya hanya sebagai rutinitas, sebagai ritual dalam kehidupannya. Maka oleh karena itu, sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, itulah pentingnya kita untuk selalu diperintahkan Allah untuk selalu belajar, belajar ya. Jadi kita jangan pernah merasa puas dengan apa yang kita pahami dan kita miliki saat sekarang ini, ilmu kita. Dan tetapi kita harus terus menambah ilmu pengetahuan kita. Karena bacaan-bacaan sholat tersebut kan tidak banyaknya sebetulnya. Dari mulai kita takbiratul ihram sampai salam itu sedikitnya bacaan yang kita baca. Tentunya bisa kita belajar ya. Walaupun kita tidak tamat pesantren atau kita bilang ilmu agamanya kita masih sedikit. Akan tetapi untuk mempelajari artinya tentu gampang ya bagi diri kita. Sedangkan kita belajar bahasa Inggris saja mudah bagi kita untuk bisa memahami bahasa Inggris tersebut. Apalagi ibadah sholat bahasa Arab yang setiap saat kita lantunkan. Oleh karena itu, marilah kita selalu menambah kemampuan kita untuk bisa memahami apa yang kita lakukan, apa yang kita baca pada saat kita sholat. Sehingga ibadah sholat tersebut bermanfaat bagi diri kita, ibadah sholat tersebut dapat lebih meresap, ya, dapat kita resapi, sehingga dapat lebih bermanfaat dalam kehidupan kita.
0: Baik Ustaz, Ustaz, apa tanda ketika sholat kita itu diterima Ustaz?
1: Ya, terima kasih Mbak ya. Apa tanda sholat kita diterima ya? Tentunya sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimahullah, ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ibadah yang kita lakukan, apakah kita mengetahui ibadah kita itu diterima atau tidak? Ya. Tentunya kita tidak mengetahui karena dia sifatnya ghaib ya. Pahala itu kan sifatnya ghaib, dosa itu sifatnya ghaib. Jadi pada saat kita melakukan amal soleh, contohnya ibadah salat. Setelah kita salat, apa tandanya bahwasanya salat kita diterima? Ya. Ada nggak checklist atau ada nggak tanda yang diberikan Allah? Tentunya tidak ada tanda yang diberikan Allah kepada kita. Akan tetapi, sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, lakukanlah ibadah sholat tersebut sesuai dengan tuntunan agama. Artinya apa? Seperti dijelaskan Rasulullah, syarat dan rukun sholat itu kita lakukanlah dengan sebaik-baiknya, dari mulai kita bersuci atau haro, dari mulai kita ngambil wudhu. Wudhu kita diperbaiki. Ya, karena ada pada saat Rasulullah melihat seseorang sholat, setelah orang tersebut sholat, ada satu riwayat ya dijelaskan bahwasanya ada seseorang yang sudah sholat, dipanggil Rasulullah, sholatlah engkau kembali, kata Rasulullah. Kembali dia ngambil wudhu, sholat kembali, kemudian sholat begitu terus sampai beberapa kali. Ya, ternyata bukan sholatnya yang salah, kan, tetapi pada saat dia toharo, pada saat dia mengambil wudhu, wudhu yang dilakukannya belum benar. Ya. Jadi kalau kita pada saat melakukan suatu ibadah, sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimahullah, lakukanlah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, artinya syarat dan rukunnya kita penuhi, ya, maka insya Allah ibadah sholat kita tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak ada tandanya, ya. Jadi kita hanya bisa apa, berdoa kepada Allah, berdoa. Karena belum tentu ibadah sholat yang kita lakukan itu diterima di sisi Allah walaupun sesuai syarat dan rukunnya. Karena apa? Bisa jadi karena riya, karena sombong. Sudah sesuai nih syarat dan rukun, dari mulai mengambil wudhu kita toharanya udah betul, dari mulai bersuci ya, lepas kita dari hadas besar, hadas kecil, kemudian rukun sholat kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi pada saat kita melakukan ibadah sholat tersebut ada timbul yang namanya riya. Ingin mendapat pujian dari orang lain, merasa sombong ibadah kita yang paling benar, bisa jadi juga nggak diterima ibadah sholat kita. Makanya pada saat kita melakukan ibadah, sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimahullah, lakukanlah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan agama atau sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan syarat dan rukunnya. Kemudian diterima atau tidaknya ibadah sholat kita, serahkanlah seluruhnya kepada Allah dengan kita selalu berdoa kepada Allah. Ada doa yang diajarkan Rasulullah kepada kita, sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimahullah. Apa kata Rasulullah? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya. Ya Allah, berikanlah kepadaku ya Allah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, kemudian amalan mutaqabbala, ya, amalan-amalan yang engkau terima ya Allah ya. Jadi kita hanya bisa berdoa, sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, atas segala ibadah yang kita lakukan, kita memohon ya, memohon kasih sayang Allah supaya seluruh ibadah kita diterima oleh Allah. Akan tetapi kita harus tetap berusaha melakukan ibadah kita dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan sunnah, sesuai dengan syarat dan rukunnya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik Ustaz, dan selanjutnya pertanyaan dari Ibu Tengku Aklim di STM. Ustaz, bolehkah sholat-sholat sunnah dilakukan duduk? Kalau yang wajib berdiri hanya sesekali duduk bila keadaan kurang enak. Bagaimana Ustaz? Silakan.
1: Ya, ya. Terima kasih ya Bu ya atas pertanyaannya. Jadi sahabat-sahabat Mutiara Pagi rahimakumullah, ibadah sholat ini adalah ibadah yang banyak ruhsah atau banyak keringanan-keringanan yang diberikan Allah kepada kita. Ya. Jadi ibadah sholat ini, sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, selama kita hidup, sangat wajib harus kita lakukan dalam keadaan dan kondisi apapun. Ya. Beda dengan ibadah yang lain. Contohnya apa? Contohnya ibadah haji. Ibadah haji, ya, itu diwajibkan hanya bagi orang-orang yang mampu. Ibadah zakat sama. Ibadah zakat itu wajib, akan tetapi bagi orang yang sudah sampai nisab dan haulnya. Ya, pada saat sudah sampai nisab dan haulnya, maka wajib dikeluarkan 2,5% dari hartanya. Atau ibadah puasa. Ya. Ibadah puasa Ramadan, sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, pada saat di bulan Ramadan, kita sakit ini, tidak mampu berpuasa. Boleh kita tidak berpuasa, kita ganti di hari yang lain di luar Ramadan. Akan tetapi ibadah sholat beda. Ibadah sholat ini dalam kondisi dan keadaan apapun wajib kita lakukan, tidak boleh kita tinggalkan. Artinya apa? Artinya pada saat kita sehat, masih muda, masih kuat, bisa kita melakukan ibadah sholat tersebut dengan berdiri, lakukanlah dengan berdiri, dengan sempurna. Akan tetapi dengan bertambahnya usia, berjalannya waktu, ketahanan fisik semakin menurun, penyakit sudah mulai banyak, nggak mampu kita lagi sholat untuk berdiri, karena kita sakit, boleh kita sholat dalam keadaan duduk, ya, sahabat-sahabat terkagumullah. Boleh kita duduk, akan tetapi, sahabat terkagumullah, berkaitan tentang sholat duduk, ya, sholatnya duduk, ya, ada orang masih mampu berdiri, akan tetapi pada saat dia ingin turun dari berdiri itu untuk ruku, atau dari mulai dia berdiri mau sujud, dengkulnya udah nggak sanggup lagi, ya, karena udah tua, atau karena badannya besar, nggak sanggup lagi dia untuk sujud, boleh dia digantikan dengan duduk, akan tetapi dia sholat harus masih dalam keadaan berdiri. Ya. Jadi dia tetap takbiratul ihram itu berdiri, dalam keadaan berdiri. Baca surat iftitah, baca doa iftitah, kemudian baca al-fatihah, baca surat, dia masih berdiri. Begitu juga dengan ruku, dia masih sanggup berdiri. Berdiri dari ruku, masih sanggup berdiri. Akan tetapi akan sujud, dia tidak sanggup, bolehlah dia duduk menggantikan sujud tersebut. Akan tetapi kalau dia masih kuat berdiri, harus tetap berdiri. Akan tetapi pada saat seseorang, dia memang sudah tidak sanggup lagi berdiri. Kalau berdiri dia oyong atau takut jatuh, boleh dia langsung duduk sholatnya. Ya, sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah. Artinya apa? Tidak boleh kita menggampang-gampangkan dalam sholat. Memang sholat itu banyak keringanan diberikan Allah. Tapi kalau masih sanggup berdiri, kita harus tetap berdiri. Sedangkan sujud dan lain sebagainya yang tidak sanggup kita lakukan pada saat kita di bawah itu, boleh kita ganti dengan duduk. Akan tetapi pada saat seseorang tidak sanggup lagi berdiri, boleh melakukan ibadah dengan duduk, ibadah sholat. Berkaitan tentang ibadah wajib dan ibadah sunnah, ya, sholat wajib, sholat sunnah, ya, apakah boleh Ustaz, seumpamanya yang wajib saya berdiri tetap, tapi yang sunnah saya duduk. Masya Allah, itu sekalian ya. Jadi sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, jangankan yang sunnah, yang wajib pun boleh duduk. Jangan kita memaksakan diri kita, ya. Kita udah berat ini untuk melakukan ibadah sholat secara berdiri yang wajib, tapi tetap kita paksa, jangan. Boleh kita melakukan ibadah sholat itu dengan duduk, walaupun yang wajib. Ya, begitu juga dengan yang sunnah. Karena apa? Karena pada saat sholat dibutuhkan yang namanya kenyamanan. Dibutuhkan yang namanya ketenangan. Bagaimana kita bisa tenang, bisa nyaman sholat kalau kita menahankan sakit? Ya. Tidak hanya sholat sunnah, sholat wajib pun boleh ya Bu ya. Jadi kalau memang kita kondisinya sangat berat, sholat wajibnya pun duduk, nggak apa-apa. Supaya kita bisa mendapatkan ketenangan, kenyamanan pada saat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita paksakan. Akan tetapi kalau masih sanggup berdiri, bolehlah kita berdiri. Akan tetapi pada saat kita untuk menambah ibadah sunnah, berat kita untuk berdiri, boleh kita lakukan dengan duduk. Sholat wajib dan sholat sunnah sama. Keringanannya diberikan Allah, boleh kita lakukan secara duduk atau berbaring kalau kita dalam kondisi tidak sehat. Allah alam sholat.
0: Baik Ustaz, dan Ustaz itu menjadi pertanyaan terakhir kita Ustaz ya pada pagi hari ini. Ustaz, Mika boleh minta kesimpulan dan doa penutupnya Ustaz?
1: Ya, terima kasih Mbak Tipe. Sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kepada kita ibadah sholat tersebut sudah sesuai dengan kemampuan. Kadar kemampuan kita sebagai hamba. Ya. Karena di awal itu Rasulullah diperintahkan Allah wajib sholat itu 50 kali dalam satu hari satu malam. Akan tetapi Allah telah memberikan keringanan kepada kita umatnya Nabi Muhammad. Cukup melakukan 5 kali dalam satu hari satu malam. Akan tetapi pahalanya sama dengan kita sudah melakukan ibadah sholat 50 kali dalam satu hari satu malam. Dan pada saat kita melakukan ibadah sholat tersebut, sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, sesuai dengan kemampuan kita, tidak mampu kita berdiri, boleh berduduk, tidak boleh mampu kita duduk, boleh berbaring, bahkan boleh kita menggunakan isyarat pada saat kita kondisi kita sakit. Ya, jadi ibadah sholat tersebut sudah banyak keringanan yang diberikan Allah kepada kita. Kalau kita tidak mau juga melakukannya, tidak mau menjalankan ibadah sholat tersebut, berarti kita zolim kepada diri kita sendiri. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan merendahkan diri kita, berharap supaya doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami. Ampunkanlah dosa suami, istri, dan anak-anak kami, ya Allah. Berikanlah kasih sayang-Mu selalu kepada kami, ya Allah. Kepada kedua orang tua kami, kepada keluarga yang kami cintai, ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Berikanlah keselamatan kepada kami dalam kehidupan dunia dan akhirat kami, ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami, ya Allah, untuk bisa, ya Allah, setiap saat mendirikan sholat, ya Allah, untuk setiap saat, ya Allah, menjaga ibadah sholat kami, ya Allah. Rabbana ja'alna muqimash sholati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami, keluarga kami adalah orang-orang yang selalu istiqomah melaksanakan ibadah sholat dalam kehidupan kami, ya Allah. Kabulkanlah doa kami, ya Allah, karena sesungguhnya Engkau Maha Pengkabul doa, ya Allah, Rahman Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengar sekian kajian Mutiara Pagi edisi Kamis 1 Oktober 2026 bersama Ustadz Abdul Malik Sudiro SEMM dengan topik Sholatlah Kamu Sebelum Kamu Disolatkan.

0: Sari Berita, Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mendorong mahasiswa baru UMSU untuk membangun pengalaman berjiwa kepemimpinan serta berani berinovasi. Kondisi abrasi dan sedimentasi di Sungai Pematang Buluh kawasan Tanjung Keramat memerlukan perhatian serius dari pihak terkait. Anda juga bisa mendengarkan Berita Pagi RRI Medan melalui RRI Digital dan inilah Berita Pagi selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Rafika Putri. Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mendorong mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk membangun pengalaman kepedulian sosial, tanggung jawab, jiwa kepemimpinan, serta keberanian berinovasi. Berikut laporan Ulfa Nadira.
1: Dari UMSU ini akan keluar pemimpin-pemimpin masa depan yang unggul.
2: Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengingatkan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara UMSU agar tidak menjadikan gelar sebagai satu-satunya tujuan menempuh pendidikan tinggi. Hal tersebut disampaikan Surya saat membuka masa ta'aruf kolosal UMSU 2026 pada Rabu kemarin. Menurut Surya, selain ilmu akademik, mahasiswa perlu membangun pengalaman, kepedulian sosial, tanggung jawab, prestasi, dan jiwa kepemimpinan sebagai bekal menghadapi kehidupan bermasyarakat. Masa ta'aruf menjadi momentum penting bagi mahasiswa baru untuk mengenal lingkungan kampus, sekaligus mulai membentuk karakter dan mengembangkan potensi diri.
1: Mudah-mudahan tadi mahasiswanya cukup banyak, dari beberapa daerah, ada yang dari luar Sumatera Utara lagi. Ya, saya mengapresiasi, bagus, dan kader-kader dari IMM tadi cukup bagus. Semua yang menyampaikan cerdas-cerdas, dan saya yakin dari UMSU ini akan keluar pemimpin-pemimpin masa depan yang unggul, maju, dan berkelanjutan sesuai dengan visi pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
2: Lebih lanjut, Surya berharap mahasiswa baru UMSU mampu memanfaatkan kesempatan selama menjalani pendidikan untuk mengembangkan kompetensi sekaligus memperkuat kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Mahasiswa memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi yang mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah dan bangsa. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Save the Children Indonesia menggelar kegiatan sosialisasi program kolaborasi untuk edukasi anak Indonesia dan program yang merupakan penguatan ekosistem pendidikan yang fokus meningkatkan literasi dan numerisasi anak SDMI di wilayah 3T itu diharapkan memperkuat kualitas pendidikan di Sumatera Utara. Berikut laporan Munieli Hareva.
3: Kolaborasi strategis untuk keberlanjutan hasil program kreasi dalam mendukung kualitas pendidikan di Sumatera Utara diperkuat melalui kegiatan sosialisasi yang digelar di Hotel Kaliki Gunung Sitoli. Chief Operating Officer of Save the Children Indonesia, Agni Kristia Pratama, mengatakan program kolaborasi untuk edukasi anak Indonesia yang merupakan program penguatan ekosistem pendidikan yang fokus meningkatkan literasi dan numerasi anak SD di Kabupaten Nias Selatan dan Nias Utara. Program yang berjalan sejak 2022 hingga 2028 dengan dukungan MJP Internasional menyasar di sekolah di wilayah 3T melalui penguatan kapasitas kepala sekolah, pelatihan guru, hingga pendampingan bagi anak yang belum bisa membaca dan berhitung.
4: Tujuan dari program ini tentu saja untuk saya tadi meningkatkan profesionalitas dari kepala sekolah. Kemudian kita punya program yang namanya Cacap, membantu teman-teman atau anak-anak yang masih membutuhkan tambahan.
3: Kadis Pendidikan Kabupaten Nias Utara Meitri Mahulu menyebutkan manfaat program kreasi ini sangat dirasakan di jenjang SD. Guru-guru bahkan telah dilatih menjadi fasilitator daerah yang mampu mereplikasikan program secara mandiri. Ia mengakui tantangan akses jalan ke sekolah masih menjadi kendala, namun pemerintah daerah berkomitmen melakukan perbaikan secara bertahap.
5: Kami selalu punya program kreasi yang menunjukkan di pusat.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nur Hayati Telombanua menjelaskan kerjasama kreasi berlangsung 4 tahun, tahun 2025 menjangkau 30 sekolah baik SD dan PAUD, dan tahun 2026 sebanyak 30 sekolah untuk tingkat SD dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri.
6: Itu meningkatkan pembelajaran tentang literasi dan numerasi, dan juga ada beberapa program program yang lain. Juga sudah dilatih fasilitator kabupaten dan juga dari kepala sekolah untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah diberikan dari kreasi, dan kepala sekolah atau fasilitator daerah akan menyampaikan kepada sekolah-sekolah yang memang belum diberi kesempatan untuk ikut melaksanakan itu pada kegiatan kreasi dan sebagainya.
3: Ia berharap hasil sistem yang dibangun melalui kreasi dapat direplikasikan ke sekolah lain agar praktik pembelajaran yang menyenangkan dan efektif terus berkelanjutan. Hadir pada kegiatan itu yakni perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Kepala Dinas Pendidikannya Utara, Kepala Dinas Pendidikannya Selatan, bersama OPD terkait, dan juga Direktur Artikel 33 serta undangan lainnya. Dari Gunung Stoli, reporter Munyali Harifa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Generasi muda diminta waspada dan membentengi diri dari bahaya laten komunis dan ideologi lain yang tidak sesuai dengan Pancasila. Berikut laporan Deni Siahaan.
7: Generasi muda saat ini diminta untuk tetap mewaspadai bahaya laten komunis dan juga paham-paham radikalisme lainnya. Pasalnya, selain telah terbukti merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, paham dan ideologi komunis serta paham radikalisme lainnya sangat bertentangan dengan azas negara, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu diutarakan Sugandi Wibisono, aktivis sosial yang juga praktisi pendidikan di Tapanuli Tengah, terkait peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965 yang telah merenggut nyawa sejumlah jenderal dan putra terbaik Indonesia. Menurut Sugandi, seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda, harus mewaspadai upaya menghidupkan kembali gerakan-gerakan yang ingin merubah ideologi negara, agar paham dan ideologi yang dilarang oleh negara tidak lagi tumbuh dan berkembang di Indonesia.
8: Kewaspadaan terhadap komunis itu harus tetap dijaga, gitu kan, supaya bibit-bibit itu tidak ada lagi. Karena komunis itu adalah paham yang dilarang oleh negara.
7: Kemudian Sugandi meminta seluruh elemen bangsa dan generasi muda untuk semakin memperketat barisan dalam memproteksi tumbuhnya kembali paham dan ideologi komunis di Indonesia. Demikian Deni Siahaan melaporkan.
0: Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Medan mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati membeli obat, kosmetik, dan makanan melalui media sosial maupun marketplace. Berikut laporan Mutiara Lubis.
9: Iya, pastikan, tanyakan apakah ini sudah izin BPOM.
10: Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM Medan, Mojaza Sirait, mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati membeli obat, kosmetik, dan makanan melalui media sosial maupun marketplace. Ia mengingatkan masyarakat sebaiknya membeli produk melalui akun resmi atau akun yang terdaftar milik perusahaan. Langkah tersebut dinilai lebih aman karena pihak penjual memiliki tanggung jawab yang jelas terhadap produk yang dipasarkan. Selain memilih akun resmi, Mojaza mengingatkan masyarakat untuk memastikan produk telah memiliki izin edar BPOM. Ia menegaskan klaim dari influencer maupun penjual tidak dapat menjadi satu-satunya dasar untuk membeli suatu produk, terutama kosmetik dan skincare yang penggunaannya harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing konsumen.
9: Iya, pastikan, tanyakan apakah ini sudah izin BPOM. Ini salah satu yang paling penting. Apapun narasi sebelumnya gitu kan, katanya ini dan itu, tapi nggak berizin dari BPOM, sebaiknya jangan dibeli, sebaiknya jangan digunakan. Karena izin dari BPOM itu adalah sebuah identitas, sebuah tanda bahwa dia sudah melalui proses pengawasan pre-market dan post-market.
10: Lebih lanjut, Mojaza menjelaskan produk tanpa izin BPOM berisiko merugikan konsumen karena mutu, keamanan, dan manfaatnya belum dapat dipastikan. Risiko juga semakin besar ketika produk dibeli dari akun yang tidak jelas identitas maupun alamat penjualnya, karena konsumen akan kesulitan melakukan pengaduan apabila terjadi masalah. Mojaza menambahkan pengawasan obat dan makanan membutuhkan keterlibatan 3 pihak, yaitu pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Pelaku usaha dinilai memiliki tanggung jawab terbesar dalam memastikan produk yang diproduksi dan diedarkan tetap sesuai standar dan izin yang telah diberikan, sementara masyarakat harus lebih teliti sebelum membeli dan menggunakan produk. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
9: Proses pengawasan pre-market dan post-market.
11: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, pendengar, kondisi abrasi dan sedimentasi di Sungai Pematang Buluh kawasan Tanjung Keramat memerlukan perhatian serius dari pihak terkait. Apalagi lokasi ini merupakan titik krusial karena menjadi jalur pertemuan dua arah yang menghubungkan kecamatan Secanggang, dan Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, dan selengkapnya dilaporkan Ilham Daulay.
12: Inilah dua fenomena alam yang terjadi di sini.
13: Sungai Pematang Buluh tepatnya di kawasan perairan Tanjung Keramat yang menemukan dua titik arah kecamatan antara Kecamatan Tanjung Pura dan Kecamatan Secanggang butuh perhatian. Kondisi sungai ini sudah mengalami abrasi dan sedimentasi saat ini. Kuala Tanjung Keramat pertemuan dua kecamatan tersebut berdekatan untuk menuju kawasan wisata mangrove Suaka Marga Satwa atau SM Karanggading Langkat Timur Laut yang berada di Desa Tanjung Ibus Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat Sumatera Utara. Warga setempat Aliandi Sahputra juga selaku ketua kelompok tani hutan mangrove sejahtera mengatakan bahwa dulunya Kuala Tanjung Keramat pertemuan dua kecamatan ini sangat dalam, namun saat ini sudah mengalami pendangkalan sungai. Pendangkalan perairan ini terjadi diakibatkan abrasi dan sedimentasi karena di sekitar kawasan adanya pengalihan fungsi hutan.
12: Makanya orang kampung sini bilang Tanjung Keramat. Dulu kedalaman 15 sampai 20 meter. Hari ini tinggal 5 meter. Itulah akibat dari alih fungsi pasang. Ini tadi daratan, Bang. Tadi kita nampak kan daratan. 10 sampai 15 tahun yang lalu enggak ada daratan itu. Pohon-pohon yang ini juga belum ada nih. Makanya di sini terjadi dua fenomena alam. Ada namanya proses sedimentasi dan ada namanya proses abrasi sehingga menyebabkan sungai menjadi dangkal. Nanti di kanan kita terjadi proses abrasi.
13: Ia menambahkan bahwa dulunya kedalaman Kuala Tanjung Keramat tersebut mencapai 15 meter, sekarang tinggal 5 meter, membuat sulitnya sampan masyarakat untuk berlayar. Bahwa perairan ini juga satu-satunya akses perjalanan masyarakat menuju ke daratan dengan menggunakan sampan tradisional. Di dalam kawasannya terdapat beberapa desa memiliki penduduk yang cukup ramai. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
0: Pelaksana tugas PLT Bupati Langkat Tiorita Berusur Bakti mengajak Persada Marga Silima Kabupaten Langkat untuk memperkuat pelestarian adat dan budaya, mempererat persaudaraan serta mendorong kontribusi nyata untuk membangun Kabupaten Langkat. Berikut laporan Suyanto Sitepu.
14: Pelaksana tugas PLT Bupati Langkat, Tiorita Berusur Bakti mengukuhkan pengurus kabupaten dan pengurus kecamatan Persada Marga Silima, PMS Kabupaten Langkat periode 2026-2031. PLT Bupati Langkat, Tiorita Berusur Bakti mengatakan, pengukuhan pengurus PMS bukan sekedar agenda organisasi, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat pelestarian adat dan budaya, mempererat persaudaraan serta mendorong kontribusi nyata masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Langkat. Menurutnya, PMS merupakan salah satu bagian dari kekayaan sosial dan budaya yang dimiliki Kabupaten Langkat. Selain pelestarian budaya, Tiorita juga mendorong agar PMS mengambil peran sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga kerukunan, memperkuat persatuan, dan mendukung berbagai program pembangunan. Sementara itu, Ketua Umum Persada Marga Silima, Edi Bahagia Sinuraya menegaskan komitmen organisasi untuk membangun sinergi dengan pemerintah Kabupaten Langkat. Apalagi menurutnya, PMS Kabupaten Langkat telah memiliki kepengurusan hingga 23 kecamatan, sehingga keberadaan PMS Kabupaten Langkat dapat menjadi wadah bagi masyarakat Karu untuk mempererat persatuan, membangun kebersamaan, sekaligus menjaga dan melestarikan adat serta budaya Karu. Suyanto Stepu melaporkan.
0: Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara menggandeng jurnalis menggelar kegiatan wisata mangrove di kawasan Suaka Marga Satwa Karanggading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat. Ekowisata mangrove Suaka Marga Satwa Karanggading Langkat Timur Laut kini semakin berkembang, wisatawan tidak hanya domestik tetapi juga hingga mancanegara. Selengkapnya dilaporkan Ilham Daulay.
15: 11 jenis pohon mangrove sejati.
13: Di Desa Tanjung Ibus, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara telah hadir ekowisata mangrove Suaka Marga Satwa atau SM Karanggading Langkat Timur Laut yang semakin berkembang. Wisata mangrove ini kini sudah dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara. Ekowisata mangrove Suaka Marga Satwa Karanggading merupakan kawasan hutan lindung, kemudian dikelola resmi dari kelompok tani hutan KTH Mangrove Sejahtera binaan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Sumatera Utara. Menuju lokasi ekowisata mangrove menempuh waktu sekitar setengah jam perjalanan. Akses jalan utama menyusuri sungai menggunakan sampan tradisional dari tangkahan dermaga Pematang Buluh. Di tangkahan dermaga Pematang Buluh juga tersedia pelayanan bagi wisatawan yang ingin berkunjung, dimulai dari loket wisata hingga sarana-sarana pendukung lainnya yang telah disediakan pihak terkait di Barokah Homestay dan KP. Ketua KTH Mangrove Sejahtera Aliandi Sahputra mengatakan dalam setahun terakhir pihaknya kedatangan pengunjung lokal, selain itu juga mendatangkan sebanyak 76 wisatawan mancanegara bersama rombongan. Wisatawan mancanegara banyak tertarik terhadap wisata mangrove. Ketertarikan mereka khususnya terhadap kekayaan tumbuhan, satwa, hingga biota laut. Semua itu berkat dukungan dari BBKSDA Sumatera Utara yang dapat mendukung kelestarian wisata dan pemulihan ekosistem mangrove.
15: Kita sekarang berada di kawasan SM Karanggading Langkat Timur Laut. Sebagaimana yang kita lihat bersama bahwa di kawasan ini ada terdapat 14 jenis pohon mangrove sejati. Kemudian ada beberapa satwa yang menjadi idola para wisata seperti burung elang, burung tongtong laut, burung bangau bluok, termasuk ini salah satu binatang langka yang sudah ada 400 tahun yang lalu di sini. Ini tidak mengalami evolusi. Ini binatang belangkas dan ini habitatnya. Selain itu di sini juga ada binatang tuntung laut.
13: Ia menegaskan selama perjalanan menyusuri sungai Pematang Buluh menuju ekowisata mangrove SM Karanggading, selain satwa dan tumbuhan, para wisatawan juga berkeinginan melihat kehidupan dan pencarian nelayan lokal beserta alat tangkap ikannya. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Sumatera Utara, Novita Kusuma Wardani mengatakan bahwa wisata mangrove Suaka Marga Satwa Karanggading Langkat Timur Laut satu-satu kawasan konservasi yang berada di kawasan pesisir pantai timur Sumatera Utara dengan luas sekitar 14.000 hektar. Ia menceritakan mulai terbentuknya wisata mangrove SM Karanggading Timur Laut beberapa waktu yang lalu pihaknya hanya fokus melakukan pemulihan ekosistem mangrove untuk memulihkan beberapa lokasi yang terdegradasi, kemudian melakukan penanaman, bahwa saat itu mereka mengajak kelompok masyarakat secara bersama-sama untuk menanam demi kesejahteraan. Pasca itu, kelompok tani hutan mangrove sejahtera mengusulkan untuk mengembangkannya menjadi wisata alam tersebut.
16: Cuma memang beberapa waktu lalu kan memang kita juga sedang dalam fokus untuk pemulihan ekosistem, untuk memulihkan beberapa lokasi yang terdegradasi. Jadi ada beberapa lokasi yang kemudian kita rehabilitasi, kita tanam lagi, tentu dengan melibatkan masyarakat. Kita ajak untuk sama-sama memulihkan ekosistem ini. Kemudian kami juga sekaligus mendampingi kelompok-kelompok ini untuk bisa berkembang dan nantinya diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan salah satu kelompok yang ada mengusulkan untuk mengembangkan wisata alam dan BKSDA, kemudian di samping melakukan pendampingan dengan kegiatan-kegiatan sekolah lapang untuk meningkatkan kapasitas kelompok, juga kemudian melalui program Forest Program 6 ini memberikan investasi supaya meningkatlah ini kualitas kegiatan wisata alamnya.
13: Ia menerangkan sejauh ini atas perkembangan dan keberadaan wisata mangrove mendapat dukungan dan berdampak positif bagi warga. Warga dapat melakukan aktivitas lainnya sehingga menambah perekonomian. Wisata mangrove juga sudah dikunjungi masyarakat lokal dan sebagian besar dari mancanegara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRTOS mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Rafika Putri, selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: 94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar di jam 6 lebih 32 menit waktu Indonesia bagian Barat, kita akan mendengarkan info cuaca hari ini bersama BBMKG Wilayah 1 Medan dengan Bang Devri. Selamat pagi Bang Devri.
1: Pagi Kak Fika.
0: Baik, Bang Devri, gimana laporannya pagi hari ini Bang?
1: Yap, siap. Oke, terima kasih Kak Fika di studio. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Medan. Bersama saya Devri Mandoza, perakiran cuaca BMKG Wilayah 1, akan memberikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, di wilayah Sumatera Utara. Pada pagi hari, secara umum cuaca berawan, namun berpotensi terjadi hujan ringan di sebagian wilayah Kota Medan, Sedang Bedagai, Deli Serdang, Batubara, Nias Selatan, Nias Barat, dan sekitarnya. Kemudian pada siang dan sore hari berpotensi tidak hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Dairi, Pak-Pak Barat, Humbangas Sundutan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Mandailing Natal, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan sekitarnya. Kemudian pada malam hari masih berpotensi tidak hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Dairi, Pak-Pak Barat, Humbangas Sundutan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Mandailing Natal, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Langkat, Karo, dan sekitarnya. Kemudian pada dini hari masih berpotensi tidak hujan ringan di wilayah Mandailing Natal, Nias Utara, Tapanuli Selatan, Sibolga, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar 15 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara 65 hingga 100%, angin dari tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 20 km/jam. Untuk titik panas atau hotspot pada pantauan tanggal 30 September 2026, terdapat 3 titik panas, 2 titik di wilayah Asahan dan di wilayah Labuhan Batu Utara. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng timur, pesisir timur, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian informasi dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bang Devri. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Dan seperti biasa juga mendengar, nanti kita juga akan mendengarkan info harga pasar bersama pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin.

Pendengar, pelaksana tugas PLT Bupati Langkat, Yorita Borusurbakti, meninjau langsung proses perbaikan jalan yang terdampak longsor di Dusun Tambunan B, Desa Perkebunan Tambunan, Kecamatan Salapian, Selasa kemarin, dan gerak cepat pemerintah Kabupaten Langkat dalam menangani longsor tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat. Dan ratusan warga Kecamatan Salapian ini menyambut kedatangan Yorita di Lause Desa Perkebunan Tambunan. Dan kunjungan tersebut sebagai bentuk ucapan terima kasih atas respon cepat pemerintah dalam memulihkan akses jalan yang menjadi jalur penting bagi aktivitas masyarakat. Dan Anda bisa baca berita selengkapnya melalui website resmi kami di rri.go.id.

0: 94,31 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kita akan mendengarkan info pasar bersama pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin. Selamat pagi, Pak Gun.
1: Pagi, Bu. Pagi, pendengar semua.
0: Ya, gimana kabarnya, Pak Gun, di tanggal 1 ini?
1: Ya, baik.
0: Baik, ya, ya. Silakan, Pak Gun, laporannya.
1: Ya, oke, jadi gini ya. Ini harga masih naik ya di beberapa pedagang besar, termasuk dari level petani ke konsumen, itu harga semuanya mengalami kenaikan. Nah, ini pusing kita ini dan kalau begini. Jadi pada dasarnya itu kenaikan lebih banyak dipicu oleh faktor cuaca ya. Kalau kemarin kita lihat supaya turun, sekarang ini cuacanya yang hujan satu harian, ini mengakibatkan gangguan gangguan proses panen dan distribusi. Jadi kalau misalkan kita telusuri ya, kita observasi jauh lebih dalam, masalahnya ada di hulu, artinya ada di gunung gitu ya. Belum lagi masalah supply yang di pedagang, ini masalahnya adalah masalah demand yang lari keluar provinsi Sumatera Utara ya. Ini juga menjadi salah satu pemicu kenapa harga cabai merah itu mengalami kenaikan pada pedagang pagi ini. Oke, kita mulai aja. Cabai rawit pagi hari ini sudah naik di angka Rp93.000 per kilo. Jadi kalau sepantauan saya ini rentang harganya 90 hingga 95, nyaris 100 ribu. Sudah bisa dipastikan Rp100.000 per kilo maaf, di level konsumen kalau seandainya belinya di kedai-kedai sampah atau kedai-kedai kelontong yang dekat rumah kita gitu loh. Nah ini pasti harganya sudah sana nih. Masuk kemudian cabai merah, pagi hari ini ada yang menjual di kisaran Rp83.000 per kilo. Rentang harganya itu 80 ke 85 nih ya, sejauh ini yang saya sarankan hasil pemantauan saya. Kalau kemarin bahkan ada yang bilang bahwasanya cabai merah di level konsumen sudah ada yang Rp100.000 per kilo. Ya itu mungkin aja bisa ke situ dengan kondisi harga di pedagang besar aja atau mungkin pedagang pengecer. Kemarin sempat menyentuh di angka 88. Walau demikian saya masih belum bisa memastikan ya apakah data Rp100.000 per kilo itu benar atau enggak, tetapi kalau berdasarkan hitung-hitungan ya, antara satu distribusi pedagang ke pedagang yang lainnya itu memungkinkan harga Rp100.000 per kilo di level konsumen. Sementara itu cabai hijau yang kemarin itu berada di kisaran angka 42, pagi hari ini sudah menyentuh Rp60.000 per kilogram. Dan cabai caplak di kisaran angka Rp96.000 per kilogram, naik nih. Nah inilah gambarannya, inilah realita kita. Ya. Masalah kenaikan harga cabai ini sudah seperti sering kita sebutkan di RRI ya, bahwasanya ini sudah diproyeksikan jauh hari sebelumnya. Tetapi yang menjadi persoalan adalah memang kondisi cuaca ditambah dengan musim panen yang sudah terlewati, demand yang begitu tinggi, gangguan El Nino di luar wilayah Sumatera Utara, ini mengakibatkan banyak sentimen ya, banyak faktor negatif yang memicu terjadinya kenaikan harga hingga menyentuh, ya katakanlah kalau kita cabai caplak sudah menyentuh di kisaran angka Rp100.000 per kiloan, per kilogram. Nah ini kalau memang masalah ini perlu diatasi, saya pikir ini akan berlangsung setidaknya hingga 2 pekan mendatang. Tetapi kalau misalkan mau diintervensi, nah ini saya pikir sih mungkin ya kalau kita bilang lebih baiknya intervensinya lebih baik dibentuknya pada bantuan, pada subsidi pada petaninya dulu. Artinya memang dalam jangka waktu panjang, karena memang dalam 2 pekan ke depan ini dia akan bertahan mahal. Dan saya pikir sih memang perlu diperlukan semacam mitigasi resiko ya. Nah kalau memang perlu pemerintah, ada baiknya kalau mau intervensi ada baiknya subsidi itu ya, dalam bentuk intervensi diberikan kepada pedagang pengecer langsung ya, untuk meredakan ketegangan ya, ketinggian harga, mahalnya harga cabai pada hari ini. Kalau misalkan diintervensi di wilayah petaninya, saya pikir itu bisa merusak harga di level petani. Tapi kalau misalkan hanya memberikan bantuan, subsidi kepada masyarakat, ya saya pikir itu akan tidak akan berpengaruh banyak ya, kecuali pembentukan harga di level konsumennya. Selanjutnya ada harga bawang putih stabil di kisaran angka Rp28.000 per kilo, bawang merah juga stabil di kisaran angka Rp28.000 per kilo. Terus kemudian ada harga daging ayam masih stabil 43 hingga 47 atau 48, telur ayam 1.600 hingga Rp2.200 per butir, daging sapi masih stabil di kisaran angka 145 hingga Rp160.000 per kilogram. Selanjutnya ada harga beras yang masih sama 14.500 hingga 15.000 ya, seperti yang kita proyeksikan juga di September itu beras nggak akan turun walaupun udah masuk musim panen ya, karena memang harga gabah yang ditentukan pemerintah itu sudah cukup tinggi. Bahkan di bulan ini, di bulan September kemarin kita melihat di beberapa detail madura pasokannya itu turun ya, ini memang Memang siklusnya ya, sementara waktu seperti itu. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, ini masih menunjukkan adanya potensi di mana harga akan terbentuk dengan potensi untuk beras ya setidaknya stabil di Oktober ini masih berpeluang untuk stabil ya. Nanti kita akan lihat bagaimana pendudukan harga selanjutnya. Karena gangguan El Nino di wilayah lain di luar Sumatera Utara itu sangat potensi mendorong kenaikan harga. Misal kemudian ada harga minyak goreng curah masih di kisaran angka 19 hingga 21 dan harga gula apa gula pasir masih berada di kisaran angka 18 hingga 19 ribu rupiah per kilogram. Selanjutnya ada harga ikan tongkol masih berada di kisaran angka Rp30.000 per kilo. Ikan dencis berada di Rp36.000 per kilogram. Ikan gabung Rp45.000 per kilogram. Dan udang di kisaran angka Rp80.000 per kilogramnya. Selanjutnya ada harga sayur-sayuran ya seperti kol yang berada di kisaran angka Rp6.000 per kilo. Kentang Rp9.000 per kilogram. Buncis Rp14.000 per kilogram. Ini stabil. Wortel Rp12.000, Rp13.000 kilogram sedikit naik dibanding posisi sebelumnya. Menyusul kemudian daun sopri ada di level Rp18.000 per kilogram ya, ini naik dari posisi kemarin di kisaran angka Rp15.000 per kilo. Dan terakhir ada harga tomat yang berada di kisaran angka Rp15.000. Ini terpantau naik tipis ya dibandingkan dengan posisi kemarin berada di kisaran angka Rp14.000 per kilogram. Jadi gambarannya itu masih ditunjukkan dengan kenaikan pada harga cabai ya secara keseluruhan, dan kita berharap besok ya, besok hari Jumat itu kalau berdasarkan hasil hitungan distribusi cabai dari luar Sumatera Utara ke Sumut, saya pikir harga cabai di harga tomat apa sorry harga cabai di bulan hari Jumat itu berpeluang untuk mengalami penurunan. Jadi besok itu berpeluang untuk lebih rendah daripada perdagangan pagi hari ini. Ini masih berdasarkan proyeksi saya ya. Jadi kita akan lihat besok. Demikian Ibu untuk perkembangan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini ya.
0: Baik, Pak Gun. Terima kasih, Pak
1: Ya.
0: Gun. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dan pendengar, kita juga akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Median, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dan mendengar, saatnya kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Radio Republik dan Warta Berita.
2: Terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk 7,5 juta pekerja.
3: Empat jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07. Kemudian pada pukul 13.30, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 di 2027. Operasi SAR hari ke-18 KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Uni Eropa menyiapkan akses bertahap bagi negara kandidat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21-2027 dengan target menerima manfaat para pekerja di seluruh bidang sektor. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
2: Bapak Presiden juga memberikan arahan terkait dengan program-program yang akan diluncurkan ke tahun 2027.
4: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan melanjutkan sejumlah program dan bantuan di sektor perekonomian masyarakat di tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat terbatas ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Airlangga menuturkan dalam ratas dengan agenda pembahasan terkait kondisi perekonomian Indonesia, Kepala Negara menginstruksikan sejumlah program dan insentif stimulus untuk tahun 2027 dilanjutkan. Ia mengatakan keputusan ini didasari kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini berada pada tren yang positif. Salah satu program yang akan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang, diungkapkan Menko Perekonomian Airlangga, yakni terkait dengan insentif PPH 21. Namun dijelaskan Airlangga, dalam keberlanjutan insentif PPH 21 tersebut, nantinya pemerintah akan menargetkan penerima manfaatnya, yakni kepada seluruh pekerja di berbagai sektor dengan ketentuan penghasilan di bawah 10 juta rupiah.
2: Kemudian juga terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21, itu yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan. Dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja. Dan ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan para wisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara menuturkan optimisme Presiden Prabowo untuk melanjutkan sejumlah program dan insentif ekonomi didasari akan capaian pengelolaan APBN yang sehat. Dalam hal ini diungkapkan Menkeu Suhasil, yakni dengan melihat tingginya jumlah akumulasi pendapatan dan serapan belanja anggaran yang bahkan mencapai 4.100 triliun rupiah.
5: Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja, jumlah pendapatan negara 3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara 4.100 triliun lebih. Nah, kemudian dalam jangka pendek, saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi.